FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Dekat dulu ke 14 hari bulan ianya juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayam telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama, meh.
4: Ya, aman. Bakal
5: dia tahu.
4: Tanggutai, nak boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Adan pengrindu hari ini ke referensi ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, selamat pagi ya semua. Peninggal ke benar yang ke 2 pagi. Wai, hari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Yeah.
0: Okey, special mimit. Special mayuah ne si.
1: Yeah.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawak ba radio. Lapan sari tau entadi. Nya ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Radio
0: Sarawak. 72 tahun si.
1: Amat 72 tahun ya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyukaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia. Bisa kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8/6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peningah ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh nyentuh ke dia tu nang cukup mayuah baka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio ke seminar dia dengar buat radio aja nya.
0: Oh, nyak meh pemansang ya Nancy. Kita boleh di pada orang dia tu live.
1: Ya.
0: Buat Facebook, buat TikTok.
1: Amat.
0: Nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke Jakob Radio dia tu nyau dikelala orang.
1: Nama dia tu ndak boleh pelalai kaki nai.
0: Ya, ndak boleh pelalai kaki nya meh Siti hari pemansang ya maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia tu tadi si ni.
1: Ya.
0: Ngena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah megak Sam muka semina radio aja boleh di dinga ba RTM klik dia boleh mendiang ke TV megak mendiang ke TV medak TV megak
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninga kita itu si ne nang orang ari lama suba mega bala sida aki ini kita painai kita yang kaum bala nembiak reba baru ke dia tu nang bunyi korang nang agi ninga ke radio
1: amat
0: dini ajak ketik kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke benua kini meh tadi nang kita ninga orang nebah radio lebih agi baka radio wifi miban ambil ke bandingnya tadi artinya tadi radio kita itu agi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tau
1: dan ketua kat nemu ke nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajak pan dia tau ne mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tau ketegal lari program-program ke dikeluar ke kita pihak mereka ngau lagu-lagu pemerindang Siti lagi radio tau penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sikit radio nya mana buka kita ni.
1: Namat.
0: Didengar kita.
1: Nyak dulu deh.
0: Nyak dulu. Tamak kereta sikit radio didengar kita.
1: Nanti nak harap dia tu pelabah aku sikit bisik ke baru tamak berkereta nak sikit lalu dengar ketua nak.
0: Ya. Ok, jadi ngau peluang untuk maka tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ini si ke nang semampai nyukung lebih lagi baka radio kita YFM Ipan ambil ke banding nang sida atau nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita. Nintiang hari baka 2 pagi tu ambil ke banding sida yang nang semampai namanya sama komen artinya tadi sida yang ninga ke kita.
1: Ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke about YFM tu Sam.
0: Ya.
1: Ambil ke banding baka about Facebook pagi tu nak nyangka tu. Dah ngeluit hari 40 itu komen.
0: Ya, banyaknya dah si. Artinya si dah tadi madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam eh nasi komen bala peninggal kita laban udah mayuh si dah ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu. Sari tu genap 72 tahun Radio Sarawak nama kebuah radio lagi relevan didengar nyentuh ke dia tau.
1: Ya, tu hari capok kira pagi tu Sam. Selamat pagi. Madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun. Nang ya rindu ningal ke radio lagu Primary 1 tahun 1965 ke maya nulu ngapa indah ya nangkal getah sigi bulai gai ngau ngau sekerap getah dalam raga meh tu dah radio miat bateri duiti kuyo agi ingat yo nya dia tu dah tuai kuyo 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah berserara ngau radio ke nanti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh ke pukul 9 sigi sambung radio Iban ngena online ke malam sampai pukul 10 ke 8 ke nyaga pengerai ke ke ndalah titih ke nyentuh ke pukul 12 ke ndalah dinga ya deh tang nanti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datai ke habis semuanya.
0: Terima kasih capok kira neh ayuh lagi sida ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ne si. Okey.
1: Jadi tu mami Nini sudah lawan ke ya merik selama hari gawai nuju seduai ke ya. Mbak ya radio nya peneman setia ke ya. Hari berengkah maya nemu ninggal radio hari sekolah primary 6 abah tahun 1988 masuk SMK habis pom 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi gos mendo tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sida ya apa minat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam aja ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke selamat hari radio ke Sarawak radio Sarawak ke 72 ke ya
0: okeynya sekedar hari peninggal lama kita nya ni si okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi ba ya ko ya radio tu nang semampai didinga ya ko si laban berita jam 4 lagi pansut ba radio lalu pihak mereka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta ko ya kita boleh minta lagu ba programnya ko ya nya ke siti nama tu pemanah ba ninga ke radio tu meh nasi okey nai jang ke pagi tu hari puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ku ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngamega berita ke bisik di kenatai ke ku ya okey nya kebuah YFM semampai di hati ku ya terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun radio Sarawak ku ya terus meri info ke mana hangge bala peninga ku ya si
1: ya terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM
0: Sam. Ya. Okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komet pagi Sam ke isi. Jadi kami peninga tu ku ya okey nama Rindu ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ku ya. Rindu ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ku ya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Oh Cecilia Kumit peninga lama-lama kita eh.
1: Namat sidak tu dah sikit temu tu peninga ke suah nyukung YFM gak ne Sam. Tu hari Jonikal Juan tu Sam ya madah ke segindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya jadi madah ke DJ sigi bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang madah jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerindang main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang madah congratulations stesen RTM ke ya.
0: Ha, okey. Terima kasih Jonikel Juan. Okey, Dominic Untor, maka selamat pagi yang ke seluai tajak pan radio ndak berpeda mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik bakal program hari radio iban ko ya. Nang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya keliak sobak ko ya si. Nyak sekedar hari komen pala peninggal kita ke pagi tu nama ke buah sidak tu tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentuk ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerindang ke bukai. Kita medak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didengar bala peninggal kita. Okey, berperindang dulu tu ha?
1: Ya tu, belalak dulu. Merindang peninggal. Kanya ngai ninga tu menyakut lama
0: nah. Okey, hari Florence Hai, kawal antara tua.
1: Dua pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka berapa tahun gawak bak radio?
4: Jadi kau masuk hari tu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
3: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
4: Jadi ya jamnya lagi pegawai koloni lah betul Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik duiti itu section robotiah kongrekod ngau orang bukai ke robotiah duiti kenyok lah jamnya kreo ngadai siang hari radio malam aja maka rai bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pucenal eh. Orang udah kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
3: Major retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Ya,
5: terima
3: okay. kasih. Temu baru, terima kasih.
5: Terima kasih. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr Edmund Abid siko orang ke gawak siko orang ke udah gawak lama pa radio kita suba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita ri suba nyentuk ke dia tu ke sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
6: Ya, jadi hari Judat Ami tu selalu pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio agi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform buat media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kenadai tau bisik buat media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebu bunga pak ke yang sahih hanya di RTM ke.
5: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyak komen peninggal kita.
6: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi, selamat hari radio ke sari tu ke ya. Jadi abad tahun 80-an, sebenar 90-an keliak agi genak radio genak baterinya ke ya. Ti baterinya habis di rebus dulu ko ya kena kena Sam lalu dijemboi ya ngambil ke bisik cas baru kenya lah Sam
5: ngambil ke agi bisik tanya ulih kena agi
6: kena agi au nya mangka mat
5: jemboi dulu menya ngambil ya agi nama yang nyuka habis bateri sih kenya mau orang ngawa sebab
6: nyuka habis bateri direbus dulu ko ya lalu dijemboi ya ngambil ke bisik cas baru ko ya engka matnya kita dek dia nya emadah ke ukai bakal dia tu ko tekan najak bawa telefon ke lalu boleh mendiang ke radio iban ke program ber radio sigi dikerindu ke magang ke semua kerja ko berengkah ada ke keliak ke lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ninga bala DJ DJ ke Kucah ba radio telebuh maya di kitai Kediri ke ya. Kekadang ketawa ninga sida mujab ngubunyau. Mujab bunyau orang ngangau.
5: Ayanlah. Ayanlah hadir lah.
6: Hadir lah.
5: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ni. Juni Ben tu udah tadi si.
6: Abadau.
5: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi aku ya nang ninga radio hari suba, aku ya nang cukup rindu ninga ke radio hari suba, aku ya lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisa nyebut program-program ke dia tu ke bisa dikeluar ke YFM. Inya baka program carta kenyalang aram berpantun, program ngam semangat, leman berita, ngau mah nyuah gitu program ke bukai ku ya. Jadi ya segi nak padam ya radio ku ya sih. Hari pagi sampai malam. Kadang lebih duduk bak kedai kopi ku ya. Pasang ya radio FM ku ya. Apa dia tahu kan menyika anak Peter tadi nyamai tekan-tekan aja telefon penulia.
6: Ya telefon dia.
5: Kena RTM kliknya. Baik kita kini penulia. Baik mandi. Abai nyumai semua uliah makang.
6: Aman, dia nuan saya mai mandi kempang nama telefon.
5: Baik, baik ko mandi. Kena kita ninga lagu sih.
6: Iya. Arif kena lagu banyak Sam.
5: Nah, lapan nenang sikit bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nggak ke lagu. Sikit aman baik mandi sih inting ko. Okay. Tu okay.
6: Tu hari Christopher Mpari tu. Okay, bertemu ya radio tu. Udah jadi ke sangkiang kita. Kaya leban jadi ke curung berita pemerindang dagang. Kaya pengawal pelajar ngamayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita. Kaya tu meh kebuah radio tetap berguna. Nyentuk ke ilok-ilok ke ya. Lalu tu hari peringat kita ke hari nunggu ni tadi. Johnny Ben udah tadi Sam berau?
5: Udah.
6: Johnny Ben, Johnny Banyang.
5: Berau.
6: Madah ke selamat lebus gawai dayak kong agas duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah enggai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Johnny Banyak pagi tu. Jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang. Bisik Sam dah baca na berau.
5: Roy Kuang pan berau tadi sih.
6: Jadi selamat pagi ngagai ya. Lalu madah ke sikuk hari minat radio kelebih lagi YFM Iban. Lepas radio tu meh endur kita boleh berita kebaru, jakuk pesan semua utai meh ke ya. Kelebih lagi bakal aku ke gawak jadi jaga radio meh. Kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ku ya.
5: Ya.
6: Ya, hari Roy Kuang pagi tu. Lalu sekali tu saya peringat kita hari Kong Sau Sui. Kong Sau Sui.
5: Peringat Cina nya ne.
6: Berapa ku Cina ke bisi tanya kini jadi ngau baca iban gak kuah ke rumah.
5: Ya, okey.
6: Ya madah ke nanti ngau ya 24 jam radio ya ndak. Ndak ngetu-ngetu ku ya.
5: Ndak padam ya.
6: Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
5: Okey, tu Kennedy mancuk ke pagi tu. Radio ku ya nang nyadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita penua, berita penusah didinga di rumah tau ke di kebun ku ya. Hari radio meya ampit ngau ngerikut lagu ku ya si. Penyanyi minggu tau tau program subak tu sini. Tunas harapan bahagian Melayu RTM kliaknya ku ya. Nyak kebuah ku ya, radio tetap jadi pemerintang nomor satu aku ku ya si. Berasa itu megah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi bakal YFM tau meh nasi.
6: Jadi terima kasih ya sekali lagi bagi kita ke Nang ya seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk ke hati sidak ya ditebah kita ke bandak ndak maya tu ke gawa maya awak ke bukai akaban kita ke bukai mega bisik debah ngatai ke peminta sidak ya. Jadi tu nguyang ngagai peninga ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya. Jonathan jaga Tok Sam. Sebab jalan ke pengawak ya madah ke ya endang ya semampai ninga ke Radio Iban.

0: nyentuh ke dia tu sida ya nang bunyi kurang nang sampai ninga ke kita. Okey. Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 Sarito ku ya. Nang sampai relevan ba ya ku ya. Nyadi pemerintang ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si. Congratulations ngai semua kru ke kawak ba radio meh ke pagi tu ku ya. Okey, terima kasih maka ngai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi ni si. Agi bisik ngedit si.
1: Bisik tu mayu aku benda tu komen tu Sam.
0: Okey.
1: Berapa jam? Betul.
0: Agi. Keperinan dulu.
1: Tahu ke tu berperinan dulu, perinan peninggal. Tu sitik lagu ke engkanya bisik dikerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisik kalau ngau program berkelala sebab ni.
0: Okey.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Panduk nak Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.

0: berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digagak ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih serkuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayuh serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayuh ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Okey, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Sekali lagi kita ke baru berlengar kami Bawai FM. Dengar lagu Nyau Bertangka-tangka.
0: Ya, okey, nama laban ke setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningah. Anda ingat kita bisik live cerita pagi Sarawak. RTM TV 1, nyerumbak Hari Radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta mereka boleh daripada kita live buat Facebook kami mereka. Nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus berlengar kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai ke pagi tu.

0: calon pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamah di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini, pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bahlilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh. Termasuk pengeboman tanpa amaran awal, ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Bocado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

9:15 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kawan. Isnin 8 Jun 2026. Jadi setelah bercuti di hujung minggu, kita kembali menjalankan tugas kita, menjalankan tugas kita dengan hati yang senang. Jadi Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang hingga jam 12 tengah hari ini. Jadi anda yang umur lahir pada tahun 70-an, kita bukan muda lagi. Kita kena terima hakikat. Apapun, sama-sama kita untuk mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Kami hadiahkan anda dengan lagu ini.

Okey, kita baru saja dihiburkan dengan lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ya. Bila wajahmu aku bayangkan. Sudah pun 9.21 minit pagi. Dan menarik juga untuk kita war-warkan kepada anda. Hari ini macam bermula jam 10 pagi nanti kita akan siarkan secara langsung podcast ya. Podcast bersama Pak Jojo hinggalah jam 12 tengah hari nanti. Jadi anda juga boleh dengar kita di radio ya. Dan untuk podcast kita nanti ya yang disiarkan di Miri FM Official dalam TikTok ya dan juga radio, kita insyaallah kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Dan kali ini kita akan membincangkan mengenai dengan topik iaitu sihir minyak mayat ya. Okey. Sihir minyak mayat. Dan anda boleh lihat kami di TikTok ya. Dan kita juga akan insyaallah Ustaz Syahrul nanti akan membawakan minyak ya, iaitu minyak mayat yang sebenar ya. Akan membawa minyak mayat yang sebenar di mana beliau memperolehinya dan macam mana beliau mendapatkannya ya. Yang pasti bukan untuk dipuja dan sebagainya, tetapi oleh kerana beliau pernah merawat orang yang kena sihir. Macam mana ceritanya? Ini mengenai dengan sihir minyak mayat. Jadi kepada anda yang sorang-sorang tu, baik, tak perlu dengarlah nanti ya. Tak perlulah lihat kita kalau anda sorang-sorang ya, kerana mungkin ada topik-topik yang menyeramkan ya. Okey, jangan lupa jam 10 pagi nanti anda boleh dengar radio. Dan dalam masa yang sama anda juga boleh lihat kami di TikTok ya. Itu mengenai dengan sihir minyak mayat. Kerana ramai yang berminta kepada Pak Jojo ya, cuba kita sekali-sekala disiarkan secara live di podcast ya. InsyaAllah jam 10 pagi nanti kita akan live podcast Sihir Minyak Mayat ya, bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Dan selepas itu jam 11 hingga jam 12 tengah hari ya, kita juga dalam TikTok seperti biasa segmen Cerita Pak Jojo. Tapi kali ini kita tidak dapat bersama-sama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin yang ketika ini berada di Kuching ya untuk urusan tertentu. Jadi kita ada tetamu iaitu itu Afiq Mahdili ya. Ini mengenai dengan groom stylist ya. Jadi anda boleh bersama-sama kita nanti dalam Cerita Pak Jojo bersama dengan Afiq Mahdili. Apakah ceritanya? Okey, sama-sama kita dengar nanti dalam siaran TikTok Miri FM Official. Okey, jangan ketinggalan untuk sama-sama ya jam 10 pagi nanti bersama dalam Sihir Minyak Mayat. Apakah ceritanya? Anda boleh bersama-sama kita nanti di TikTok dan anda juga boleh dengar di radio. Baiklah, kita hadirkan anda dulu dengan dua buah lagu. Krisis di Pertengahan Hidup dan Langit Tanpa Tiang. Untuk anda di Miri FM. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang.

Langit Tanpa Tiang ya, Langit Tanpa Tiang dengan lagu itu ya, sudah pun 9.35 menit pagi dan kita terus dengan laporan ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi untuk hari ini 8 Jun 2026 Isnin, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada.

Pesanan buat kekasih ya bersama dengan kumpulan Spring. Dan kita juga ingin war-warkan dahulu mengenai dengan gangguan bekalan air bersih di Miri. Itu tarikhnya, iaitu pada hari Rabu ini, bermula jam 5 petang, ya, 10 Jun 2026, hari Rabu, bermula jam 5 petang, ya, gangguan bekalan air bersih di Miri. Jadi puncanya adalah kerja-kerja baik pulih paip utama bekalan air di Batu Tujuh, Jalan Miri Bintulu selepas dikesan kebocoran pada saluran paip utama. Tempoh gangguan kerja pembaikan dijangka mengambil masa sekitar 12 jam. Jadi proses pemulihan dan penstabilan tekanan air mungkin mengambil masa tambahan 12 hingga 24 jam. Kawasan terlibat banyak kawasan sekitar Miri serta sebahagian kawasan Sibuti dan Berkeno. Itu mengenai dengan gangguan bekalan air bersih di Miri yang dijangka berlaku tarikhnya ialah pada 10 Jun 2026 hari Rabu bermula jam 5 petang. Dan menarik juga untuk kita war-warkan, ya, jam 10 pagi ini nanti, insyaAllah beberapa minit saja dari sekarang, kita terus ke podcast, ya. Anda boleh lihat podcast kami bersama dengan Ustaz Syahrul Asofi dalam segmen Cakra Ajna. Jadi beliau akan menceritakan mengenai dengan sihir minyak mayat, ya, sihir minyak mayat, dan apakah kegunaannya, dan akan kita ketahui nanti. Dan khabarnya beliau akan membawa minyak mayat yang real, yang sebetul-betulnya, ya. Adakah beliau bangga memilikinya? Nanti akan kita ketahui kenapa beliau memiliki minyak mayat yang sebenar. Semuanya akan terjawab dalam sihir minyak mayat dalam segmen segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib, ya. Anda boleh lihat kami, anda lihat kami di Miri FM Official TikTok, ya. Anda juga boleh dengar kami di radio macam sekarang, ya, kerana jam 10 pagi nanti kita akan berpindah studio, ya. Anda boleh dengar kami di radio dan anda juga boleh ikuti kami secara live di TikTok Miri FM Official. Itu, jangan lupa sihir minyak mayat. Dan Pak Jojo juga sebenarnya tak sabar-sabar macam mana dengan minyak mayat ini, ya. Adakah dibuat daripada dagu? Siapa dagu lebar, untunglah banyak banyaklah apa namanya ni, minyaknya. Hai, bukan nak ketawa-ketawa, sebenarnya seram-seram juga, ya. Dapatkan, lihat kami nanti di TikTok, TikTok Miri FM Official. Dan selepas itu, seperti biasa, dalam segmen Bila Bersiap Berkumpul, kita akan bersama dengan Encik Afiq Mahdili jam 11 hingga jam 12 tengah hari. Jadi kepada rakan-rakan kita yang selalu bertanya kepada kita, bila lagi Ustaz Syahrul Saufi, ya, bila lagi Ustaz Syahrul Saufi, kami akan melihatnya di TikTok Live Miri FM. Pak Jojo bawakan untuk anda, dari pendengar kepada pendengar. Walaupun jam sekarang ada 10 minit lagi pukul 10, tapi kita macam seakan-akan terdengar suara Ustaz Syahrul Saufi, ya, yang dalam perjalanan ketika ini katanya, insyaAllah semoga perjalanan anda selamat sampai, dan minyak mungkin dapat memberi pertolongan untuk anda sampai ke destinasi. Siapapun, apapun yang kita katakan nanti, ya, anda boleh lihat apa rupanya minyak mayat ni. Adakah macam kain dipotong-potong, kain kafan dan sebagainya. Cakap pun tak guna. Jadi anda kena dengar seterusnya bersama Ustaz Syahrul Saufi. Dan yang menariknya, kita sebenarnya bukan tembarang ini, kerana beliau adalah seorang ustaz, seorang pendakwa, mempunyai pendaftaran Jabatan Agama Islam, JAIS, ya, boleh berceramah. Kemudian beliau juga ada SKM, iaitu mengenai dengan pelajaran, ya, kemahiran MARA kalau saya tak silap, ya. Beliau juga adalah pelajar universiti dan juga penulis dan juga penceramah. Okey, cakap banyak tak guna. Anda boleh dengar kami nanti dan lihat kami di studio
dalam TikTok Miri FM Official. Kita berhibur dulu dan dengan dua buah lagu ini, dan selepas ini kita akan berpindah studio ke sebelah pula ya. Okey, kita hadiahkan anda dengan lagu kita yang seterusnya, iaitu lagu ini ya. Andai dapatku undur masa, dan juga lagu sudah ku tahu, dan selepas itu kita dengar Samusiar berita dari pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kita ke studio sebelah untuk podcast. Kita jumpa lagi kawan. Kami hadiahkan anda dengan lagu ini untuk anda di Miri FM.

0: Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam rancangan kali ini segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang mendengar radio ketika ini, seperti biasa anda boleh dengar radio kita di macam biasa ya, frekuensi biasa. Tetapi jika anda ingin melihat kami secara live, anda boleh lihat kami di TikTok ya, TikTok Miri FM Official. Jadi kali ini ceritanya cukup menarik sekali, yaitu mengenai dengan sihir mayat ya, sihir mayat akan bersama-sama kita. 100 mata ya, 130 ketika ini bersama-sama kita. Jadi kita bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi. Oleh kerana ini tajuknya agak berat ya, agak berat. Jadi saya takut juga ya, ada yang mengatakan kepada kita mungkin Pak Jojo ni temberang ke, bergurau ke, apakah. Jadi untuk kebaikan kita bersama, saya bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi, seorang pendakwah, penceramah dan sebagainya. Jadi ya, kita lihat dari Semenanjung juga ada, dari Sabah juga ada yang melihat kita ketika ini nih Ustaz ya. Jadi Ustaz boleh ceritakan bahwa Ustaz ini sebenarnya adalah pendakwah ya, yeah. Mendapat kebenaran daripada Jais nomor lesen badan ya, apa ya,
1: nomor tauliah yang diberikan oleh Majlis Islam Sarawak Pak ya, MIS 005045.
0: Aha, 005045. 5045 ya. Beliau juga sebenarnya adalah satu, memang seorang ustaz, seorang pendakwah, seorang penulis buku juga nih ustaz ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Juga mendapat pendidikannya di mana nih ustaz?
1: Saya diploma di Perak, University Sultan Azlan Shah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian saya menyambung degree saya di Universitas Ibn Khaldun, Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Dan pendidikan-pendidikan lain, banyak tempat lah Pak ya.
0: Yeah.
1: Banyak tempat.
0: Banyak tempat dan sebagainya ya.
1: Yeah, betul.
0: Okey, jadi sebelum tu saya nak dah lama agaknya kita tak bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi ini ya. Kemana anda menghilangnya ni Ustaz ya?
1: Okey, sebelum ini saya memang selalu bersama dengan bapa untuk rancangan kita setiap pagi Pak ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi
0: segmen Cakra Ajna.
1: Ya, dalam segmen Cakra Ajna. Cuma bezanya hari ini saya dan bapa dalam live TikTok. Dan sebelum ini saya jarang bersama dengan bapa kerana banyak memenuhi jemputan orang sebenarnya Pak.
0: Uh-huh.
1: Saya merawat bukan saja di tempat kita, tetapi saya juga pergi di tempat-tempat yang lain, di kawasan-kawasan lain dan di daerah-daerah lain. Oleh itu saya agak sibuk sebelum ini kerana memenuhi jemputan orang-orang yang memerlukan bantuan dalam pengubatan Islam ini.
0: Uh-huh. Dan Ustaz juga ya, sekarang ini akan kita tunjukkan ya, mengenai dengan minyak mayat ya, minyak mayat. Jadi rakan penerbit kita Leonard Nandong bersama dengan DJ S1 dan rakan-rakan kita yang lain tak sabar-sabar katanya nak melihat mengenai dengan minyak mayat ni ya. Jadi boleh kita tunjukkan mengenai dengan minyak mayat ni.
1: Saya tak nak tunjuk dulu Pak. Bagi saya bagus kita cerita dulu. Cerita dulu biar pendengar-pendengar kita tahu sejarah-sejarah daripada minyak mayat ini, supaya tidak ada berlaku kesalahfahaman dalam memahami tentang minyak mayat ini Pak.
0: Jadi kita bukan nak bangga ya,
1: ya
0: ada minyak mayat ni, kita bukan nak bangga, tapi biarlah realitinya ramai yang nak tengok.
1: Ya.
0: Tapi akan kita tunjukkan sebentar nanti. Jadi ni Ustaz ya, apa kelebihannya mempunyai minyak mayat ni Ustaz?
1: Baik, minyak mayat ini saya temui bukan di tempat kita.
0: Uh-huh.
1: Ini pengalaman sebenar Pak ya.
0: Uh-huh.
1: Dan minyak mayat ini saya dapati pada tahun ini.
0: Uh-huh.
1: Jadi kes ini sangat baru dan kes yang terbaru yang saya alami.
0: Uh-huh.
1: Minyak mayat ini menurut orang yang memberikan minyak ini kepada saya. Kata beliau, beliau mengatakan pada saya bahawa minyak ini antara kegunaannya. Saya tak nak cakap tentang kelebihannya.
0: Bukan keistimewaan ya?
1: Bukan, bukan
0: kegunaan. Kita nak tahu kegunaannya ya.
1: Minyak mayat ini katanya pertama adalah untuk menjadi penunduk tingkat tinggi.
0: Oi.
1: Maknanya minyak ini kalau dicalit pada seseorang, orang itu hidupnya seperti mayat.
0: Oh.
1: Mengikut kata orang yang mengarahkan. Kalau dia kata berdiri, berdirilah. Kalau dia kata duduk, duduklah. Kalau dia kata baring, baringlah. Begitulah. Satu untuk penunduk. Yang kedua, minyak mayat ini kata orang yang memberi saya ini, Pak. Katanya minyak mayat ini adalah untuk melumpuhkan seseorang. Jadi walaupun dia sehat, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa.
0: Semuanya jadi kaku macam mayat.
1: Kaku, ya. Kaku seperti mayat. Kemudian yang dahsyatnya lagi adalah minyak mayat ini kalau terkena, katanya boleh menjadikan hubungan suami isteri itu menjadi renggang. Bahkan sampai satu tahap terputus hubungannya ataupun terbatal hubungannya. Kemudian minyak mayat ini katanya adalah untuk memanggil jin. Dia akan menggunakan minyak ini untuk memanggil jin datang dan dia akan berinteraksi dengan jin tersebut.
0: Okay. Jadi dengan hanya mencalitkan minyak mayat ni kepada rakan-rakan rakan penerbit kita Eli, DJ Eli itu, baru kita beritahu pun dah kecut perut. Ini dia, nanti kita akan tunjukkan kepada rakan-rakan kita ya. Ramai sebenarnya di luar sana tu yang tak sabar-sabar nak melihat minyaknya dibungkus dengan kain, kain kuning ni. Nanti akan kita tunjukkan ya. Jadi sebenarnya senang sangatkah kita nak dapat minyak mayat ni, Ustaz?
1: Sebenarnya minyak mayat ini sukar didapati. Bahkan saya pernah dengar daripada kawan-kawan mengatakan minyak mayat ni sudah dijual di pasaran sekarang ini, sama ada secara offline ataupun online. Tetapi apa yang dijual sekarang ini semuanya palsu. Semuanya yang tidak original. Dan minyak mayat ini untuk mendapatkannya bukan sekadar minyak, Pak. Sebab itu namanya minyak mayat. Kerana campuran di dalamnya itu adalah campuran mayat. Mayat apa? Mayat manusia. Dan ada jenis-jenisnya. Seperti minyak ini, Pak ya. Ini pengalaman saya mendapatkan minyak ini. Minyak ini saya dapatkan di Jawa Timur. Baru-baru ini saya dijemput untuk menyelesaikan satu kes di Indonesia.
0: Jadi Ustaz sebenarnya terlibat untuk merawat orang di
1: Indonesia.
0: Di Indonesia, luar negara pula ya.
1: Iya, luar
0: negara. Patutlah Ustaz, bila kita tengok dalam perjalanan keluar negara rupanya ada sebab Ustaz melancong ya.
1: Iya.
0: Membuat rawatan ya.
1: Iya, membuat rawatan sambil melancong.
0: Sambil melancong, membuat rawatan sambil melancong. Bukan Ustaz menuntut ilmu di sana.
1: Bukan.
0: Bukan
1: kita
0: ya.
1: Kita menyelesaikan kes.
0: Jadi macam mana lah orang tahu ni Ustaz ya? Ustaz boleh merawat? Sebab takkan kita nak, Leo, tolong rawat saya. Jadi macam mana orang kenal mendapat Ustaz? Sedangkan Ustaz di Miri, mereka di Indonesia sana ya? Macam mana ni?
1: Ini disebabkan pengaruh media.
0: Pengaruh media juga ya?
1: Mereka dapat tahu saya dapat merawat ini daripada TikTok. TikTok saya. Mereka chat personal pada saya. Kemudian mereka jemput saya untuk saya datang ke tempat mereka. Dan mereka minta bantuan untuk menyelesaikan satu masalah ini di Indonesia. Dan di Indonesia itu yang mampu saya sebutkan adalah di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur ni besar Pak, tapi saya cuma mampu sebut wilayah Jawa Timur.
0: Kita tak boleh sebut tempatnya sekali ya, tak boleh. Jadi Christina tadi ya katanya salam untuk Ustaz. Ramai juga ya, macam sana tu ada juga yang mengikuti kita dalam apa nama? TikTok ya. Tak sempat kita nak baca ya, berjalan-jalan ya. Tapi sebenarnya Ustaz ya, masih juga sebelum kita tunjukkan Ustaz ya. Saya tak nak pegang lah Ustaz ya. Mungkin Afiq Madili nanti nak pegang ya. Saya tak nak pegang. Tak boleh pegang sebarang kan?
1: Tak boleh pegang sebarang.
0: Tak boleh pegang sebarang. Jadi ini Ustaz ya, Ustaz merauh, yang Ustaz dapatkan minyak ni tadi. Sebenarnya Ustaz merawat yang kena sihirnya ke, ataupun yang sebenarnya orang yang mengamalkan sihir minyak ni? Yang mana yang Ustaz rawat ni?
1: Baik. Saya merawat orang yang mengamalkan minyak ini.
0: Ini ya, perlu diingat, Ustaz merawat bukan yang kena sihir, tetapi yang menggunakan sihir ini. Jadi oleh kerana mereka ni kira power lah juga dia punya sihirnya ni Ustaz ya. Tak ada perlawanan kah ataupun begitu mudah sekali empok mereka ni Ustaz?
1: Yang punya minyak ini, yang saya rawat ini Pak ya. Tuan badan yang saya rawat ini merupakan seorang lelaki yang sudah berumur kurang lebih 90-an. 90 ke atas. Saya lupa sama ada 95 atau 96, tapi kurang lebih begitulah. Dan lelaki ini yang saya rawat ini, yang asalnya daripada Indonesia ini di wilayah Jawa Timur, seorang pengamal ilmu hitam tegar. Dan saya dijemput, saya ini merupakan orang terakhir yang dijemput untuk merawat. Kerana apa? Mereka minta saya untuk selesaikan orang ini. Selesaikan dari segi apa Pak? Selesaikan dari segi ilmunya. Maknanya saya kena buangkan ilmunya. Kerana sebelum ini banyak rakan-rakannya yang kononnya seperguruan Pak ya. Sama-sama bomoh, sama-sama pengamal ilmu hitam. Masing-masing tidak dapat mencabut ilmu daripada orang tua ini. Jadi saya pun berfikir kalaulah saya pergi, saya masih muda. Kalau yang senior-senior pun yang di sana susah nak cabut, apatah lagi saya. Tapi saya yakin dengan kuasa Allah Ta'ala, dan saya yakin dengan ayat Al-Quran mempunyai mukjizat yang luar biasa. Kemudian ketika saya datang ke sana Pak, saya merawat itu bukan satu malam, bukan satu hari. Saya merawat ketika itu 7 malam berturut-turut. Dan seperti yang bapak tanya tadi, ada tak perlawanan? Ya, memang ada. Banyak kejadian-kejadian pelik semasa saya merawat beliau, dan akhirnya saya diserahkan minyak mayat ini, barulah beliau meninggal dunia.
0: Okey. Sebenarnya yang punya minyak ni, dia sebenarnya kata mudahnya ingin bertaubat ke, ataupun kerana anak-anaknya supaya hilang daripada
1: atas ilmu. Permintaan anak-anaknya.
0: Atas permintaan anak-anaknya.
1: Atas permintaan anak-anak. Kalau ikutkan, orang yang sakit ini dia tak nak buang ilmunya Pak. Dia nak wariskan ilmunya ini kepada keturunannya. Tetapi satu pun daripada warisnya enggan menerima amalan ataupun ilmu daripada orang tua ini. Sebab itu saya merawat bukan satu malam, melibatkan beberapa malam, kerana keengganannya untuk berubat itu Pak. Dan waktu itu kondisinya, keadaannya adalah dalam keadaan terbaring saja. Tetapi walaupun demikian, terjadilah beberapa perkara-perkara yang pelik sepanjang saya merawat beliau ini.
0: Nombor tiga pelik.
1: Nombor
0: sebelum
1: tiga pelik.
0: Yang paling pelik nanti kita nak, ini pengalaman sebetul Ustaz untuk membuat rawatan ya. Yang agak menakutkan ataupun seronok nih Ustaz ya.
1: Dia menakutkan, tetapi apabila dikenang menyeronokkan juga. Kerana pengalaman baru bagi saya. Yang dahsyat inilah.
0: Kenapa perlu malam? Kenapa tak perlu siang Ustaz? Bukankah kekuatan kita lebih hebat pada waktu siang?
1: Dia bukan bercerita pasal kekuatan Pak. Dia bercerita kalau kita ubat malam, kerana suasana malam itu suasana yang tenang. Kalau siang ini suasana yang sibuk lagi. Bapak tahu kan di Indonesia kalau siangnya macam mana? Sangat sibuk, kiri kanan jiran tengok. Tapi kalau waktu malam agak tenang. Agak tenang dan agak tersembunyilah di waktu malam. Sebab itu saya lebih suka rawat waktu malam. Berbanding jadi, waktu siang
0: penuhlah bau-bau kemenyan, gaharu dibakar ni.
1: Saya datang ke rumah beliau, beliau ini merupakan pengamal, pengamal ilmu hitam. Jadi apabila saya masuk ke rumah tersebut, bau yang kita hidu memang sangat menyengat. Kemenyan di sana sini, gaharu sana sini, bergantungan segala perkara-perkara pelik di sana sini. Dan waktu itu saya bukan datang seorang, saya datang dengan waris-warisnya. Ramai juga waktu itu, Pak.
0: Oh, maknanya bukan ustaz seorang sajalah.
1: Bukan, saya datang dengan waris-warisnya kerana anak-anaknya pun takut untuk jumpa dengan
0: bapanya, ya?
1: Bapanya, walaupun bapanya cuma terbaring saja. Sebab itu saya kata tadi banyak perkara pelik yang berlaku. Walaupun bapanya baring saja.
0: Okey, waktu ustaz merawat mereka yang mempunyai minyak ni, ya, ustaz saya yang selalunya berniat tidak baik lah ni, ustaz ya.
1: Ya, ya.
0: Macam mana keadaan rumahnya? Adakah rezekinya murah ke ataupun keadaan rumahnya di sana lah kita tidak tahu. Adakah ilmu panas selalunya? Rezekinya pun panas. Ini kata orang lah, kita tak tahu lah. Orang cakap. Jadi macam mana ni?
1: Yang saya lihat, semua keadaannya panas. Sangat panas. Hubungannya panas, kerezekiannya panas. Kemudian, apa yang dia buat pun semuanya panas-panas bagi saya. Yang lain daripada itu, saya tak nampak lah. Tetapi, apa yang saya lihat, memang panas. Dan kemudian, orang tua tersebut, sikapnya pun berbeza daripada orang kebiasaannya. Dan banyak benda-benda pelik yang berlaku di situ.
0: Okey, sebelum kita mengenai dengan ustaz merawat yang pelik-pelik dan sebagainya, mungkin ustaz juga mengkaji ya. Apa yang diketahui mengenai orang ni waktu mudanya, waktu zaman kegemilangannya mempunyai apa nama ni minyak mayat ni. Mungkin terkenal anak-anaknya ada beritahu ke kelebihan bapanya ni?
1: Okay.
0: Waktu tu lah, waktu sebelum sakit.
1: Baik. Ini menurut cerita daripada anaknya lah, anak yang sulung. Kata anaknya yang sulung, bapanya ini merupakan seorang pengamal ilmu hitam terkenal di kampung itu dan walaupun beliau pengamal, orang kampung sangat menghormatinya. Orang kampung sangat menyanjungnya dan orang kampung sangat memuliakannya di kampung tersebut. Kemudian bapanya ini cerita daripada anak sulung. Saya ringkaskan, bapanya ini ada mengambil satu minyak katanya. Saya tanya, minyak apa? Sebenarnya banyak minyak tapi ini yang paling dahsyat sebab bapanya sendiri pernah bercerita dengan anaknya. Yang mana bapanya ini mengambil satu minyak yang dinamakan dengan minyak mayit. Mereka menggelarkan mayit. Kita mayat. Minyak mayat. Kemudian saya tanya, minyak mayat ini sekadar nama ataupun ada kaitan betul dengan mayat? Jadi kata si anak sulung, bapanya ini menghasilkan minyak mayat ini memang daripada mayat itu sendiri. Saya lebih terkejutlah apabila mendengar dan saya nak tahu lebih dalam. Kata anak sulungnya, minyak ini didapati dengan cara tertentu, iaitu salah satunya si bapa akan pergi ke kubur orang yang baru meninggal. Orang yang baru meninggal dunia dan si bapa ini tadi akan gali semula kubur itu. Apabila dah digali, mayat itu dibawa ke rumah, manakala mayat yang asal sepatutnya di dalam itu digantikan dengan batang pisang. Dan ditimbus semula supaya tak nampak ia seperti digali. Dan mayat yang baru ditanam tersebut bawa ke rumah, disimpan di satu tempat di dalam rumahnya, kata si anak sulung. Disimpan di satu tempat, kemudian dipuja dan akan dipicit-picit lah, seperti itu kata anak sulung tadi, dipicit sampai mengeluarkan cecair. Antara cecair yang diambil daripada air liurnya. Air liurnya, kemudian daripada, minta maaf cakap Pak, daripada kemaluannya. Kan apabila dipicit perut semua keluar kan. Itu yang diambil.
0: Bukannya minyak dagu?
1: Bukan.
0: Bukan dibakar sehingga keluarkan minyak itu, bukan ya?
1: Itu film. Ini bukan film, ini reality. Dan saya tanya, dah berapa banyak mayat? Waktu itu saya belum dapat lagi minyak tu. Dia cerita dulu. kata si anak sulung, sebab anak sulung ini sepatutnya mewarisi ilmu daripada bapaknya. Dia dah percaya dah. Tapi anak sulung ini, ya, sekarang ni zaman moden, dah tahu hukum hakam dan sebagainya. Jadi anak sulung ni berkata, mayat yang sudah digali oleh ayahnya setakat hidupnya waktu yang sehat tu, Pak, adalah dalam 3 mayat. Tak banyak, tapi adalah dalam 3 mayat, katanya. 3 mayat yang mati berbeza-beza. Kemudian adalah sebahagian daripada kulit, kemudian isi daripada mayat tersebut dimasukkan ke dalam minyak itu. Dulu balangnya besar, memang ada balang besar yang telah diawet, dijadikan minyak. Kemudian kerana banyak kawan-kawan yang meminta, yang sama pengamal, jadi yang tersisa cuma satu. Dan itulah, kata bapaknya lah kepada anaknya yang sulung, itulah minyak yang tingkat tinggi.
0: Oh,
1: jadi saya faham. Kalau saya ambil minyak itu, saya rukiahkan, kemudian saya putuskan perjanjian antara bapaknya dengan minyak tu, confirm bapaknya akan selesai. Dan benar, Pak. Apabila saya dah laksanakan proses tersebut, saya dapat minyak itu, saya bawa balik ke sini. Akhirnya sehari selepas itu, selepas rawatan, 3 hari selepas rawatan, bapaknya meninggal dunia. Dan saya tertanya juga, Pak, kalau betul lah mayat itu diambil dan disimpan satu tempat dalam rumah, di mana mayat itu sekarang? Jadi kata anaknya, itu di luar pengetahuan saya. Bapak saya tak cerita sampai situ. Di mana disimpan, di mana ditanam, dan rumah itu pun sekarang ni dah dirobohkan. Setelah meninggalnya orang tua ni, orang kampung seolah-olah baru tersedar, kenapa selama ini kami memuliakan beliau sedangkan beliau itu pengamal ilmu hitam. Rupa-rupanya rahsia dia dimuliakan, Pak, adalah pada minyak mayat tersebut. Orang menjadi seperti mayat hidup, dan tak tahu apa-apa. Itulah cerita daripada minyak mayat ini, Pak, ya, yang akan saya tunjukkan sebentar nanti.
0: Okey, kita dah tahu cerita pasal minyak mayat ini. Jadi sekarang kita dah tahu juga, Ustaz, ya, perlawanan Ustaz menetralkan kuasa minyak tu, ya.
1: Ya, baik. Saya ketika merawat tu memang terjadi perkara-perkara pelik. Antaranya adalah ketika saya merawat, cuma sayang tak ada video. Kalau ada video saya boleh tunjukkan. Tapi apa yang boleh saya ceritakan, ketika saya merawat ni, ini real, Pak. Bukan saya saja yang kena benda ni. Anak-anaknya dan waris-warisnya semua kena. Apa yang berlaku ketika saya merawat, orang tua tu ada depan saya.
0: Okay.
1: Ketika saya merukiahkan beliau, ketika saya merukiahkan, yang meraungnya tu, Pak, bukan dia. Suara itu di sebalik pintu di bilik beliau. Beliau di ruang tamu. Lepas tu saya merukiah beliau, tiba-tiba ada suara meraung. Suara seperti menjerit dan garau yang berlaku di sebalik pintu yang beliau tidur selama ini. Dan
0: bilik utama beliau.
1: Bilik utama. Saya suruhlah anak yang sulung ni, sebab dia yang lebih matang, untuk cek ke dalam. Seorang pun tak berani. Dan saya pun,
0: anak sulung ni berapa umur ni, Ustaz?
1: 36, tak silap saya.
0: Tak patut takut juga kan, Ustaz?
1: Ya. Saya rasa Ustaz bapak pun takut juga.
0: Ustaz dapat dengar rongan tu, rongan macam teramat sakit ke, atau sekadar menakutkan ke, kegeraman?
1: Suara yang amat sakit.
0: Oh.
1: Suara yang amat sakit.
0: Terseksa.
1: Terseksa.
0: Bukan maknanya, hei, bukan dia marah.
1: Bukan.
0: Tapi dia kesakitan.
1: Kesakitan dan terseksa. Itulah antara perkara pelik semasa saya merawat. Kemudian yang kedua, saya ketika merukiah beliau, kami kerap mendengar bunyi di atas siling. Seperti orang berlari. Seperti orang yang sedang berjalan, berlari di atas siling.
0: Bukan macam toyol yang berlari kata kita di seluruh sayang.
1: Bukan begitu. Bukan dia begitu. Memang jelas nyata suara tapak kaki. Dan bunyi larian tersebut, dia bukan sekaligus, dia perlahan-lahan. Sekali lari, berhenti. Sekali lari, berhenti. Sekali lari, berhenti. Dan dan sebagainya. Ha, itu antara perkara pelik yang kedua lah. Dan yang yang ketiganya yang saya lihat lah Pak ya, ketika merawat, tak tahulah ini ilusi saya ataupun bukan, tapi dilihat juga oleh waris-warisnya. Ketika selesai merawat, kami melihat bayang-bayang orang tua ini berjalan dan berlega-lega di luar rumah.
0: Waktu umur berapa tu? Adakah waktu umur orang tua tu sendiri ke ataupun waktu,
1: waktu
0: orang
1: tua muda? Waktu umurnya sendiri. 90-an.
0: 90-an tu waktunya.
1: Padahal tua. Waktunya tua. Padahal dia ada di depan kami dan seperti ini ada cermin. Dia berlega-lega di depan cermin. Tapi nampak jauh-jauh sikit lah. Kurang lebih begitu Pak. Itu yang yang nyata yang saya pernah lihat lah.
0: Dia selalunya bayang-bayang macam tu, dia ada melihat seseorang ke ataupun dia cuma berjalan saja?
1: Berjalan. Berjalan, lepas tu hilang masa yang lama, lepas tu jalan lagi, datang lagi. Berarti kuatlah dampingan yang dia ada tu Pak.
0: Tapi dia tidak menakutkan Ustaz lah?
1: Tidak, dia tidak menakutkan. Cuma dia berlegar-legar di ruangan depan, di jalan depan.
0: Tak ada lagi gangguan kah? Itu gangguan biasa saja kan? Macam dia nak mengganggu selunya, perlawanan dengan Ustaz ada?
1: Perlawanan kerasukan itu ada, tapi kerasukan yang biasa. Sebab

0: prosesnya. Sebab saya nak bersihkan rumahnya lagi, masuk ke biliknya lagi, masuk ke ruang-ruangan lagi, buang lagi barang-barang yang ada. Sampailah satu minyak ini, minyak yang paling tinggi. Dan ketika itu, ini yang peliklah bagi saya Pak. Ketika itu, apabila dapat minyak ini di satu macam peti yang dikunci, dan anaknya ketika itu menggunakan macam kapak lah Pak ya. Dipecahkan kunci tersebut, mangga kecil. Kemudian dapat minyak ini, apabila dibawa keluar, si bapa ni tadi, orang tua yang sakit ni tadi, boleh bercakap. Sepanjang saya sebelum itu tak bercakap. Ini hari ketujuh saya jumpa Pak. Hari ketujuh, malam ketujuh. Malam pertama dia tak bercakap. Dia cuma, apa kita kata macam, begitu saja. Malam kedua dia tak bercakap, malam ketiga tak bercakap, malam keempat tak bercakap, malam kelima tak bercakap, keenam tak bercakap. Malam ketujuh ketika saya bawa barang ini keluar, terus si bapa ni, orang tua yang sakit ini, dia buat isyarat tunjuk.
1: Okey, jadi kepada pendengar-pendengar kita mungkin yang baru saja mendengar radio, anda ingin anda sebenarnya mendengar mengenai dengan minyak mayat ya. Kita bersama dengan Ustaz Sharul Shawfi. Selain daripada anda mendengar radio, anda boleh lihat kami di TikTok sekarang ya, TikTok Miri FM Official ya, TikTok Miri FM Official, anda boleh saksikan kami di TikTok sekarang. Dan sebentar nanti akan kita tunjukkan mengenai dengan minyak mayat yang original yang didapatkan oleh Ustaz Sharul Shawfi di seberang sana. Jadi Ustaz kata apabila yang hari yang ketujuh yang yang minyak tuan punya minyak ni tak pandai bercakap, tak pandai anu, kerana beliau di dalam terbaring, terlantar ya, di kasur. Di kasur.
0: Di katilnya.
1: Di katilnya. Jadi ni Ustaz, apabila amun sudah ya yang ketujuh ni kau kau dapatkan ngubat ya, ya pandai baik isyarat kah?
0: Ada isyarat. Anaknya. Ada isyarat. Ditunjuknya anaknya. Sudah tunjuknya anaknya, tunjuknya minyak tu. Jadi pahamanku waktu itu, aku berpikirlah mungkin minyak ini kan diwariskannya ke anaknya. Nah, ditunjuknya anaknya, tunjuknya minyak. Tunjuknya minyak tu tunjuk ke anaknya.
1: Minyak tu anak ada sana sudah lah.
0: Di dalam biliknya.
1: Dalam bilik.
0: Di dalam bilik. Sudah dalam
1: bagi
0: bilik.
1: Bagi isyarat lah.
0: Sudah dalam bilik. Dipecahkan peti itu kan. Sudah dipecahkan. Ku bawa keluar, anaknya nabani migang. Sebenarnya ini kan ada kain, mun ada sudah minyak tu kan ada kain. Yang kangen ini sudah ditauh ku dalam kain. Ini kain inilah bukan asal.
1: Ini bukan asal lah ni kain.
0: Kain bukan.
1: Oh, aku
0: yang,
1: fikir
0: yang asal
1: 100 tahun biar ni sudah.
0: Yang ada. Asal tinggal di sana.
1: Apa dah kau ambil yang original? Yang original yang anuluan tu.
0: Oh, nabani Pak. Sebab
1: kau pun takut.
0: Lumrah manusia.
1: Lumrah manusia. Kamu tak lio bani itu.
0: Lumrah manusia. Sebab kita metahu bani pun nak boleh, metahu tak
1: ya, boleh. Nak boleh. Minta maaf ya. Nauleh pihaknya. Ko apa minta ampun lah. Nauleh.
0: Ya, nauleh, nauleh. Mali.
1: Mali ya.
0: Sebab jujur lah, kalau ada penonton TikTok kita hari ini dan pendengar-pendengar kita, minyak yang saya bawa ini minyak yang asil, yang asal, yang asli. Jadi minta maaf cakap Pak ya, khadamnya masih hidup. Khadamnya masih hidup dan mungkin sekarang ini entiti itu ada bersama dengan kita. Sebab itu saya mohon kepada pendengar-pendengar yang dalam konti lah, jangan sekali-kali cuba untuk menyeru ataupun bercakap celupar, kerana entiti itu mungkin ada bersama dengan kita sekarang ini.
1: Lihatlah di belakang kita ni macam pokok-pokok kayu.
0: Sangat seram Pak ya.
1: Sangat seram ya.
0: Ya. Sebab ini bagi saya pengalaman saya bertahun-tahun dalam rawatan, minyak inilah yang paling dahsyat yang pernah saya jumpa Pak.
1: Okey.
0: Paling tinggi.
1: Okey. Pintu kita untuk keluar saja dari sini Leo, Sazwan ada empat ya. Jadi jangan nak lari lah ya. Lari ke mana pun kita sukar nih.
0: Betul. Ustaz
1: ya. Jadi penonton-penonton minta maaf ya, kita bukan macam Pak Jojo, anda tahulah suka bergurau ya. Tapi yang kita bawa sebenarnya ini serius ya.
0: Saya nak tunjuklah Pak ya.
1: Tunjuk ya.
0: Leo.
1: Okey. Sini. Kau rakam tunjuk betul-betul

0: Siapa nak tengok minyak mayat yang sebenar ni, boleh tengok dalam TikTok Miri FM Official. Dan minyak ini minyak asli. Dan saya harap tidak ada yang mesej saya selepas ini nak beli minyak ini. Kerana minyak ini saya tak akan lupuskan. Maksudnya saya tak buang ke mana-mana.
1: Kenapa sebab, tak buang?
0: Sebab ini penting bagi saya untuk pelajaran. Nanti saya seminar-seminar saya buat, kursus-kursus saya buat, saya nak tunjuk bukti sebenar. Inilah minyak mayat sebenar.
1: Kerana, bukan maknanya ustaz nak mengagungkan.
0: Bukan
1: ustaz nak bangga.
0: Bukan. Mungkin kamera boleh tengok dekat sikit. Ini saya tunjuk
1: ada. Tak apa, ada kan. Tak apa. Yang tu.
0: Ini bukan kain asalnya. Ini sebenarnya kain bekas. Bekas yang lain.
1: Sazuan, boleh pegang-pegang Sazuan.
0: Jadi minyak ini yang asalnya di dalam. Di dalam ya. Baik. Saya buka. Jadi baunya agak pelik sikit ya.
1: Ini bau original ke ataupun
0: minyak bau lain? Bau original. Bukan original mayatnya, tapi untuk menghilangkan bau lantuh. Bau apa lantuh ya? Bau
1: hanyir
0: mayat tu. Ini
1: apa, jangan buka dulu ustaz. Yeah. Kena minum.
0: Saya sebelum buka ni saya kena baca satu doa dulu supaya tidak ada pun di antara kita yang dalam konti ni yang terkena gangguan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik, saya buka ya. Dia agak bau sikit dan saya pun kadang-kadang pening kepala.
1: Bukan sikit baunya ni ustaz.
0: Kuat ya. Tapi atas permintaan Pak Jojo ni, nak sangat tengok minyak ni. Ini minyaknya ya. Saya ambil daripada hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat.
1: Leo, sinilah Leo.
0: Ini minyaknya.
1: Biarlah Leo pegang macam mana rasanya.
0: Okey, baik. Ini minyak mayat tersebut. Jelas ya, mungkin nampak di, siapa nak tengok minyak mayat ni boleh tengok di Miri FM Official lah. Ini ada kain. Kata si anak sulung tadi, kain yang diikat ini adalah jumlah mayat yang telah digali. Saya tanya ada berapa. Kata bapaknya dululah. Kata bapaknya dulu ada tiga. Ada tiga ikatan di atas kepala ini, kepala tudung botol ini. Kemudian pin ini saya tak faham apa maksudnya. Ini benang ini adalah sebagai simbolik.
1: Benang mesti ada.
0: Simbolik kepada sesuatu perkara yang dirahsiakan oleh bapaknya. Saya pun tak faham.
1: Adakah yang saya tak nak pegang lah ustaz ya?
0: Boleh pegang.
1: Tak apa.
0: Mungkin DJ nak pegang?
2: Tak apa, saya tengok.
1: Leo, sini Leo. Leo, pegang saja Leo. Tak apa.
0: Minyak ini katanya Pak, boleh bunuh orang. Minyak ini dan boleh dijadikan sebagai polong. Minyak ini.
1: Okey.
0: Macam nak pegang, Pak?
1: Sebab
2: pegang Pak Jojo pegang. Sebab banyak pendengar-pendengar kita mau tengok.
1: Okey, sebenarnya pendengar kita yang menonton kita dalam TikTok agak ramai ketika ini. Dan ingin kita war-warkan sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita, jika anda ingin melihat kami live di TikTok selain di radio, boleh TikTok Miri FM Official untuk melihat minyak mayat sebenar ya. Dan mengenai dengan minyak mayat ni, ustaz ada bawakan dan berasal dari negara seberang ustaz ya.
0: Jawa Timur.
1: Walaupun ustaz, alangkah bersyukurnya kita orang-orang di Miri ya. Walaupun ustaz ni masih lagi muda,
0: alhamdulillah.
1: Tetapi alhamdulillah dapat membuat rawatan di sana. Dan kita di Miri amat beruntung. Jadi ini ustaz, pernah ustaz buka ke isi di dalamnya ini ustaz?
0: Baik. Saya tak tahu. Saya tunggu tanam soalan itu. Baik, pernah tak saya buka? Saya kalau ada barang-barang minyak ni, saya memang akan buka Pak. Tapi tidak dengan minyak mayat ini. Minyak ini kata si anak, pantangnya adalah jangan sekali-kali buka daripada tudungnya. Jangan suruh dia terbuka. Kemudian jangan benang ini dibuka. Jangan
1: lilitannya pin, jangan dibuka lilitnya.
0: Jangan dibuka lilitannya, jangan dibuka pinnya dan kayu ini. Kemudian saya tanya kenapa? Sebab anak sulungnya ini dia ada belajar dengan bapaknya Pak. Sebab anak sulung ni kan nak jadi pewaris.
1: Mula-mula berminat.
0: Berminat. setelah lama-lama tu mungkin hidayah Allah turun apa semua, jadi dia pun tak nak. Katanya kalaulah dibuka tudung ini, tudung minyak ini, nescaya siapa yang bukan warisnya akan meninggal dunia.
1: Hey.
0: Ah, itulah saya tak nak.
1: Ah, Leo.
0: Yang boleh buka ini cuma anaknya seorang. Mm-hmm. Kerana perjanjian itu sudah temeterai. Mm-hmm. Yang boleh buka tudung ni. Mm-hmm. Dan yang boleh menggunakan minyak ini cuma warisnya seorang. Mm-hmm. Ah, jadi nanti kalau warisnya itu mengambil minyak ini, diwariskan lagi kepada yang bawah. Uh-huh. Ah, yang bawah itulah boleh buka. Jadi saya mula-mula nak buka, Pak. Saya, saya buka ni. Saya nak tengok dalam. Dia kata jangan. Mm-hmm. Kenapa? Ah, kuat baunya, Pak. Ya? Ah, naik-naik baunya. Sebab kalau dibuka, katanya siapa yang buka tu tak sampai 7 hari meninggal dunia.
1: Ha?
0: Oh, saya tak nak lah. Ha. Ha, lepas tu, di dalam minyak ini, kalau bapak tengok di bawah ni, ada macam habuk-habuk.
1: Uh-huh.
0: Ha, itu salah satu daripada
1: macam darah rupanya ni. Ha,
0: saya pun susah nak beritahu lah, tapi daripada mayat lah. Bukan darah, tapi ada daripada organ mayat tu dipecah-pecah, dimasukkan ke dalam ini. Dan kata beliau lagi, minyak ini sudah digunapakai berkali-kali untuk mematikan orang di sana. Bahkan, Pak, saya nak cerita lagi satu ni. Ini pecah rahsia oleh anaknya. Orang Malaysia pun banyak datang jumpa bapaknya untuk minta khidmat minyak ini.
1: Dalam dunia ni banyak orang baik, tapi ada juga orang yang kurang baik, kan?
0: Ya, betul.
1: Hajatnya lain-lain dan sebagainya. Jadi minyak ni Ustaz belum buka dan Ustaz tak akan buka.
0: Saya tak akan buka sampai bila-bila. Cuma saya simpan untuk sebagai bahan kajian saya. Kemudian untuk saya tunjuk di seminar-seminar yang ada. Dan
1: siapa yang gatal hati, gatal tangan, tanggunglah sendiri.
0: Satu lagi kata si anaknya, dalam ni banyak daripada campuran darah perempuan haid. Darah perempuan haid. Sebab bapaknya dulu ketika buat rawatan, dia tak minta pengeras duit, Pak. Kalau perempuan yang berubat, dia kata, setiap kali kamu haid, kamu bagi saya darah kamu itu sebagai pengerasnya. Dan orang akan ikut seperti terpukau dan diperah di dalam minyak ini. Diperah. Sebab itu waktu saya bawa kepada penonton semua, waktu saya bawa minyak ini, sepanjang perjalanan tercium bau darah. Minyak ini sebenarnya saya tak bawa pakai flight. Saya tak bawa pakai flight sebab saya takut apa-apa hal terjadi. Anaknya yang kirim dengan pos. Dari sana. Maksud sepanjang perjalanan tu, perjalanan saya ambil barang ni, sampailah ke rumah, bau darah itu sentiasa berlegar-legar. Bau hanyir, bau lantuh. Kemudian waktu saya tidur malam sekalipun, Pak, minyak ini pandai mengeluarkan bau yang sangat tajam. Sampai sekarang. Sebab tu saya ada satu peti yang khas. Saya letak benda ini. Dan saya yakin sekarang ini bersama dengan kita ada entiti-entiti gaib yang bersama dengan kita. Mungkin dengan kita di podcast, tapi saya rasalah entiti itu ada bersama dengan DJ kita di luar sana. Kerana kawasan ini sudah saya pagarkan. Saya harap DJ tidak takut lah, ya. Mudah-mudahan
1: Allah. Kalau lah kita bagi kita sedikit gunting ke sedikit kain ni, bagi dengan kawan kita, mau tak?
0: Mungkin ada yang mau. Sebab apa, satu lagi kata anak sulungnya, minyak ini selain daripada menghancurkan orang, merosakkan orang, minyak ini digunakan untuk jadi pelaris. Pelaris. Cuma ada syarat. Setiap malam Jumaat, darah daripada orang yang memakai minyak ini mesti dimasukkan ke dalam. Kan dia dibuka dulu sikit,
1: ya, mesti dituang. Ada tumbal lah,
0: dituang sikit. Begitulah dahsyatnya minyak ini. Jadi saya harap tak ada orang tanya saya untuk beli inilah. Mungkin nanti podcast saya akan datang, Pak, kita bawa minyak lain.
1: Jadi
0: lagi
1: sekarang ni, Ustaz, kita nak beritahu, bila Ustaz, adakah power ini masih ada lagi ataupun sudah dineutralkan, dirukyah Ustaz, takkan baik, masih lagi ke berfungsi begini?
0: Bagi pandangan saya, perkara ini, minyak ini masih ada lagi. Masih ada isinya lagi. Sebab itu saya kata tadi, kita perlu berhati-hati dalam konti hari ini kerana minyak ini masih ada isi. Saya dah cuba rukiahkan, tapi masih ada gangguan lagi daripada minyak ini. Dan saya harap entiti itu tak ikut baliklah DJ-DJ kita. Takut DJ Leo dia ikut balik nanti ke rumah apa semua. Saya risau juga.
1: Sazwan, Eswan, Afiq, dan juga DJ kita ni, DJ Syaida.
0: Dan saya harap kalau DJ Syaz tiba-tiba malam nanti ada mimpi, tolonglah bagi tahu saya.
1: Wangi-wangi hanye ya?
0: Wangi-wangi.
1: Wangi-wangi hanye lah. Sinilah kau. Sinilah.
0: Jadi minyak ni sangat dahsyat lah. Setiap kali saya pegang minyak ni, saya mesti baca dengan doa. Doa penggerak tadi. Kalau tidak pak, dia akan jadi susah tidur malam, kemudian mimpi dan sebagainya.
1: Sebab mimpi?
0: Mimpi.
1: Mimpi yang datang tu cantik-cantik lah, bunian lah.
0: Bukan pak, lebih dari cantik.
1: Tak apa, kita tak nak main-main ni. Jangan main depan-depannya, saya tak nak lah ya. Pak Jojo suka gurau ya, tapi yang ni lain sikit lah ya. Tak apalah. Okey, boleh masukkan ke dalam lah Ustaz ya?
0: Boleh ya.
1: Ini sampai keluar air mata Sazwan saya tengok.
0: Minyak ni memang sangat dahsyat. Jadi saya harap kalau ada DJ-DJ yang melihat kita hari ini, kalau tiba-tiba mimpi pelik-pelik, tolong hubungi saya untuk saya neutralkan balik. Kerana barang ni dia boleh menyerang. Jujur saya kata. Sebab tu saya kata yang bersama dengan kita hari ini pak, dalam konti ni orang berani semuanya. Orang yang hebat-hebat.
1: Jadi Ustaz ya sekarang ni biarlah kata orang, oleh kerana ramai yang melihat kita dan sebagainya, ada yang nak tahu di mana pusat rawatan Ustaz lah ya. Mungkin kita perlu bagi tahu mengenai perkara ni.
0: Baik, siapa yang nak buat rawatan dengan saya, perlu melalui temu janji pak ya. Iaitu dengan nombor yang akan diberikan nanti. Jangan call, cuma WhatsApp saja. Dan perlu ingat buat temu janji awal.
1: Jangan call, pakai WhatsApp saja.
0: Ya, pakai WhatsApp saja.
1: Sebab Ustaz tak akan jawab kan?
0: Saya tak akan jawab call.
1: Yang satu lagi, jangan call Pak Jojo ya. Pak Jojo pun kadang-kadang maklumlah. Mereka fikir kita dua ni senang sangat jumpa. Macam Afiq kononnya ataupun telefon Jojo, apa nombor telefon Ustaz? Kenapa dia tak angkat? Pak Jojo jadi orang tengah. Jadi Pak Jojo ni sebenarnya dengan kehidupan Pak Jojo, Ustaz dengan kehidupan Ustaz ya. Ustaz selain daripada berceramah tempat lain, juga membuat rawatan ya. Jadi bagaimana nak dapatkan rawatan khidmat Ustaz? Ingat, jangan call tapi WhatsApp saja.
0: Boleh hubungi 017-605-9025. Itu nombornya.
1: Satu lagi, sebelum nanti akan kita warwakan lagi. Ini ada persoalan nih. Kalau terjatuh, pecah, apa jadi dengan ini Ustaz?
0: Okey, kalau minyak ini terjatuh dan pecah, maka barang itu akan menyerang siapa yang pegangnya. Sayalah. Berarti kalau saya tak pegang betul minyak ni, tiba-tiba jatuh dan pecah, maka barang itu boleh menyerang saya. Begitulah.
1: Siapa yang membuat itu yang terkenal lah.
0: Ya, bukan siapa yang membuat pak. Saya tak buat. Saya cuma pegang. Jadi
1: alangkah seronoknya ya. Ini cerita dongeng sedikit lah Pak Jojo ya. Kalau selalu barang-barang ni orang selalu mencuri ke, kita simpan di sana biar dipecahkannya. Tapi kita dilihat sudah jahat ni Ustaz. Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Matlamat
0: tidak menghalalkan cara.
1: Matlamat tidak menghalalkan cara ya. Betul juga ya.
0: Betul.
1: Janganlah kita, wah ini bagus. Kalau macam tu, simpan dekat duit sana, disimpan sini, orang mencuri itu yang mati. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara lah ya.
0: Jangan sekali-kali pak ya.
1: Jangan membuat niat.
0: Saya lihat bapak pun macam ada minatnya dengan minyak ini.
1: Oh saya tak. Minta maaf ya.
0: Simpan di kelapa sawit pak ya.
1: Tapi kalau lah macam Leo, Sazwan, saya rasa kalau mereka jadi jurucara ya, dicalitnya di mulut, semua berdiri untuk menyanyikan lagu. Semua akan berdiri. Memang
0: merdu pak.
1: Merdu suara Sazwan nanti.
0: Jadi buluh perindu.
1: Berdiri kata Sazwan, berdirilah kata orang. Kalau orang silakan ke pentas untuk memberi ucapan, orang akan ikut. Jadi dengan tak apalah, jangan main-main ustaz.
0: Jangan
1: minyak-minyak. Okey, berani sebab ramai ustaz ya. Cuba kalau seorang-seorang ya. Okey. Jadi ustaz, kita ada masa 2-3 minit lagi, tak apa kita ambil cara ustaz ni sebenarnya. Bila sebenarnya ustaz dapat free ya untuk membuat rawatan ni? Sebab saya rasa ustaz ni dalam perjalanan akan ke satu tempat, akan ke Kuching, akan berkelana ke sana kemari, ke Semenanjung lagi.
0: Jadi sibuk tu memang sibuk. Sebab itu saya kata mesej dulu, WhatsApp dulu supaya saya tahu buat temu janji nanti tarikhnya bila. Sebab macam ni nanti minggu depan saya ke Semenanjung lagi, ada rawatan dan ada beberapa urusan. Kemudian minggu satu lagi barulah saya dapat buat rawatan di sini. Dan sebab itu siapa-siapa yang nak buat rawatan perlu dengan temu janji dulu. Jangan bagi salam saja terus dengan hajatnya. Kadang-kadang mereka ni suka bagi salam saja, Pak.
1: Contoh.
0: Contoh.
1: Assalamualaikum. Ustaz, saya Eswan. Saya selalu didatangi mimpi dari kubur kah dan sebagainya. Okey, boleh ustaz rawatan dan sebagainya.
0: Itulah
1: masalahnya.
0: Masalah dan hajatnya apa?
1: Hajatnya apa? Tengok muka Sazwan.
0: Ketakutan, Pak ya.
1: Dia tak suka dijadikan contoh. Walaupun dia itu sebetulnya apa yang berlaku. Okey, kawan. Jadi ustaz, mungkin 2 minit lagi untuk ustaz bersikap.
0: Jadi sesiapa yang nak buat rawatan boleh ambil nombor ni 017. Boleh sebut ke?
1: Boleh,
0: dekat TikTok, dekat TikTok boleh ya. 017-605-9025. Okey, kemudian
1: ulangi lagi ustaz.
0: Ulangi lagi. Okey, 017-605-9025. Dan saya tadi mendengar bapa ada cerita pasal minyak dagu ya. Nanti kita akan cerita pada akan datang. Saya memang ada simpan minyak dagu asal tu. Ini saya dapat di
1: itu minyak dagu lain. Ini minyak mayat lain.
0: Lain lagi. Itu khas yang cerita apa tentang pengasih lah apalah. Itu kita akan cerita di lain hari insyaAllah.
1: Dan sebenarnya juga kita nak cerita sedikit lah sebelum mengakhiri. Ustaz Sarul juga pernah menemukan orang hilang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu pernah kita ceritakan ya.
0: Pernah.
1: Berapa hari orang hilang?
0: 19 hari.
1: 19 hari dapat ditemukan orang yang berjasa untuk dengan izin Allah lah.
0: Dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah.
1: Semua dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ustaz dapat berikhtiar dan menemui lah apa?
0: Orang yang hilang.
1: Orang hilang 19 hari. Pendek ceritalah. Mereka adalah tentera lah.
0: Tentera ya.
1: Tentera. Jadi kita bukan nak rekan-rekan cerita. Tapi anda fahamlah Pak Jojo suka bercerita. Tapi tidak semestinya yang tak betul lah ya.
0: Betul.
1: Tapi ini yang betul juga ni. ini pengalaman sebenarnya.
0: Yang
1: di real ya. Walaupun saya dan ustaz ni sebenarnya agak rapat, tapi untuk bertemu ustaznya sebenarnya bukan mudah. Akan berceramah di masjid mana lagi ni nanti ustaz?
0: Ini saya stop dulu sebab saya nak persiapan ke Semenanjung. Minggu depan, minggu satu lagi barulah saya start berceramah di masjid dan surau sekitar Miri.
1: Jadi itu saja ustaz.
0: Baik, kita jumpa lagi Pak ya. Terima kasih.
1: Kita ucapkan terima kasih. Dan rakan kita Leo ada lagu kan? Mainkan lagu.

0: Toi, apa Diana? Jumpa kita lagi dalam segmen Cerita Pak Jojo. Cerita dalam bahasa Kedayan. Jadi batas sudah kita nada apa ni nada beluya-luya dalam ni bahasa Kedayan. Amun kamu nanga lagu entah itu sebenarnya lagu bahasa Kedayan ya yang dibuat dalam AI oleh Saiful dan aku sendirilah yang nulis liriknya tu. Liriknya itu sebenarnya aku kan Successful. Amun kita dengar apa-apa baru tahu kita tahu lagu itu lagu Kedayan ya. Asini cerita kita bermula. Okey, lagu itu lagu bahasa Kedayan ya. Ya gunakan kepakaran AI. Kawan kita Successful anang pakarlah dalam AI itu. Aku ni cuma nulis-nulis nganya. Ndadi hal. Relax. Bah, Padian. Kita muka cerita ni. Amun biar ni amun ni selajunya ya akan mbai salam assalamualaikum nyinya itu pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, tapi untuk yani yang ndak dapat sama-sama kita ya kakal gagau ya di Kuching ndak ada masalah kita kakal juga menggunakan bahasa Kedayan, tapi Kedayan kita Kedayan mudah dikit lah ya. Jadi tetamu ini siapa lagi ya kakal tiap kakal muda sebenarnya nih Afiq Mahdili ya groom apa
1: groom namanya? Stylist
0: groom stylist, lihat kau ambutnya pun macamnya nih ya apa jadi buang kuahai kuahai ini tahu kau buang kuahai
1: si tahu
0: burung merak ada
1: burung merak
0: burung merak burung kuahai. Jadi sebenarnya amun pedian-pedian kita kan tahu apakah amun zaman Pak Jojo mulanya zaman 70-an ke 80-an jang kita bawa dengan untuk ngias-ngias amun ikan kawin tu kan. Tapi kan kawin di hotel, kawin tempat yang ujarangan makan mewah-mewah anu mewah-mewah. Kawin tu pun ukannya make up sebang ya. Make up yang ni ujarangan make up yang amun dada usin minta maaf lah ya. Jadi Bapak sebelum kutu cerita yangnya ni mengkali pedian-pedian kita akan tahu jual lah. Kau asal dari Bintulu kan Pek?
1: Ya, Bintulu Sarawak.
0: Kau kan Kedayan kan?
1: Bukan, kami Melanau Bintulu.
0: Kau Melanau?
1: Kau yang muka.
0: Oh ya. Tapi bukan Wai.
1: Wai lah.
0: Wai.
1: Bintulu. Kalau dalam Bintulu is ikau, akau.
0: Ikau,
1: akau. Ikau, akau. Macam ikau. Filipin lah bunyinya sikit Pak Jojo.
0: Oh, kau dari Bintulu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku dengan tutuan Kedayannya lah. Sebab aku ni, amun ku betul-betul seni kita lain je bunyinya kan. Sebab jadi aku ni dengan bahasa Kedayanku lah ya. Tapi kau paham, tahu kak, tahati kau tak?
1: Paham sikit-sikit.
0: Amun dah tahu, minta terjemahkan lah ya. Pak Jojo ni, mesti ada orang tua payah kan betul-betul ni ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi kau di Bintulu tu, ku dengar-dengar di Bintulu ni membangun juga. Ada jambatan ke mana? Ke Jepak ke mana tu?
1: Ya, betul.
0: Cuba kau ceritakan dulu.
1: Yang mensingkatkan perjalanan dari Kampung Jepak ke apa? Bandar Bintulu. Sangat gah dan mewah lah Pak Jojo. Pernah pergi?
0: Ke Bintulu tu selaju lah. Tapi alam tu kumusai. Nyemuk nyebang pakai jambatan Jepak tu ya?
1: Ya belum. Belum
0: lagi. Alam lagi. Jadi sebenarnya dari Sebang sini, Sebang Bintulu ke Kampung Jepak tu berapa puluh minit, berapa jam untuk sampai itu?
1: Okey, kalau dulu sebelum ada jambatannya sangat lama dalam dalam 20 minit 20 minit lah kini itu sangat singkat lah kalau mun rasa dalam 10 minit dah sampai dah ke bandar dan ke Kampung Jepak ya.
0: Ndak mun bian itu ngeliling mana dari mun dari Bandar Bintulu amun ke Kampung Jepak tu mana jalannya tu?
1: Kalau saya pakai jambatan kah?
0: Amun nak pakai jambatan.
1: Yang pakai jalan ke kita nak ke Sibu.
0: Oh.
1: Boleh masuk ke Kampung Jepak.
0: Limpas airport.
1: Sebelum airport.
0: Sebelum airport
1: Ya. Ya lama sikit lah. Kalau memakai jambatan tu sangat singkat lah. Pergi airport pun singkat cua.
0: Berapa minit nyebang jambatan nanya?
1: Isu lama eh.
0: Ada just ada juga setengah jam.
1: Lama juga setengah jam.
0: Panjang juga.
1: Panjang juga jambatan dia. Si lama Pak Jojonya maybe mengambil masa. Si lama masa 10 saat Dah sampai dah.
0: Dalam detik kanya lah.
1: Ya, detik saja.
0: Detik sajalah.
1: Seminit jadi, ya memang kita raun lah. Tak slow-slow.
0: Oh. Jadi ingin hati lah. Mungkin ke Bintulu. Ke Bintulu lah. Jalan kita ada jalan pesisir ada.
1: Betul.
0: Jalan Penbonio ada. Kita ada dua pilihan sana. Mun mau lagi pakai bilun. Pendapat jual lah ya. Senang kita mendarat ya.
1: Senang.
0: Jadi kau umur kau kekal muda nih. Jadi kau ada kerja tetap juga, tapi kau ada kerja sambilan untuk groom stylist.
1: Ada, betul.
0: Apa hati groom stylist?
1: Groom stylist, kita mestilah make up pengantin lelaki. Zaman sekarang tengah berubah. Okay, banyak kemungkinan sekarang majoriti orang muda kahwin di hotel. Bukan sekadar groom stylist apa Jojo. Ada sekarang dorang akan hire macam fotografer. Kadang-kadang muka lelaki tidak di make up. So nampak kusam lah kalau dia di hotel.
0: Jadi kau kan untuk make up lelaki.
1: Ya, betul.
0: Bini-bini macam mana? Kesian lah bini-bini. Amun kau ambil make up seorang. Tapi untuk lelaki macam mana untuk yang bini-bini? Anda package sekali kah? Memang kau ada prinsip kau sendiri?
1: Kalau Afiq fokus kepada lelaki saja. Kalau perempuan memang ada mua sendiri lah. Mereka tu mua. Make up artist.
0: Mua tu apa? Muka?
1: Make up artist lah Pak Jojo. Jurusolek. Kalau bahasa dulu-dulu tu jurusolek.
0: Mua yang jenisnya tu pedian-pedian kita. Aku ni anu jawab kadim dikit lah. Mua ni maknanya jurusolek. Mua laki-laki maknanya jurusolek lelaki. Mua bini-bini. Nah, tapi perempuan kan?
1: Perempuan lah.
0: Mua wanita. Itu jurusolek wanita. Batas sudah kau terlibatkan di dalam bidang ini?
1: Lama sudah Pak Jojo.
0: Batas sudah?
1: Lepas SPM, kan Afiq dancer, penari.
0: Oi.
1: Penari. Kita penari. Okay. Dalam kita kan selalu buat persembahan. So benda basic yang kita Afiq kena buat adalah make up diri sendiri dulu. Start dari itu Afiq buka macam make up pengantin lelaki lah. Sebab kita ada pengalaman dekat situ. Kita gunakan pengalaman itu untuk menghasilkan satu produk yang cantik dan kemas. Contohnya macam make up samping, styling samping semua.
0: Okay. Jamu mua lelaki. Okay, mua lelaki. Jadi kau adakah pandai sendiri kah? Atau kau ada kursus untuk kau jadi mua ni?
1: Perlu ada kursus. Sebab kalau tak ada kursus Pak Jojo, orang saya akan cayak dengan kerja kita. At least kita ada satu sijil yang madah kita tu adalah yang bertauliah, molah mereka, bukan sebarang lah. So untuk macam orang tak akan apa macam ni nak madah tak? Saya akan si percaya dengan kerja kita. So kita ada sijil. Orang percaya dengan kita.
0: Kepercayaan. Masihkah sekarang ni orang kepercayaan dari pengalaman kah ataupun kepercayaan kerana kau ada sijil?
1: Pengalaman dan sijil itu penting.
0: Dua-dua?
1: Yes. Betul. Kalau saya ada benda ya Pak Jojo, orang saya akan percaya kita. Macam ini tu pernah make up siapa? Ini pernah berkhusus dekat mana? Sebab khusus sangat penting pembelajaran dari sia. Macam cara buat samping macam ni, make up macam ni untuk lelaki. Sebab make up lelaki dan perempuan tidak sama.
0: Okay, itu make up. Kemudian kau apa namanya, untuk pakaian laki-laki itu lain juga.
1: Betul.
0: Atau macam samping macam ini itu kau buat pandai buat juga.
1: Pandai.
0: Itu dalam satu package mua kah?
1: Betul. Sekali ya. Package lah sekali dari muka sampai ke baju. Afiq akan buat macam dulu kan ada bunga sini kan. Kalau buat samping bunga like.
0: Masihkah sekarang dengan kerik kais di sini?
1: Masih kekal. Baju songket masih kekal.
0: Nada dimodernkan.
1: Afiq dah modernkan. Bukan Afiq tidak menggunakan bunga. Afiq akan bunga yang styling yang lain lah. Lain pada yang bunga tu ada.
0: Samping ini kan kita ikat-ikat tapih-tapihnya kan.
1: Betul.
0: Ini macam mana? Apa yang perbezaan samping ini dengan samping ini?
1: Kalau dulu Pak Jojo, diorang suka buat yang kanan ke kiri. Lepas tu buat yang macam simple lah. Yang senang untuk tu ke bunga besar. Sekarang ada styling dekat sini, ada yang bertingkat-tingkat. Macam ada design lah macam tu.
0: Jadi, anda perlu tali pinggang lah.
1: Perlu juga. Ada.
0: Ada yang pandai terpelucut tu.
1: Ada.
0: Kan ini kulihat yang macam crack. Crack.
1: Oh, itu instant. Samping,
0: apa namanya?
1: Samping instant.
0: Masih dengan menggunakan itu kah?
1: Masih. Masih. Sekarang masih juga untuk. Satunya instant dia memudahkan. Kalau. Contohnya kalau Pak Jojo tidak ada. Seek hire photo. Groom stylist. So. Pak Jojo boleh buat sendiri yang senang tu. Tu untuk instant. Kalau Pak Jojo hire groom stylist akan prefer lebih yang manual tu lah, yang buat sendiri pakai letak getah macam tu, tali pinggang semua.
0: Okey. Jadi kan pengalaman kau sudah batah kan sebenarnya. Dalam anggaplah kita di Miri ni, orang ramai masih suka mua lelaki ni. Putuskah? Amun kita ndalah kita 100% kan, tapi kau apa namanya nih, jangan sampingan tu, putuskah untuk sebulan selanjutnya? Puasa tu, bulan puasa lain lah kan.
1: Bulan puasa lah, ada sofa dekat Miri Afiq.
0: Stabil lah, tak ada putus. Memang setiap minggu tu ada.
1: Ada.
0: Itu sebenarnya amun kamu kan tahu Afiq itu Afiq. Malum saja baru kenal kan. Pak Jojo ni bukan muda lagi. Kadang Afiq jadi Afiq lah pulang. Okey. Selain daripada ano mua untuk pengantin, kadang-kadang Afiq. Afiq ni juga mua artis-artis ya.
1: Betul.
0: Benarkah?
1: Betul. Benar. Tidak bulat lepas tu. Kakak sabar indah.
0: Nah, boleh kau tutup saja. Aku tetap kedayan kau.
1: Okey. Ada.
0: Ada.
1: Contohnya macam Imran Ajmain, Hafiz Suib, Bob Yusuf, Amir Jahari dan yang lain-lain dapat Jojo. MC pun Afiq ada buat. Contohnya DJ S1, DJ Fast, DJ Leo. Pak Jojo bakal lah. Boleh.
0: Pak Jojo ni lihat kita di studio ni miah muha Pak Jojo ah. Boleh jadi putih. Tapi dari hal Pak Jojo kan muda lagi. Jangan amun tabal make up pun kekal jojo mani muha akulah. Nak ada masalah. Okey, kau jadi sebagai muha ni antara artis dengan artis? Uang yang pengantin ni. Mesti banyak karakter bersia, mesti banyak yang cerewet. Apa pengalaman kau yang menyakitkan hati lah dulu ya?
1: Okey. Yang menyakitkan hati so far alhamdulillah Pak Jojo Afiq, kami saya kena customer yang
0: cerewet.
1: Just hanya masalah masa aja. Kadang-kadang drag oleh doang lupa mandi, belum mandi, belum akhir bangun. Itu yang membuatkan Afiq tersidai kat luar.
0: Marahlah rasa tu.
1: Ada rasa marahlah, tapi apa
0: time management tu kurang.
1: Management tu. Afiq dah sampai awal, tapi diorang tak bersiap lagi.
0: Belum mandi lagi.
1: Belum mandi apa semualah, macam itulah. Itu yang berlaku lah.
0: Jadi sebagai mua ni perlu banyak kesabaran dan anunya. Yang manis adalah.
1: Yang manis of course ada. Yang manis yang tepati masa, payment dah settle, tu of course lah. Sekarang isu payment kalau balance dapat Jojo, kalau dia orang belum bayar, kita menagih lagi sampai dapat. Satu malu bapa Jojo kalau kita menagih benda dah siap tapi dia orang payment belum settle. Tapi
0: kerja
1: kalau
0: diselesaikan dengan jayanya.
1: Betul. Tapi payment belum keluar, belum dibayar. Yang balance lah. Kadang-kadang sedih. Kalau kita nak menagih, rasa malu. Sedangkan kerja kita dah siap, tapi benda tu still juga diorang tak bayar. Itu adalah satu penantian, satu penyiksaan.
0: Sekarang ni kan sebagai seorang mua ni pedian, amun yang tahu ente sebenarnya jurusolek untuk lelaki. Afiq ni katanya ia hanya untuk laki-laki, bini-bini ia nak mau.
1: Tidak.
0: Okey, mun yang di hotel itu biasa. Amun di kampung-kampung pun itu macam mana ya? Ada yang orang kampung pun maukah bersolek juga?
1: So far kami bekerja di kampung.
0: Seronok
1: lagi lah. Kadang-kadang diorang faham. Kalau kita buat kerja, diorang tak nak ganggu. Macam tu. Kena kami mbak kakak Sarawak, kakak Melayah. Boleh kan Pak Jojo?
0: Ah, boleh. Boleh lah. Penerbit Madakan Leon Nandong Anak Melepong Madakan. Boleh kan Leon? Ah, on.
1: Kadang-kadang bekerja dekat kampung Pak Jojo best. Kadang-kadang tuan-tuan rumah, ay makan dah dulu dek, makan. So kita pun kena hormat tuan rumah, kita makan juga. Walaupun dalam masa seterusnya kita ada job lagi. Kita mesti ada masa, kita ada PR itu bagus, perlu ada Pak Jojo. Lalu batuk.
0: Kau selalu datang berapa jam sebelum acara itu yang dijanjikan?
1: Okey, contohnya majlis dia pukul 8 pagi Pak Jojo eh. Pukul 8 pagi, pukul 6 Afiq dah start make up dah. So keluar dari rumah lepas subuh. Kalau klien seorang lah. Kalau klien tu 2-3 orang, Afiq kena keluar dari rumah seawal 4 pagi.
0: Oi. Oh, subuhnya di mana?
1: Subuhnya selepas habis make up pengantin yang kedua. Masih sempat buat Jojo, masih.
0: Subuh jangan dilupa.
1: Betul.
0: Rezeki boleh dicari.
1: Rezeki. Betul.
0: Lagi satu lah fitness sebagai mua laki-laki ni. Amun sekiranya macam Leo lah.
1: Macam Leo.
0: Leo ni kan kahwin. Berapa kali untuk mua tu, kau package-nya?
1: Okay. Contohnya Leo kahwin dekat gereja. Dia hanya Hayya Afiq satu kali saja. Kalau malam dia buat di hotel, maksudnya dia dua kali Hayya Afiq.
0: Oh.
1: Dia kena payment dua kali lah.
0: Oh, satu bayar satu kali satu job.
1: Ya, betul.
0: Dua kali dua lah.
1: Yalah.
0: Ada package.
1: Ada.
0: Ada discount. Kalau dua kali, ada discount.
1: Discount tu ada apa Jojo? Sebab kalau dia ambil satu saja, dia akan rugilah sikit. Kalau dia ambil dua terus, contohnya gereja dengan dalam hotel lah, ada package.
0: Roast package lah.
1: Yes.
0: Ah, ada roast package lagi ya. Cukup istimewa. Ada yang premium. Apa kata Sazman? Ada premium.
1: Ada eksekutif.
0: Ada eksekutif. Nanti pakai keserlah kepada kita kan. Macam Sazman, MC pun macam
1: MC, tu betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Ada eksekutif.
1: Betul.
0: Ada premium. Ada lagi?
1: S1 menggunakan. Ada standard.
0: Ada standard.
1: Macam kereta apa juga. Ada standard. Semua macam tu.
0: Okay. Satu koleksi barangan kau kan masih ada menggunakan ini anu jenama biasa saja lah kan yang cap amoy itu masih lagi.
1: Saya dah. Tapi saya dah pakai cap amoy ya. Kalau dulu maybe ada perjojokan kita tak tahu. Kalau mua-mua dulu maybe ada pakai. Sekarang semua dah ada brand yang yang mewah-mewah Pak Jojo.
0: Lipstick pun ada.
1: Ada, tapi lelaki tidak pakai lipstick. Afiq tak letak lipstick pun.
0: Tapi yang kalau kering-kering tu pelembap ada?
1: Pelembap ada, pandai Pak Jojo. Maksudnya Pak Jojo dah ambil kelas makeup eh.
0: Kalau Padian, amun akulah jadi mua ataupun jurusudik lelaki, kuasa kompom nak ada yang kan mau. Jadi aku faham lah. Aku tidak perlulah belajar benda tu. Afiq boleh ya?
1: Boleh.
0: Jadi memang seronok lah jadi mua ni Afiq.
1: Sebab dah minat Pak Jojo. So benda yang akan jadi seronok lah. Kalau si minat Pak Jojo, benda yang saya akan seronok kita bola. Perlu ada minat, tanamkan minat terlebih dahulu lah. Sebelum menjadi groom stylist. Sebab masa lah Pak Jojo, itu sangat penting kalau groom stylist.
0: Kau mendakan groom stylist saja kan. Tapi nak kau mengembangkankah kau punya kriya tu daripada mua. Aku mua ni istilah ini buku tahu ya. Jurusolek mua ni. Aku fikir moha muka bukan. Nah, kau cuma untuk make up saja kan.
1: Saja.
0: Nah, kau menyediakan pakaian-pakaian untuk disewa untuk pengantin sebagainya belum?
1: Belum. Kalau insyaAllah kalau ada rezeki, Afiq akan buka lah benda macam tu. So far sekarang Afiq menggunakan bridal-bridal yang customer yang buat tempahan dengan bridal. So far Afiq tak ada mengeluarkan baju lah Pak Jojo eh. Afiq hanya tolong untuk stylingkan baju tu. Macam tu.
0: Jadi pengalaman kau berada di Miri, sambutannya begitu menggalakkan sekali ni
1: Afiq. Betul.
0: Jadi jelajah kau untuk bagian Miri ini, mana saja kau kawasan jajahan kau lah
1: di Miri
0: yang kau sanggup?
1: Afiq rasa
0: semua tempat kau sanggup kah? Kemerudi kau sanggup?
1: Merudi sanggup.
0: Sanggup. Okey, sebutlah mana-mana yang kau sanggup.
1: Kalau Merudi tu Pak Jojo kita depend dengan

0: selalunya. Sekarang Pak Jojo, orang-orang muda lebih suka majlis dibuat pada waktu malam sebab kurang panas. Kalau siang panas kan Pak Jojo, kalau malam sejuk sikit lah.
1: Eh, satu lah Fik ya. Orang-orang muda lah kebanyakannya, orang-orang tua macam Pak Jojo ni minta nak ada lagi lah puasa kan. Apa namanya ni, selain daripada kahwin, selain daripada untuk lagu berlagu, adakah orang suka-suka macam mua untuk apa bisa untuk memerlukan khidmat kau?
0: Ada. Ada yang untuk photo shoot Pak Jojo.
1: Oi,
0: majority ada yang kalau yang studio, kalau dia orang pergi family photo lah. Pergi studio dia orang kena ada yang pernah hire Fik lah untuk make up. Sebab dia orang tak nak muka dia orang macam apa lesu kalau dekat kamera.
1: Kalau macam mayat hidup je ustaz.
0: Betul. Kena ada apa Pak Jojo? Seri sikit muka kalau bergambar dengan family kan. Takkanlah kita muka macam selesu, tak bermaya, tak berseri Pak Jojo. Kalau tak bermakeup, kalau lelaki lah. Ada lelaki suka, ada lelaki tak suka.
1: Okay. Ada kadang-kadang kan sebagai groom stylist.
0: Groom stylist.
1: Okay. Yang mau kahwin sebagainya macam ambut macam mana, ada cara penyelesaian kan?
0: Ada. Semua ada Pak Jojo. Sekarang kan dunia sudah modern. Banyak produk. Contohnya rambut Pak Jojo kan, Afiq boleh hitamkan.
1: Bukan tuan di gua, tuan di bukit. Ini bukan uban tuan, Fika. Ini uban penyakit. Tapi penyakitnya baiklah.
0: Contohnya Pak Jojo mau rambut warna hitam, Afiq boleh spray warna hitam. Bukan permanent. Just cover yang putih-putih tu kan Pak Jojo. Boleh.
1: Tapi kalau sekarang ni trend terbalik.
0: Ya.
1: Ada yang orang hitam mau yang macam beruban macam Pak Jojo ni dapat dijadikan jual kan?
0: Dapat. Sebab sekarang banyak spray Pak Jojo. Kalau Pak Jojo kalau mau warna merah pun boleh ambil mula.
1: Merah yang melampau. Putih ni okey lah. Terima hakikat kata Leo tu lah.
0: Tapi sekarang modern Pak Jojo. Ada juga orang muda macam Gen Z sekarang. Orang suka rambut macam Pak Jojo ni. At least ada colour macam grey-grey, putih-putih macam tu.
1: Ini bukan dibuat-buat. Original.
0: Original
1: mahal.
0: Kan? Tumbuh.
1: seronok lah Pik. Yang macam kau menyediakan mua ni. Pengalaman kau sudah banyak. Tak ada. Kau rasa, ini bagi kau lah. Ada masa depan kah? Moon lah. Mua untuk lelaki ni. Kalau untuk bini-bini, biasalah. Untuk perempuan betul. Kan memang banyak. Asal macam dinner, party, itu. Sampaikan kuku pun, kata Leo.
0: Perlu dicat.
1: Perlu dicat. Untuk lelaki-lelaki ni, ada masa depan yang cerah kah? Untuk income.
0: Okay. Kalau Afiq kan, kita berserah kepada rezeki ya Pak Jojo eh. Kadang-kadang, kalau kita berfikir ke hadapan, benda tu akan menjadi yang cerah lah bagi kita. Kalau fikiran kita hanya setakat tu Pak Jojo, benda tu takkan jadi, memang tak cerah lah. Sebab maybe dia tak minat. Kalau bagi Afiq kan benda ni, sebab Afiq minat kan, Afiq yakin benda ni ada cerah untuk masa hadapan. Sebab kita masih ada anak-anak cucu lagi lepas ni Pak Jojo. Diorang pun next time akan datang pun diorang akan apa? Hire juga benda macam groom stylist tu. Sebab benda ni dulu memang tak Pak Jojo kan. Kalau dulu sekarang lagi zaman Pak Jojo tak ada yang minat. Lelaki tak nak makeup. Sekarang dah ada Pak Jojo. Sebab diorang sekarang ada photographer. Kalau photographer, kadang-kadang photographer shoot. Cuba shoot kan Pak Jojo kan. Perempuan je yang berseri. Lelaki tak berseri. So
1: tidak macam apa pakaian kusam.
0: Kusam. macam tu lah Pak Jojo. Bagi Afiq ada masa depan.
1: Bagus ya.
0: Sebab kita kena berfikir ke hadapan Pak Jojo. Kalau kita masih berfikir di belakang, kalau kita benda tu tak ada masa depan lah Afiq. Kalau you buat macam ni tak ada masa depan. Tapi bagi Afiq, kalau Afiq dah minat benda tu, selagi kita perlu usaha untuk dapatkan benda tu untuk menjadi satu masa depan yang sangat cerah.
1: Yalah, macam Afiq kita faham. Kerja macam tu ya, macam jurucara, macam itulah jurucara kan. Sebenarnya ramai yang ingin jadi jurucara, tapi untuk peluang diberikan kepercayaan untuk jadi pengecara sukar didapatkan.
0: Betul.
1: Jadi kita

0: kena buatlah
1: Macam
0: apa yang
1: pengacara
0: terbaik.
1: kan Pak Jojo, kalau tanpa pengacara majlis, majlis tak akan
0: hidup.
1: Hidup. Macam tu juga kalau lelaki, kalau tak ada mual lelaki, muka pengantin lelaki tak akan berseri dan naik seri.
0: Jadi Queen Fik, ramai yang tertanya-tanya lah kepada kita macam dalam di TikTok ni kan. Sekiranya kita memerlukan mua lelaki ni, macam mana ya nak dapatkan Afiq lah?
1: Okay, kalau Afiq Pak Jojo, Afiq ada platform sendiri. Kalau Afiq menggunakan platform, boleh sebutkan dekat TikTok.
0: Boleh, boleh.
1: Yang
0: Penerbitan kita.
1: IG boleh.
0: Ye?
1: Dari IG muka biru lah kalau kita FB kan, muka buku. Tu boleh. Boleh contact Afiq melalui itulah. Lepas tu WhatsApp lah. Macam tu je kalau contact Afiq Pak Jojo, nanti Afiq bagi rate. Kalau setuju dengan rate, deals.
0: Maknanya harga kita memang tak nak bagi tahu di sini.
1: Betul,
0: ya. Kita
1: tak
0: tak
1: boleh.
0: boleh tahu. Tapi jika anda ingin mendapatkan khidmat Apik sebagai MOA.
1: Boleh lah follow-follow.
0: Aku pun betul-betul macam tu kan.
1: Itulah.
0: Jadi perihan-perihan. Ampun kamu kan tahu MOA ni makeup artist. Jadi makeup artist. Makeup.
1: Boleh-boleh pakai je Pak Jojo. Boleh tu.
0: Artist dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya Afiq ni. Amun di kita di Bekano. Sudah ada bertapak lah sana tu ya. Ada macam saya di Selanyau, kawan-kawannya ada di
1: Kampung Tiris.
0: Kampung Tiris. Mesai khidmat Afiq ni ya. Jadi pedian-pedian kita mengkali dari Kelulit kah, dari mana kah. Mau dapat khidmat Afiq, sana saja. Ini kita bagi nombor telefonnya.
1: Boleh.
0: Sekali lagi, kau berakan dulu.
1: Boleh, boleh. Nombor telefon 013-835-6004.
0: 013-835-6004. Tapi jangan susah pedian ya. Kang lagi akhir sini ni, kami ulangi lagi. Sedia saja pen ke atas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Untuk dapatkan. Ini amun ini bulan berapa, Pik?
1: Bulan 6 sudah.
0: Bulan 6. Dengan kahwin bulan 12, adakah dengan sudah booking Afiq ni?
1: Untuk bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, Afiq dah fully book.
0: Apa bulan-bulan?
1: Bulan 6, 7, 8,
0: 7, 8,
1: 9, 10, 9, 11, 12.
0: 10, 12.
1: Sudah tak fully book dapat Jojo. Afiq jadi, sekarang fokus kepada 2027.
0: Maknanya
1: depan.
0: Untuk yang kahwin ini batalkan lupakan khidmat Afiq ya. Kita ni memerlukan bukan yang memerlukan sebab Afiq sudah penuh ya.
1: Tapi boleh bincang sampai jadi Pak Jo. Kalau pengantin sanggup bangun awal pagi, Afiq akan pergi.
0: Jadi kita di Mihi ini. Ini baru di Mihi ni pedian lah. Di Mihi sudah penuh. Ini baru bulan 6, bulan 12 sudah penuh. Maknanya kehidupan sebagai mua ni apa jedangan juru solek lelaki ni anang untung lah. Jangan kamu hayan amun esok lusa aku pakai beg cemane ni bawa belatak ku tu
1: betul
0: juru kupu, tapi jangan kamu hayan lah amun kamu bawa kupu cep amboi. Tapi kau mendapatkan makeup ni sebenarnya berapa jenama yang kau guna, tapi jangan sebut jenama tu tidak boleh.
1: Betul.
0: Tapi jenama kau jenama modern sekarang lah
1: ya, terlampau banyak Pak Jojo. Tapi kalau dekat Miri susah nak dapatkan benda ni, kita terpaksa beli online. Sebab dekat Miri ku bukan tak ada Pak Jojo, ada tapi kurang untuk dapatkan produk yang kualitinya tinggi. Macam kualiti yang sangat bagus lah. Untuk kita tak boleh apa benda yang cincai-cincai kalau letak dekat muka. Sebab tu skincare Pak Jojo. Skincare kalau kita beli benda yang murah, kadang-kadang boleh mengakibatkan muka pengantin tu merah, berjerawat. So kita kena beli produk yang betul-betul yang apa? Memang betul-betul yang betul lah.
0: Yang berkualiti.
1: Berkualiti.
0: Ya? Tapi kadang-kadang kalau barang berkualiti pun, kalau amun lah, ano mua ni anda pandai, akan jadi industri juga kan?
1: Betul.
0: Ada satu ni, Fik, ini cerita lah.
1: Ya.
0: Amun kita melihat, hai, tanpa makeup, ngene, putih, tidak ada masalah. Tapi amun sudah di makeup kan, makin putih lagi, pucat macam mayat. Pernahkah terjadi benda-benda macam ni? Amun kita lihat dalam gambar, apa hal lain jadinya?
1: pernah
0: tapi bukan kita berakan apik ya mereka, bukan. Contoh kalau kita macam aku sendirilah, bukan main tadi aku putih sudah aku jadi macam mayat lah pula.
1: Maksudnya dia salah kod Pak Jojo.
0: Kusam. Ada kod juga kah? Perlu belajar kah?
1: Ada. Dia macam bar makeup ni Pak Jojo, dia ada kod untuk kulit gelap, ada untuk kulit cerah, semua ada. Sawo matang.
0: Toner.
1: Toner. Toner lain tu Pak Jojo.
0: Oh, yang bukan yang ini merah-merah tu, bukan toner.
1: Bukan, tu blusher.
0: Oh.
1: Tu untuk bini-bini.
0: Oh, itu bini-bini.
1: Ya.
0: Yang sekarang kita untuk laki-laki.
1: Untuk laki-laki. Oh. Laki tak ada menggunakan blusher.
0: Oh.
1: Tu untuk perempuan dah Pak Jojo. Macam
0: yang blusher. Span tu apa?
1: Span? Span semua pakai. So kita nak meratakan. Macam kita buat simen Pak Jojo, kena ada yang benar untuk meratakan simen tu.
0: Oh.
1: Macam tu.
0: Seronok juga.
1: Seronok. Kalau contohnya kalau Pak Jojo ada minat kan, benda tu akan seronok Pak Jojo. Kalau tak ada minat, dia tak akan seronok lah Pak Jojo. Betul.
0: Tapi aku heran kan, apa perlunya lampu macam ini untuk apik ni?
1: Kalau lampu sangat penting Pak Jojo. Kadang-kadang
0: sebagai seorang jurusolek perlu lampu juga kah? Bukan untuk kameramen saja kah?
1: Perlu. Kita perlu Afiq, macam Afiq perlukan lampu. Sebab kadang-kadang hotel lampu warna kuning. Kalau lampu warna kuning, kalau kita letak foundation, muka dia warna kuning tiba-tiba Jojo. Kalau kalau keluar dari hotel, muka dia cerah. Betul-betul cerah. Dia tak ikut ton sebenar kulit asli. Pentingnya lighting untuk kami sebagai MUA ataupun groom stylist Pak Jojo, dia boleh menaikkan macam ambil gambar, dia nampak cantik, cerah, tak gelap. Pak Jojo boleh tengoklah kalau dekat, sekarang dekat TikTok. Kalau diorang tanpa lighting, dia akan gelap. Makeup tu tak naik Pak Jojo. Sangat-sangat penting lah. Tapi selalunya akan berlaku apabila gelap lah Pak Jojo. Kalau bilik tu gelap, kurang cahaya, dia boleh mengakibatkan MUA ataupun groom stylist tak ada mood untuk makeup. Sebab susah nak tengok ton kulit tu Pak Jojo. Ton tu dia.
0: Jadi anda memang sentiasa bertarik macam pramugari lah. kalau kita khidmat.
1: Betul. Kena itulah beg Afiq besar kan Pak Jojo, pernah tengok kan besar kan, dalam tu semua ada bar makeup, lampu semua dalam tu.
0: Rupa-rupanya dalam tu ada lampu lagi.
1: Ada lampu.
0: Patutlah. Memanglah ada gaya lah kan Afiq.
1: Ada gaya.
0: MUA sekarang perlu ada gaya, baru orang kepercayaannya tu ya.
1: Penampilan tak semestinya groom stylist Pak Jojo kalau MC pengacara majlis pun kena jaga penampilan. Kalau tak ada kalau tak jaga penampilan, macam mana klien kita nak percaya dengan hikmat kita kan, betul tak?
0: Betul.
1: Oh,
0: jadi seronoklah jadi MUA ni Fik ya. Itu lampu ada, itu ada stok barang-barang untuk MUA laki-laki ni Afiq, memang sentiasa ada.
1: Kita beli selalunya beli online Pak Jo, so memang akan ada lah. Kita kena standby sebab kalau tak ada kan Pak Jo, kita kena travel ke Kuala Lumpur yang luar lah untuk kita cari barang tu. Kalau kat Midi memang ada Pak Jojo, tapi sikit, dia tak banyak. Benda yang kita nak tu tak ada kat sini.
0: Saya rasa macam Afiq pun, saya rasa beranilah Afiq ni sebab sekarang baru bulan 6, temu janji tu sampailah bulan 12 sudah padat. Bukannya 100% padat lah, tapi boleh dikatakan 97% memang sukar nak diisi ya.
1: Betul.
0: Jadi Afiq tak takut ke tak dapat menunaikan hajat mereka ni? 6 bulan yo.
1: Sebab tu kalau Afiq, kalau
0: ada jaminan. Apa yang perlu ada deposit?
1: Cerita pasal deposit Pak Jojo Okey. Kalau Afiq, Afiq akan, kalau bulan sekarang dah masuk dah pertengahan tahun, so Afiq dah boleh mula ambil deposit. Kalau majlis di bulan 12, Afiq takkan ambil deposit dah terlebih dahulu. Takut kita apa-apa yang kita tahu apa yang berlaku dalam tahun yang semasa kan. Kita tahu apa yang berlaku, so kita jangan minta deposit dululah. Kalau 3 bulan sebelum majlis ataupun 4 bulan sebelum majlis, kita boleh minta lah deposit tu. Kalau in case dalam masa sebelum tu berlaku kan, apa-apa, kita tak tahu apa yang malang tidak berbau. So kita tak nak berhutang dengan apa-apa klien kan. Kalau ada contohnya ada masalah dari Afiq, Afiq akan kembali balik, Afiq akan serah balik deposit tu. Kalau Afiq yang tak dapat komit dengan kerja tu, macam tu lah.
0: perlu ada deposit.
1: Perlu.
0: Pendahuluan ya.
1: Betul.
0: Kalau Afiq terdapat, Afiq akan kembalikan ya. Tapi kalau orang tu,
1: kalau tu
0: lah, dia kahwin
1: sejadi.
0: Macam ni. Macam ni lah contoh ya.
1: Oh.
0: Orang ni diramalkan kahwin katanya bulan 8.
1: Okay.
0: Sekarang dia ada booking Afiq dan Afiq bagi deposit. Okay.
1: Dia yang bagi deposit.
0: Dia ada bagi deposit dengan Afiq. Kemudian dia cakap tunang dia melarikan diri dan tak nak berkahwin dengan dia.
1: Okay.
0: Adakah Afiq belas kasihan nak pulangkan duit ataupun hangus?
1: Afiq, Afiq dah ada pengalaman macam tu Pak Jojo eh. Satu-satunya tiada jodoh lah kalau antara pasangan yang tentu kan. Kadang-kadang berat rasa hati nak tak pulangkan deposit tu Pak Jojo. Tapi memandangkan Afiq dah terlepas seorang customer. So deposit tu akan automatic burn lah Pak Jojo. Contohnya, okay. Pak
0: Jojo, dengan bangganya lah Afiq makan duit tu.
1: Bukan dengan bangganya.
0: Itu kesusahan orang, Fik.
1: Sebab memang ada dalam terma dan syarat, kan?
0: Di sinilah pentingnya terma dan syarat. Bukan sebarang-sebarang.
1: Sebab pentingnya terma dan syarat.
0: Tak bolehlah kita beritahu, Afiq ni zalim.
1: Tak boleh.
0: Terma dan syarat, ya. Pendahuluan. Leo pun ketawa. Ni Leo.
1: Contohnya kan, contohnya Pak Jojo ataupun...
0: Janganlah Jojo. Jadikan Leo boleh.
1: Kita jadikan contoh Pak Jojo ada pengacara majlis lah. Okay. Kalau Pak Jojo dah booking Afiq kan. Tapi tiba-tiba Pak Jojo si dapat ambil job yatik Pak Jojo. Contoh. Tiba-tiba ada hal yang berlaku. Tu kesalahan dari Pak Jojo. Bukan kesalahan dari Afiq kan. So Afiq akan burn lah Pak Jojo punya deposit tu. Sedangkan tadi kan Leo cari Afiq juga untuk make up. Tapi Afiq dah terlepas dengan Leo. Pak Jojo yang kan dah lock tadi kan. Dah lock detek. Leo dah terlepas Afiq. So Afiq pun terlepas Leo. Mereka lepas tu Leo dah ada groom stylist yang sendiri yang make up dia. Contoh S1 make up dia kan. Afiq kerugian kat situ lah. Terlepas satu customer.
0: Okay. Ini cerita kita sajalah, Afiq. Ya?
1: Betul.
0: Cerita-cerita kita tak ada kena mengenai yang hidup dan mati.
1: Betul.
0: Tapi sekadar pengalaman saja ni, Afiq. Ya? Ada tak persaingan di antara mua-mua-mua? Antara mua lelaki dengan amua lelaki? Macam, iyalah. Macam juga jurucara ni kan. Kadang apalah Jojo ni DJ tua lah.
1: Betul.
0: Apalah orang ni suka memburuk antara satu sama lain.
1: Itu.
0: Jadi macam tapi tak adalah itu cerita kita saja.
1: Betul. Itu macam saingan.
0: Saingan.
1: Tidak sehat kan Pak Jojo kalau.
0: Saingan tidak sehat dan memburuk-burukkan.
1: Itu tak
0: antara
1: bagus.
0: Mua-mua di Miri ni Afiq kenal kah ataupun kadang saya terapat saya bagikan kawan saya untuk jurucara macam tu. Macam Afiq macam mana?
1: Okey. Kalau Afiq ke Pak Jojo setakat ni dekat Miri yang Afiq tahu Afiq seorang je groom stylist. Betul. So far Afiq tak ada lagi saingan lah Pak Jojo eh. Kalau orang nak, orang akan tanya. Kalau orang tak nak, tak lah. Macam tu. So far kalau kat
0: Miri. Jadi Afiq boleh jual mahal lah.
1: Demand tu boleh tinggi sikit lah. Sebab Afiq seorang.
0: Zalim ya. Tak boleh zalim kata Leo.
1: Tapi
0: berdosa.
1: Tapi Afiq tahu Pak Jojo market Sarawak macam mana. Kadang-kadang kita kesian dengan pasangan pengantin kan. Diorang ada duit selengannya ajak kata kita duit nyatik. Tapi pandai lah Afiq adjust nanti macam mana. Boleh berunding sampai jadi macam tu.
0: Okay, boleh berunding sampai jadi. Sekarang ni harga yang diletakkan Afiq, ini pengalaman sajalah. Pengalaman saja ya. Tak kena mengena. Adakah orang cakap berbaloi ataupun agak mahal ataupun boleh kurang. Maksudnya mahal lah tu. Ataupun macam mana.
1: Okay, alhamdulillah Pak Jojo. Kalau kat Miri,
0: letak sejauh berharga.
1: Diorang on deal.
0: Oi, bagus tu. Okay, cerita lah pengalaman yang sebetulnya.
1: Tapi memang saingan lah Pak Jojo. Kalau bab harga ni memang saingan. Tapi so far kalau kita nak letakkan kita harga yang tinggi, kita tengok background kita apa. Pernah make up orang-orang ternama ataupun kan. Boleh you letak harga you tinggi lah. Macam Afiq rasa dah tinggi dah kat Miri ni.
0: Artis memang sudah. Pemimpin-pemimpin banyak sudah. Tapi kita tak sebutkan.
1: Tak boleh sebut.
0: Pemimpin-pemimpin sebenarnya level menteri dan ke atas pun Afiq juga pernah sebenarnya mua lah untuk lelaki.
1: Tapi kita rahsiakan
0: Tapi itu rahsiakan sajalah ya.
1: So far,
0: tapi untuk artis Banyak ya?
1: Banyak. Tapi itulah memang so far tak ada saingan lah Pak Jojo. Kadang-kadang Afiq yang tolak job. Sebab Afiq tak sanggup. Saya kadang dalam masa sehari tu Pak Jojo kan, kadang penat kan.
0: Penat sangat gak menyorek orang tu. Kita punya main satu warna, satu putih, kemudian warna kulit. Senang sangat tu.
1: Pak Jojo, okay.
0: Kerja marah, marah. Tak boleh marah. Mua tak boleh marah. Mesti senyum.
1: Semua tak senang Pak Jojo. Afiq berdiri kan. Pengantin duduk je. Okay. Groom duduk, Afiq berdiri. Kadang-kadang pinggang sakit. Itu memang akan berpotensi sakit lah Pak Jojo. Kaki memandangkan usia pun kita semakin meningkat sekarang eh. Kalau masalah Afiq, kaki lah Afiq cepat sakit Pak Jojo.
0: Okay. Tinggal beberapa minit saja lagi ni.
1: Tak lama lagi ni.
0: Okey, seperti yang kita war-warkan, Afiq silakan dengan nombor telefon anda ya. Pendengar kita di radio mungkin nak tahu.
1: Nombor telefon
0: 013-835-635-604. 6004. Ah. 6004.
1: Ya.
0: Oh, betul.
1: Betul.
0: 013-835-635-604.
1: Itu kalau 6004. WhatsApp Pak Jojo eh. Kalau dekat Instagram dan Facebook boleh search Afiq Mahdili.
0: Afiq
1: Mahdili.
0: Afiq Mahdili. Okey, itu terima kasih kerana meluangkan masa anda dan kabarnya anda akan ke satu tempat ke hotel lagi ya, ya. Untuk acara apa tu Fik?
1: Haiti.
0: Haiti ya. Okey, jadi Leo boleh kami tutupkan dulu? Okey, bersama dengan penerbit kita Leonard Nandong Anak Melepong. Iya, jumpa lagi kawan. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.
1: Bye-bye.

Selamat tengah hari, Datuk Kamina Bur ke Berita Tengah Hari 1, 8 hari bulan 6, 2026. Jumatan Batang Lupar 1 udah terang ngayan ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal Engineering Tikas Dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah kejematannya ukai semutik peringkat infrastruktur pihak aja, tang jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia tinjadi jematan ke pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia, dia jematannya mega udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jematannya kebulih 4.8 km pemanjai mega udah jadi ke pematak bala temuai ti majak di kerindu ke. Digagak nak belanja 84.87 juta ringgit. Jematan nak belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai mega dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman ngau jematan sejingkat di Kuching. Kaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang karingasai ke peringkat guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah nyung kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bak perkara tu tau depeda ari pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Dato' Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembuk ngau jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua ngau rakyat mega cukup dikemeran ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ia maksud kerja kutuk lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bisi ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Hall tinggari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti. Dalam teks jaku ya Datuk Michael Tiang madah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyaup nempak rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya mega ukai seminat manah ke pengerai tak mega oleh negap ke agik kawal antara Mansia Mayuah. Ia mega bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuh agik program pengerai ke jemah ilak. Program ke sekali tu bisi indur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang urang mayuh nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bagian pemansi dengan penerian adat trafik Indo-Upis pilih menua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pilih Miri SCP Muhammad Farhan Li Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena hari 6 lalu tembuk diatur kemari bak jalai Miri Airport. Bas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisik dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya nyung kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningap gulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

Ya sama tengah hari semua pala pendengar kita ya boleh ngok kami hari WFM Sibu dalam awak ngelat tengah hari kita ungkup kesar itu hari 1/8/2006 ya terima kasih agak pengari kita di WFM tadi Ken Michael di ke dia tu kita boleh ngok kami di WFM Sibu boleh ngaku nana hari jam dia tu nyentuh kan pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal selama megak dulu ngatai ketusun program ya hungkup kita kesar itu hari ya 1/8/2006 ya pukul 12:30 tu lagi dia ya, kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai kita sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau 12:45 bergulai kita dalam buah rundi rebah baru lalu ditangkan ngau program Squad Trio pukul 1:30 hari. Habis program Squad Trio dan kita dekat bergulangan pengari kami di Kapit berkongsi kesebelah berita-berita kebisiknya di tak kudahnya di Kapit bergulangan pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Pendiam-Penghidup Aku dia kita dekat bergulangan pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiam-Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Sejangkir Kopi ya. Dan pukul 3 apakah selama dia kita dekat pulai baru agak WFM Kuching kayak pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tadi tu suna program untuk kesari tebala peningah hari 1/8/2006 ngonya jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Jadi kena kita ngepun ke program ngelah tengah hari kita hari Sibu. Ya, aku mai kita berperindang dulu ya. Jadi, setiap lagu joget di pilih aku ke tengah itu kena kita ngepun ke program hari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Oke, nyata ada lagu Ari Evelyn Tina ya, joget bujang sigat dekena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita Ria ya, Sibu. Oke, hanya dengannya kita nguji ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai di semua makai yang sepengkat. Bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temu Dua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simon Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pihak makai itu juga gaya kaban belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah Pelasuk Rupan, Ulu Sebetan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah di pihak kaban belayan di Sungai Anak Sebetan. Enggak semua kaban belayan ke ngelala benya anak ijoi tau ke ini liang. Jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat Dianjong ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngaya tadi ngarap ke semua ke belayan ke ngelalan yang benya anak ijoi tau ke ini liang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati abenya anak ijoi tau ke ini liang ke dekat di Sengai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 nya 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat Dianjong pagi hari 3 ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, lalu pesan Siti itu dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Talung Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelah, Telawus, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, Pemegak Kapal Belayan di Wong Panjai, Ngau Pandak, Skim, Skrang, Lunduk, Miri, serta Kapal Belayan Kengelalan yang Sandai Anak Nyambek. Jadi pesan tu madah ke Sandai Anak Nyambek udah nadai kena ke Saritu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nanti penatai bala anak ya. Jadi nanti semak kita dekat nemu penerang usil ya. Ada kita top tibun ngagai ucuk ya. Nya Charles Anak Sanggum balumur kusung 11-255-174-25. Tau ke Mazwin balumur kusung 11-250-98-331. Jadi ngaya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang sandai anak nyambek. Jadi kita dipinta data ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu ngau nyengai ya pemati ni yang sambek ni yang sandai anak nyambek tu. Okey, jadi penerang kesiliak menjadi kepada aku tadi dia kita tahu bertelefon ngagai ucuk ya nya Charles Anak Sanggum balumur 011-255-174-25 atau ke Mazwin bak 011-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu datang dari Subdekon Leona Jembu. Madah ke Ketli Desi atau ke Ichi Anak Semua sudah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenalan yang Ketli Desi atau ke Ichi Anak Semua. Kita dipinta ngesah ya. Pemati ini untuk baru masih dayang pu ke pegai tuan rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi Maya Nganjong tadi berdau temu ya. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Ketli Desi atau ke Ichi Anak Semua. Ya udah nadai kena ke 8 hari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu baru masih dayang pu ke dipegai tuan rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, jadi pesan Siti itu ditujuk ngagai kabar belayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabuk, rumah Anthony, rumah Gagak, rumah Kayak Salim Kibak,
Rumah Kennedy Salim Kanan, Rumah Christina Bak Salim Kiba, si Piamga Kebablayan di Sibu Jaya, di Rumah Birai Sungai Salim, Rumah Philip Sungai Salim, Kebablayan di Batu 16 Jalan Uyak Jenako, Kebablayan di Spiriang Pulau Nudung Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, Ngau Bala Nek Niang Jimbau Anak Niang Ngau Bala Nek Niang Jimbau Baru Melibau Buak Julau, Kebablayan Piamga Kebablayan ke Naklah Dari Rintai ke Dituk Magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun anak buyo, tau ke ini nanai, tau ke ini jimbau, ke udah nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026 baru rumah. Jadi yang nanya tadi, semua kebablayan dipinta datang ngagai rumah membuas ke Lamak Suba atau ke rumah sangan, ke baru Baulu Salim, Baulu Sungai Salim Sibu, ngau nyekai pemati Nianto, lalu Nianto dekat Dianjung kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 bak pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ke Indai Jimbau bak lumur 019-5552-161 atau ke nanai bak lumur 013-562-1064. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar melayan kenglalan yang banuan anak buyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo sama boleh nganatai ketirik ya ngau nyengai pemati ni yang banuan anak buyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo jimbau tu bak rumah membuas ke Lamak Suba atau ke rumah sangan ke baru ya bak ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Babalamayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 bak pendam cukan, bak pendam jalan cukan di Sibu. Jadi seberang penerang kesiliat dia kita tahu telefon gagai Najimau bak lumur 019-5552-161 tak kena naik bak lumur 013-562-1064.

Okey, hanya tadi antara pesan pematik yang bisa diterima kami. Jadi berperinam baru kita ingat setiap lagu hari kelemah yang band Nuan Berulah.

Ya, nyata ada lagu Aria Kelema yang band Anuana Barulah gue ya. Apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya, Anuana Barulah gue ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke bisa terima kami di studio. Jadi pesan tuh ditujuk ngagai kapablayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbong Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Bada, Nangataluang, Ulungkari, kapablayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi, Gelingawang Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai, ngau kapablayan ke Ngelala. Ni yang miah anak unggi atau ke umak, jadi pesan tu madah ke ngetah sulit. Ni yang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 menya kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kebablayan ke dipesan dipinta data agar rumah ring anak labang sungai skruah, sungai keruah angkelili ngau sama anguluk pengamat tu. Ngonya tadi ngarap ke semua kebablayan ke ngelala ni yang miah anak unggi atau ke umak jadi pengawak ngetah sulit ya ni yang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam tu dekat dia ada kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena kari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi tadi kita dipinta datang agai rumah ring anak labang sungai keruhan kelili ngau sama nguluk pengawak tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke ABC diterima kami di studio. Jadi 12.30 tu lagi Nur Kumai kita mulai dalam program Randau Temuai. Boleh dengan pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dan sebenarnya kita berperinam baru ngostil lagu Are The Crew featuring Phyllis. Sembekat apa ngerindu. Lalu ditangkan dengan program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngelah temuai ke bisi udah nak bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enya. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basa muka kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu
0: ya lah bantai ku meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan dengan kepala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Capture 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke Mesir lah tidungku pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah nyu terus anggaran au tu tadi lah tuan au ya
1: bisa empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kalau putih tahu ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besar
0: oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari kemisi ke disebut nuan tadi oh. Tuan
1: Niti hatu Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kedirek lalu cuti hospitalisasi dikira kedirek leban seberau tu dipegulai ya bak ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit datu kedirek ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ke Melayu nak berehat di rumah atau ke nak nurun gawak teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam berwad masuk hospital nyak ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh merik surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti merik bukti jadi cuti maternity atau kekumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ke ditambah ngagai 98 hari seberapa tu 60 hari aja jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sebakal bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa ikut anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni siraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam

0: bukai, hari saya bukai, jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja. Nanti yang ada Muslim, sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah. Okay.
1: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngah hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerjap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngah kenuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua ke tadi Sarawak di tok di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
0: Cuti paternity tu ukup semua pengejap lelaki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia, tau ke kumayor yang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sija kahwin. Jadi cuti tu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa ke bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak dengan company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mereka mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah.
1: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sidak ke majikan ko kita deh. Udahnya tuan aku bisa ningan nerang karipun tadi kita bisa empat ite ya, kemisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngai sidak ngamik komisi.
0: Semua cutinya segi cuti bergaji nak kira sekali kesirat ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke reputih atau berkesirat ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
1: Dan sikit bergaji makan tadi sekali ke kontri sekali ke gaji hari itu tak diberi nah. Awalah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tadi nah. Tapi yang mereka diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tadi kata ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja itu tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena diberi komisi tak boleh agak report lagi kita kini.
0: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisik nemu atau bisik nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengerja pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
1: Kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi nah. Tanya bisa tanya tambah tu tadi tu ambil ke mana lah bakal aku tu tadi ngeriput nah. Aku gawak bak company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi nah. Kati report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke kena ke kita ada tenaga kerja.
0: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putung nyak tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
1: jadi identiti sudah ya dilalai ke kenaikah nah.
0: nak boleh nak gaya. Nak boleh nak datang.
1: Ya. Aman kan nyadi.
0: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua.

0: lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji, kadang kita ada nak di break komisi yang takut ngereport. Ngai kedai buai kemana kerja ada. Mayu apa kenyataan?
1: Bisa kenya, bisa kan nangi kenya. Tapi nara enggak mah. Nanti semak saya dia di buai kerja setengah ngereport utainya. Kami uliah charge toke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kenya. Bisa. Bisa atau yang
1: pun. Bisa pelindungan kenya.
0: Oh, jadi cukup mana hotel kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu ke penatain warna gaya studio berkenang ke berkawan ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke anak nangi mako dai ngaga report. Jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan de meeting anam parai nya pegawai tenaga kerja ari UPS buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di sibo kuliah datang ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya bukai lah tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey. Ngau tau bupo dulu peninga, bye bye.
2: Okeynya tadi program nana temuai ke dia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Jadi dia tu kita terus ngau program buah runding yang rebak baru.
3: Program buah runding yang rebak baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari belok peninga sekali lagi. Kita mulai ngelaku Henry yang nasib dalam program buah runding rebak baru. Sekali itu bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditakak ke kuliah muka runding dikenak kita berjalai nitia rong kunci badunya jauh tu. Jadi tu kita sekali itu diberi ku nama pesaka tuai di berga hari pemandai. Badunya kemai hari itu pemandai segi nombor satu dikenak kita ngatur berjalai penghidup. Harinya semua kita endang diandal ke pendai bersekolah tatai kikas madu tinggi. Tajak piok ukai semua manusia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD, Master atau ke degree. Bisi enggak sekedar sehingga tetap terap lalu enggak tentu tingkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pialai singkang kaki. Tajak piok bisi enggak orang udah bisi pandai belajar nyau datai di menori bayi serta kalau mangkup ngawak bopi selesai nyau milih kerja bertanam tupi serta dia berumah panjai. Semua sijil, semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pesaka tuai ianya apa indai. Makanya meh ti nyadi ngagai asun siku orang ti ngembuan pemandai tang ia ngai kawak jawa hari apa indai. Kau jaku ya aku hari miat datai ke kubisi pemandai apa indai semampai ngmata setengah ibon aku. Dia tu meh mai aku megak nyaga seruaya pengudah seruaya tuai. Balam nyari asun lima iku belok madah kasun nyok beli leban dok kawo ngau pemandai tu dah dipelajari ya. Nyok beramis duit ringgit apa indai ti nyungulo ngasoe pandai tang pengujung ya. Asun milih diau berumah panjai ajak ngau apa indai ya. Manah nuan dai buah peskulo sekali arimiat sebo awak kenuan dok masau duit apa indai ti udah nyungulo kenuan. Dia tu pan pemandai nuannya ndak meh dikenak nuan nurun gawok tajak mayuh udah pias pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan gawok nama guna sijil nuannya deh kau abiang madi asun ketuai asun dan nimbal jakumnya deh ianya ia semina tucum laban semina ia ajak nemu bekerni cerita hidup ti amainya deh suah hamai tudah sun nerima jakuk keminya ari balamnya deh ia kau sidak serumah tang asun ndak kalak didinga ngau bersawut jakuk semua jakuk orang nyandar disimpan ia dalam hati bisa sekali asun ngulu gapai ia nurun ngagai pes tanam tupi ngambil bantu baja padi nembu ngambil baja dia lalu ngirup kopi ba pasar ndak mukai-mukai dia apa alun lalu jaku anak aku ke gawa nyari sapit menija beladang sawit ila ya bisi rumah ya bisi bon geridian ndak lebu anakku sekolah sebab koyo anakku kilau pan piok meh ke udah ketemu pelajar choir yang dia ia lalu gawa ngausti kumeni nyambung oyo. Bisi main kereta setelah terbeli ke rumah laban gaji yang umbas mesai kopai kilau. Udah siku-siku ke sidak serumah menjaku muji anak sidak ya ke bisi kereta ke bisi rumah buat negeri. Tudah sun minat nesam kemu ajak laban yang nemu jaku nyak sigit mangki ya. Nak lama udah nyak baru apai ya berjaku nimbal sida rumah. Anak aku asun nyak amain ada kereta helak serta ada yang beli rumah tajak pan pemandai nang bisi tang bak lebuh maya kami dua indai ya ke nyabu umur tu buna mai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintum baru kami dua yang laki bini tu kita medak tadi maya nanggung baju ngakai luri tak tulang tu dah sunyak jadi kebala kita nanggung baju leban bala anak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya nadai uliah pulai ngai aku sedia jak tulang nak boleh nyawam aku buat maya umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi kopi asun berjaku tengah suah bala sidak rumah di sama bisi dia nyaw terkelap jaku berkopi tenyahai sidak yang mu pengamai jaku apa asunnya tadi nang amai anak-anak sidaya bisi pengeraja ban ngeridian laban tiga wak kulit tang ndak 24 jam mata sidak yuli medok uleh mata sidak ke dia berumah panjai ukai bekasun kendang mengkang apa indai ya sebuah rumah panjai silap hari salah mimpi nyaut kelap padam dulu seput sidak ya nyak baru belana uleh mulai ke diri medok tubuh sudah gegar yang ndak kebut lagi laban nama disebut ke gawak dia si ukai sepeneka minta komisi nanti ukai bawa utai keberan dia tu kita nyarak cerita tadi asun cikgu nebiak tinggumbuan pemandai di tinggi berpelajar tang ya miliah dia berpanyai bergulai ngapai seluruh naya medak seluruhnya kenyau makin tuai kau penemu asun tu mihmaya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seluruh itu udah ngibun ya rimit datang kiap saya lalu dia tu meh ya ngibun seluruh ya baru bawa tedai tu menghidup seluruh ya kaya bedau ngau bergulai kedua amai panasun suah ninga jaku seliri ari bala madi ngau sidak serumah tegal ya tindak ngenak pemandai tik misi ya gawa tang asun ndak kalak mana ke jaku sidanya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi bergau ari semua utai berdunia itu kelimpah ari masa tip kulai ngapa indai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan mayo surat kangau pengok puang bok company ngau bok perintah tang asun nulak nyak magang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain ayah lalu hasil berkebun nyak meh dijual kena ya berhidup tajak peniau bakal ke nadai mandai tang memasang asun cukup posati ya boleh medak bermua mata yang bu apa yang ngain ayah niti arul jarai tuai lalu bakal apa yang ngain ayah di mata ke sidak ya arimin letai kebesai keempat lebuh mayam balau sidak serumah tigah muji belana sidak ke ngeri ti ulih meli kereta meli rumah mayanya megak apa asun lalu nyawun madah ke nadai pengurang megak bak asun ama ya nak terbeli ke hilak ngau rumah ban ngeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit memet luan jual asun ke hospital sedang ke sidak ke bisi anak ngembuan hilak bak ngeri suahki ke diri-diri nganyong diri berubat ke hospital laban kena daya nak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita jadi tatu nanti kita madah kurang tidak ada yang buat mandainya ada yang gawa pengkat besainya gagal berdalam penghidup sidak ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pengkat memandai pelajar tinggi kau kaji tip besai hitang bahkan ni kita ngatur jalan penghidupnya suah orang tiba pengkat besai bergaji besai nyak bala painai sida ya ngasai ke penyentuh ba umur tuai ukai suntuk bodo ringgit tang suntuk ba pengangkuan ngau panyayau ari balana suah tak sai ke minak ke diri-diri dia umuan dunyo na dia nak lebuh maya bala anak ke dia di negeri tiba kuli ndak uliah mulai ke diri bala anak megak nyo na dai tentu limpang kemisi inti ukai maya kemisi pancai ba maya pengrami kemisinya pan ke kadang sida ndak uliah mulai ke diri lebuh maya bisi pengetul harinya kita nemu bodohnya tu nyau tu sigi cukup guna pemandai pelajar bergaji besar tang cukup guna lagi kawal kita ngapain dai laban sida ya udah berujung cerita penghidup nanti udah pergi nadai uliah dikiga kita ganti lagi terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia baru ngau topik kita kesara itu Pesaka Tua Iti Berkari Pemandai. Yang ujung kejam kita yang 6 ini lagi dekat pukul 1 tengah hari, jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita mulai dalam program Squad Trio ke di sedia pengarah kami Margaret Arman. Tang sebadaunya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku, setiap lagu lama di baik Nelson Nero, Dini Nuan, Ambai Lama.

0: Kabi ato ano mana dagay? Nang aso balaw chokin mali ah.
1: Apo. Amat bagas kate. Ngko to baro sa segenggam. To nya. Berawa bias. Ngelik nama bansa ngede nyo. Pu.
0: Ching nya. Ku mana mana yang ngelik bakal ngoko to nya ngelesit kuace to eh. Nama tu sepua jaba bungkus kuace to. Buai jo meto.
2: Uli ngelik de berawa ku babuat de. Ame rares kale. Kapak gama de nya nang ame ang. Ame baru nya ne sus ngapa de mo sampai na mati nau ne tu wai na rino ku mulai ngoi to.
0: Pu kare ama de ne ku. Nama bisa saleh bansa kuace lesiat de nya tadai. Buai jo menyadi yo kapak sayau kenya de.
1: Eh. Amat kenya. Kapak sayau kenya. Napa ya? Tunu de menyai ne gup.
2: Nya mes duai de nare nemu tes kale ku aku. Nya ura plastik bungkus kuaci nya nemu duai de. Ente di tunu tau ngeruka pengerai ngagai kita ngagai semua orang yang meh. Nya, ente sepuluh ikut bakang seduai dek deh. Pendekat mau uras berapa udah nya? Nya.
0: Hei, amat ganya deh. Deh. Patut. Patut mati itu tau. Angkat kenya deh. Kuni kurang nyebutnya. Kuta? Juta? Eh, kene kenya ini belai?
1: Duta. Duta, duta. Eh. Ngai ke nyebut. Tau ni pun nyebut me kita itu. Ente nak nemu. Kapak punya. Mau aku kira kenya.
0: Au, amat gane. Ha, duta rampak menua. Inde gup. Balik nama ya. Nama balik nama de inde gup.
2: Ni nak kenya gama derbi rebe rebe peniau de nemu ngelinye ka ko to. Te nota nota ku tai. Ku mai de nak besai empas pembersih rampak menua ke seduai de. Ante nak dijaga kita siapa ge? Nyaga ke seduai de deh. Bukai kita minsi aja berguna ke menua ke bersih nemu seduai dek badunya ke segala atau seduai dek aja hidup ke seduai dek bisa jelo bisa utai tumbuhnya belak berguna kenyak makanya munau dek ngelesai kakumpai dek ne
1: setuju amat kaku tu ini gup berat dek uji mendak dek tu mayu amat dah dek utai ke uleng ngacau pemanah rampak menua tu dek tu nyak berat dek angin tu angin ke kameh air nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop nah toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok nya nya sitik ari utai kena mana nya ah munyi ngerusak pendiang deh nah
0: hey, ne alu aku mageng tenam labak kerempu ngasuh ini guap tunuh korah plastik nya ya tadi ne nya ngasuh angin kameh nya alu ngasuh angin dalam mati kunyian nak mana nemu deh
2: cet. Sebaka seduai adanya. Nada nanya ke seduai adanya aku. Nak pinang, nak meribuang. Nak nanya kena gup, nak nanya kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai adanya. Ketuk jak lah. Uji seduai adanya berarti ni. Kemai hari tu, mayuh didinga kita tu bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup, ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian balai ini inai. Semua. Ya. Bepun hari peniau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita uleh kena rugak nemu seduai dek.
0: Mau hi, wai ingat kenya gelesai ku ngene yang bisa yo ke site nembia pasut pansut nyak cacian kene lunduang nya wai. Ari tubuhnya lenyau nya wai. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih menyok ko ne yo nda bapasut jarai.
1: Kasih ne. Uji dengan ingat ke baru berada. Ramau kita bakal ke kubik subak dia wai. Dari kita itu. Suai hama adalah lau masuk jari kita. Ya. Laban pemersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigit penyakit. Yang hari keberampit. Nengah utai kepegai kita. Utai teguk kita. Ya. Ngena pemampu mulut ngeiduang. Bekanya utai kena kata subak. Ya. Ya meh. Bisa kau tu. Ngau gaya angin. Napa aku seduai.
2: Ya, mau teko aku untuk tadi ya, asap kena bersih ambil kebanding asap rekileng ya, encik pengapa yang asap rekileng ya, pada adanya deh kedepu pansut hari curung hari kileng ya, encik deh udahnya asap hari urah plastik ya, uleh merek penanggung kayaknya angkai lempu yang aja ukai lempu yang dengai medak urah aja ya, lempu yang dekat kameh ngin, namanya ngemai utai kameh deh, utai kumai urah karbon dioksida ya.
0: Wow.
2: Nak uleh bertukarnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamar angin kena bersih hidup dek kure. Ente kurang oksigen parai kita mu dek. no kena peniau deh. Dah deh banyak penyakit datang nyerang tubuh kita hanya lapar hanya mata deh. Datang ke dunia atau tersebut kau?
0: Terengkel. Kata gente orang insap deh way.
2: Ya nginsapnya kapa anak nuno di rempo. Kesatu udahnya sirut kaya saya insap. Udahnya panzut kaya baru sirut kita. Kita emparai balat gay kita ring ya nyan mo deh asapnya udah tamat tubuh ya kame ya.
0: Au.
2: Panzut ke baru hari sport hari doang nyawanya sirut kita nak
0: kau. Kene kepesip pesip kore nyebutnya.
2: Peroko pesip deh mesti jauh dari orangnya. Kau mana kedai deh balat gay bahaya dari
0: yang insap. Sesuai dengan insawai.
2: Nada yang asuh insap nuai gaguat to.
0: Nee kemaya deh nemu utai kesayen to inde guap. Haliat gate ko ana anel de to blalai ke to inda bilai ke benda de udah nyedi lutu PhD nyen paka sida lutu sapa ke ten de bi orang renyat lutu Philip bekanya kini de
2: ana aja
0: nak ko de inda bilai
2: perasaan hasad ya, dengkai
0: yang agak rempu nak denya nak nemu tai lama tau
1: nyanya ko ku wai ta mane na bunyi utai ke sebut anya tadi nak de no manteh utai ke sebut anya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih tu muai ngai mendata yang menua kita nah pemanah rampak menua tu deh ulahnya di produk dagang temuai tu berade bakal bawa menua Itali dien so bak Korea Selatan dien nyanya antara menua ke dilawak mensia maiwa laban mana rampak menua sedaya dien deh
2: ngena menyai nabilai lebuah kengena tanya tadi me rundiang seluai deh au uji buka mimit pala sedoi ko bon te telengak ke mimit ko madak sedoi de pada penggemar rega telepon doi denya berga garing ko wow uli kena meli 999916 ya ko madak sedoi kena mane telepon yang iga info pia enta de kena nemu maca baka ko to nemu sedoi kliak ko nya namanya ya ke balalu tu ke sege ama lu tu bejako nya ke dinga ko mai sedoi de madak telepon tungian sari-sari meda orang kebentin tawa kau nak kau wow denya pas yang kita radio mau de dia tau ba radio macam program pengerainya bala dutu di interview sudah DJ nani ngas de wae ulih de bengal tut
0: Badau tulai pendiang ko to ini gua bangsa Indian ke mana empu
2: kita ke bakal de nya narap
0: pala kuninga berdio nyebet ibai nya media rama
2: ninga de tende na berarti te kore ninga ngo berarti nak semaka ko ada kedai
0: ninga mai lu masuk unta lekat de yo te nya me bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nya di pesaka asal dunyo ngambek kulit di pedak nembiak rebat dua day lah. Eh, mu ni pantun ke nah?
1: Eh, ya, baduk nak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nah, nerenek kutai tumbuh lah. Nah, jelusi ke nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu lah utai ke kau boleh dijaga. Ngambek kena ngerugak rampak menua dia tu. Eh, bunyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
2: Aik kena bersih pun nak mana ya? Dengar sedih ada kotok start ngelica baru na.
0: Start baru.
2: Jaga. Suai hamat baka uras minyak. Wah, banyak kita bukai meh. Tika kai tempat luang kainya. Ida bilai dua hari ni sumpah. Kau mempai kalak kemudian dua hari mempai luang ke bako sampai apa pasti itu tika dua kai. Nampak tina dua hari.
0: Ini gambar.
2: Mempai lah. Boleh bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua hari. Nak apa kena dua hari. Kau mada dua hari. Dia kena kita baru kai. Nya ni. Di ni nak kami sampai buat kai. Kita baru kenguna. Amana berundi yang enggak kuaku. Kita mensia to.
0: Tahu amat ke? Nanti berarti kena urap lesti nya kacau nya. Papuan besar itu kebakarnya. Amat nama ni yang ini ketanah wai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya hutai dia. Tengah ngesaya hutainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok aku. Tanahnya nyunyana dari petamian lagi pelabok aku ni. Oh.
2: Ya kata kena kumada kena bakal penghidup deh nya. Bakal ada menu hidup dia tau kumada kena tikau ke papuan besar plus tiap bapalak bertubuh ada hidup deh korek nya. Nak ngerinsah deh. Kini deh katumbuh baji ya deh.
0: Kena tanahnya. Gendulnya mak.
1: Laban ya, nak mudah hancur. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 gagai 500 tahun. Nua yang hancur ke dalam impu. Nanti entik bakal besinya 50 gagai 500 tahun. Pia ya, tang kaca tu, lama kewai. sejuta tahun. Tau kelebih ke. Nyak ne.
0: Hei, apa? Amat lama ke nyak ni, Nubilai? Amat lama ni hidupnya. Dulu ke aku nyadi tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundang ke nyak pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi-bunyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut ni ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantai yang ni. Nyuji kita kalau ragi kereta, kalau balak mansa dia. Nama aku dah tadi, ini gup kilang, misin.
2: Kilang, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korenya. Uleh ngacau penglantai yang punya. Mude ragi ya.
0: Ramad, ragi nak temu tu ngau.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai kebukanya, ya utai kepatut dengar kita. Dan tu ragi kita dari res kohotai bukanya munyi, yen munyi kilang. Nyunda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Nyak ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngeroga rundiang kita.
0: Maka aku tahu mudu nih ngas dua kuta ngano aku nyak meh. Ini guapnya lebih agak. Pu ngacau pengerai pendiang lu nyeroga pendiang tau nyeroga rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana parai aku deh. Nee dulu deh nyari tanah. Kadang nyari tanah deh wai. Nanti tubuh deh balu dengok pestia. Kadang lulu ah pestia kena malu tubuh deh nyari dalam tanah.
0: Wih, kau ke parai balu pestia.
2: Nih nemu. Nanti tubuh kita lulu ah deh. Mungku ah pestia kita. Di
0: kau kai
2: jaga. Oh, nak tahu gak bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru deh madah kerana. Nee mau mai tak kame kai. Kau madah aja hidup. Kau madah kerana sudah jago nye undang ikan selawai semua. Buku nak kai ke prosi yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak si bawa. Oh,
0: amai kenya nae.
2: Oh, ya aku madah kedai inai sumpah inai bilais dua deh mencari tade aku madah. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mui uras ngapa. Ya, kedua kurang kaget ngena plastik. Nanti utai nak patut kena prestiknya kurang kaget langai kedebuai ini sumpah sesengapa ini sumpah nak nama tenau dan nama hal deh
0: nai aku gabarau nama umah kau
2: ya dengar dia tekak aku tu nanti barangnya boleh kena baru kena kerja kor putih wai ukai gaya besi kau terus nanti nyamunya ya kau
0: aw rei udahnya munyi besi kau nya nama ke
2: rikau
0: rikau ukai resakal.
2: Nih, pi apa yang baik? Nada uhe ni ngau kita itu. Tapi kebaginya, ni mude. Nih, une ane yang bakal orang kaya. Udah kenal lu buai lu tembaluang. Nak merate isan tadi buai baras.
0: Nadai ku aw, nadai ku muni dayanya. Nanya hari nya, nama aku merai dengan nak kontina sekalian napau tadi empat ngai day. Nih, aku kuku maya kaya.
2: Negeri lang odai. Aku kaya ku ngai. Aku udah merai dengan kontina ngapa aw. Nih, tak kemau nih. Nadai merai ku. Pemakai yang kaya berkentina kemang orang yang nih nama gagak deh kalau kentina kepada badah dalam nyemari dia kepesaka deh nih parai nak malah baik deh lah kentina kemang nyuah nyuah jumuah yang ada dapur deh angka aku berat deh kentina sekalian maikan aku ini kukang ayah kaku ama deh nak kau membuka bang nyahai buka deh nyo
1: aw amat gini sumpah yang isa ente nak ke retai dalam kentina sekaliannya berat ya kena ketua baik ke ga uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru di rumah satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jamnya sama kerja kau airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal kalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebab kau meh nyian pupuk sabun dek nyok penuh baru rumah ya. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek adanya. Nama kakau.
2: Ba seduai di nebilai. Dan mung ko biak ko seduai kak na seduai de kaban konte baka uleh putus kita tau. Udah kengena ai ko madah ke seduai de. Patut tutup apa ya? Karan bakanya ada yang merai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Ya, nyak pun antara cara kena nyagap mana rampak menua. Baka karan deh nyak api, sari-sari kemana kena. Angat dunya, rumah hangat nyak keninya deh. Amat munyi utai nyak mit, biasa aja nyak keduai deh. Tante nyu bekanya maga yang kita kehidup berdunya atau nyak.
0: Oh nyak, dunya kita
2: pulai ke utai nyak. Pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu, pemuas ke berundi yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua. Nyak. Ukai dek aku tahu kia aja kita semua mua kita semua apa ya ya
0: nya me amat aru aga perintah de perintah menyuka kau bisa nama aku teh beketau de pasuk sida eba kene ka aktanya de pekau anggo perkara nyaga rampak menua tau ko anak gue aku mendat telepon ko tau munyi ko aktanya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 dalam kurung tau kurung sida atau 127 tau
2: nya udah teramatnya akta munyi kode nya udah made ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedena mesti mom nak kurang berapa ribu tadi ko 5000 ringgit nya rutinnya pemado besar 5000 nya kita itu parai di rena meda duit 5000 nadai engkau 50 sen nadai media
0: okay besarnya minimum nya kurang
2: nya kurang
0: ente mesti mom nya ada mayuahnya berapa nya mado besar
2: 10 juta.
0: Apa?
2: Nah, nya bab penyala ya. Tanya nya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasik ya. Lai dua kita wai hukum mayuahnya.
1: Ane ande boleh kena hukum jia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Ulih ditike nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyala ya. Ha.
0: Oh, ko nya ne. Jia orang gagai apa udah kebayar jia gagai apa
2: nyak mak kita ana moy takai de bangkai de ka buai kai
0: de mana kada de ku tau ne nyak ku ci udah datai nyak nyak nyampa ah maci co sambo baru kene tadi
2: bagas bagas kakau jimat kre majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesit ngelesit nah leh boleh medih baru
0: aku narina aku kena tuai toko dai dah dai nyebuat utai baka kena peng ketai enteng kelan lesik kuaci itu
2: ya gedes darah makanya berat deh nya
0: okay,
2: lesik telan lesik telan dia nyati kau sengapa umbe nama tu ima
0: nah umbe yang tau nama tu okay utai kena kita uli lulu lah tau
2: nai
0: kuaci kuaci uli ya tau
2: uli ya me lulu lah kumada kena teng ame awek kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pergi rehat pala aku nya aku buh yang kedunya ngai aku bakal tahu boleh kuai deh
1: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya tu nak dai mut lagi makan kepak aku nya ngong seduai nya
0: gaji gaji ni nak bilai gaji deh agak lama tu aku mai deh ne lapo deh ne
2: kesek ontai aku ai kau
0: orang aku tu payet deh nama tak beli sih dah ucap tu payah kau cerita
2: payah kau hidup ke ini dia lah hidup
0: ini ayah ucap payah kau cerita ngai kau makan tu.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bukulengau YFM Sibu, pihak mega studio rakaman di Kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2.

0: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya bukulai dalam program Sana Tengah Sarawak. Bukulai ngau pengari kami di Pakit Kapi. Kini ke Pakit. Di Kapiat kita gue juga ngau pengari kita di Kapiat. Halo Menti.
1: Ya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu udah kawai.
0: Selamat kali hari. Ini mau Sarawak sih.
1: Lu lain namu ni dah. Kau nyebut nama saya dah.
0: Kau nyebut Kapiatnya di Pakit.
1: Bisa emak tak ingat kena ingat kue jenamanya kini.
0: Engkau kini.
1: Ya.
0: Ke jam tu ada mati dah ada 27 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
1: Berita di rempu tu gerai saja apa ni sek tu umas ya spek ku. Okey ketika sitiknya. Lelak deh, pulak ke menua.
0: Balan mat, ke mendarut gagak deh nyata deh deh.
1: Nyak meh?
0: Tajak, nyak. Pejalai deh nyak pedak ko.
1: Nyak meh, nama tu na, ngapa ngapa tinggal mayu. Tajak apa udah bakal orang, kau udah tak jalai tang kami ya ke, ngena jalai. Tahu kau kumai kita jalai balak ne, sampai di tal. Ambil kembali yang bakal tudih aku untuk aku pulai ke menua sitik dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa badau. Dah mana ya yang tadi? Tak jumpa yang jauh. Udah tahu makan. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak kau diam deh.
0: Alu jaga ni ya.
1: Sikit usah dari impu dalam kanan 3 nyentuk ke 4 jam dah bakal orang ke deriba. Udahnya menua dari impu now how menua kumpu menua asal kumpu gat kene kenang ke cerita tu tadi deh. Laban ke pulai ngau udah pulai kin lama dire kan nak pulai ke gat tu tadi pulai nengah jalai ke baru aku nakalan ujah jalai now kami ngelamat tu nengah jalai ai atau kemegat nengah jalai hari seberainya ngelayang baru kenapa perahu pia tu nak betul-betul ada untung ba
0: kaki tangga sama
1: jaga. Kaki tangga ayah. Tanya tadi meh. Sedia aja meh. pengelamak nu perisik dia. Dan antiknya nu dah semak. Tau ke udah dita. Semak amannya lah jangka aku. Bahkan orangnya kita ilah. Kita nak muai kena.
0: Nak ada salah. Semak jalan udah mana. Nak ada salah nak muai ni.
1: Betul.
0: Kentawa udah kegat ya. Bedau.
1: Betul. Kentawa udah kegat. Mai subak kentawa. Kena sepris.
0: Sepris tidak ya?
1: Surat tu jalan udah tamat. Kira ya sejam setengah agai 2 jam. Semak sekali. Semak sekali ni. Ulah pula hari sama jako. Jadi kami kegat kempai. Harap ke 2-3 tahun tu jalan nu semak datai. Nyak meh saya cerita gawai. Mayu lagi utai ke kebenar ya. Dekat ditusi berkawal dengan gawai ni lah. 8 tahun tu kira aku nu gawai ku. Kau pemadu ya mayu lah umur aku tu. Biar aku ni. Aku teru bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nunggang. Aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang pegawai antu ni no.
0: Bisa nyelai ada kita dekap ya?
1: Bukan nyelai ke jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpu nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nunggang nanti nak salah ku ruang panjang orangnya ni sedak ke ngintu gawai antu lebih lagi pengawak sedak ke lemamang ya. Tujuh ikut lemamang bisa pengawak ni mang calung udahnya sedak ya bisa ngirit gelayus kata ikutai je ni utai sebayanya pihak aku sedak ya dan yang bisa ranyai sebayan utai kebekanya ni mana man adat kita bas bengkah sebengkah menua no.
0: Segi bisa nak sama ya
1: ya patut ramadah ni jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nak pula ceritanya. Anak ngamina, anak ngamenda menua orang teh uliah napa ya laban genap itik menua tu cukup nak sama ngambil ketua nemu kita ibantu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat napa ya. Ni pun bukan nak penyemak nak piring aja udah nak semakau.
0: Aman gak kita kapit di lain gaya tungak kami ke tengah gitu gaya lain gaya tungak.
1: Bukan ini kita tungak ke tengah gaya no.
0: Anteng kita tadi nih sedikit telau entar deh nitih ke
1: piring
0: piring kita nyana anteng ya 8-8
1: 7-9 bukannya apa ya?
0: Ung kami itu nadai ya kesalau.
1: Kini dah.
0: Ya badirempun sedikit telau. Ya tadi ulih kenal ulih sedikit piring tadi sedikit telau.
1: Oh, nah.
0: Ini aku benar tunggak kita kian apa sama barang wah kita guna telok ayam jual telok.
1: Ayuh, nyak main kami di kapi ya selalu bekau telok sebab lebih lagi maya berdaun atau espres deh berdaun nul uliah malih kebuka eh aneh yang deh nanti terlalu nampi telok deh. Ukainya kan jadi kena 2-3 kali entinya pedarok deh kali udah kena udah menyalu direbus lalu mbak nak tahu dia kena lagi deh nyak main nepan seperias berbaik ke teluk besis siat kudai antai piringnya mayuah lebih agak berkenyak deh jadi tahun tau nadai ku menaruh suntuk teluk nama tu suntuk ada kudai no bapak bagi menua kami di kapir
0: menua
1: tangkok deh batu air no anak sama dukan
0: Ayo,
1: kedai sate, nadai batu air, tanya kedai sate, nadai batu air. Pai, angka mangat dunia nak. Kan nama ni. Kanan ke pemisi tu, angka tanada yang berdak ke hujan, ku angka tu skor apa ke tadi, udah kerja. Tu hujan ya ku deh.
0: Oh, mak bakal ku kepanzo nak lama hari konti itu tadi apa, mak tepat tayang mu hari itu.
1: Nah, kami di kafe tu hari pagi tadi tu udah melambu hujan.
0: Pagi tadi memesai aja kami di itu tadi.
1: Memesai aja aneh.
0: Pansuat ku berapa ku satu tadi ku pansuat. Nah lama apa dah ku aman petang perlu ada apa.
1: Nah, enggak nyudah nyerarai kia tengah hari itu. Nyudah. Udah mana ya? Kenapa jangka aku nyangkanya ya mana agak dempuk kemarau dia ambil ke mana maka kami ke ngena jalan kiam tu nanti hari ini mana licek tapi lemau ku ya bekanya bisa rangka-rangkai mimin bisa nyamai-nyamai direk ke utai ke ulih di asai tak ke di pedak ni
0: nanti ya jalannya tadi kita ini apa tanah kuniannya terapa dia bahasa licin ya kayak genggam semangat. Dan aku bisa minta kita merakak sungai ku teh.
1: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke ulih di asai ni. Masa menu ketika nya ke mana nanya ngai bala nama ketika te bakal sungai air besai. Nama kan jadi tu je tu aku ngono. Ne nadai mengai jadi tu je ko ah.
0: Amat. Apa nyu dak pak air besai nyu pasean nyu nadai nyu jalan lagi kai.
1: Ya ya.
0: Kapan namanya kurang ada jakau pula rei. Kak pernah
1: bawa lah. Tahu nyampe. Tadi, sikit nak ulah pula hari ini. Lepas menua jauh, kebanyakan. Tenu kalau malam, ngai kita nak berani.
0: Nang,
1: ngambil resiko menyukuran. Ketika bakal gawai kita berdia dah, depa mayo cerita gawai kuai.
0: Nyama aku tadi Rena. Walau aku Rena muda gama kedanya nyong nuan itu dia apa mama mayo. Dunia tu je itu gawai itu kateku dia.
1: Mayo malam mang kedai tu pun.
0: Pulai re yang tawau nyu kepakan, dia pulai re pakan kegat, gaya kau.
1: Kegatnya. Menu magaya nyanya me. Udah nyangkat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai dengan kau tulang maya tu amannya meh tanya tadi meh pengerindu buah maya bukulah yang diri sebeli ya buah ke pulai menua jangka aku maya bala kita ke kerja jauh nanti nak kemari hari itu udah mumpuk pulai orang no
0: amannya
1: meh nu berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua nanti maka kami begatin. Nadai meh.
0: Sudah ketua aja, tinggal.
1: Aw, nyami sudah ketua aja. Tandai ngawak, atau mesti tidak. Tapi baru kita ya, Rami. Baru kan aku deh.
0: Aw, ngarap ke jalan mana. Gek gue deh, Tone ya.
1: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua ya, berketona naka. Nah, digusek, utai, wai.
0: Lama-lama. Ya, aku lama-lama. Aku udah nak jalan jauh-jauh ke jantai.
1: Ya.
0: Nak nujah tanah-tanah kuning berkenyak deh. Nak nujah bukit.
1: Ngarap ke bisa rezeki bisa peluang kita ya ATM antai ku nak awak benda jalan jalan yang betul je kita ya me bela
0: bisa
1: tetusi deh
0: ngasai ke ya bisa tetusi jalan kian
1: ya awak nyak me antai nui lo nut minat tinggal kenang me kawan yang pernah dia bakal jalan kapit sibu.
0: Kita
1: nung berkenang. Oh, maya nung jah jalai sawitnya subak. Ko tinggal kenang magang.
0: Anda dah ya, pakai kita kemukah subak dah. Raya sejak tanya kemukah kenal dua jam ah.
1: Ya sebab jalan jalan. Aku berdau ko.
0: Kira nanti dia tanya laju mai tanya dalam sejam lebih api ada tayar dia.
1: Ya. Dah ada punya mak tu semak.
0: Sebab ambil hanya ada 2 jam 3 jam baru dia datang di muka. Saya benar jalan jahit sebab dia kalau baku dah sekali sebab dia agak jalan lama. Agak jalan punya kurang agak jalan tanah agak jalan batu. Amat temadai. Saya datang di muka Rian.
1: Ampiat
0: mana? Ampiat mana sebagai kita namanya kita kan selalu ngau pesta kawul, lepas kita selalu ngagak studio mini sebab eh. Terubah ke muka sobat amat tak sakit tetap di muka yang memedih saya asalnya dia tahu nak ada jakunnya
1: betul pukul 5 bekerja
0: yang atai mana tak dia nanti orang terima ada deruat seratin dua di
1: aku kak makanya aku nak tahu perasa nak tahu tengah berangin mimit lebih dua mereka nak mata layo
0: maka kita ke bintulu maka sobat eh 4 jam kena ambil hatanya lu ya hanya 4 jam kok kena dia tahu nak tahu 2 jam dia ke betul 2 jam setengah
1: ya dia ya bos ya tang aja pi ngarap ke sama berjiman berarti ke pelikut rempu umbas ya kami di kapit kemarin sana laban nu belok ni ke pulai-pulai ni ke masa-masa yang pihak aku tu dedat na aja lalun ngarap ke sama berjiman tang pagi tu mayu aku udah namanya angkanya pemisi nu dah amiah kini ane biar sekolah cikgu tu sikit. Pengawak yangnya. Udah ratai, ratai madan sih dok.
0: Ya, amat tadi. Amat aja jalan kita udah mana. Ane nak pergi mana. Ane tanya suka tiga. Itu kan minyaknya nih ya. Terus kumai gawai tu. Terus kumai gawai tu. Matu sehati mena berita apa suat murah kesedian menya ni kelesi menya setengah kesedian. Apa je iman me kita ada. Hanya ada tak perumahannya.
1: Ya aman aman.
0: Tajak tu mena jalannya lurus. Mana hanya tu ni ngasih amat tu. Ini kan minyaknya.
1: Oh, kaya nak berasa ayo.
0: Oh, kaya tu. Balik yang sepang. Kaya tu. Perumah kita.
1: Iya.
0: Belum bayar. Tetap datai kita deh.
1: Betul betul. Aku anteng asal dari empu dengan rumah biluan kini rumah pas tumu kan urun apa ya?
0: Atau pejalan.
1: Masal kita. Atau pejalan. Betul betul.
0: Okay, teh tahu tanya. Okay, ada rumah atau kepot kan teh bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
1: Betul.
0: Berita teh tua lawan nurun. Tinggal biluan tua tua nulis masuk nulis boarding deh.
1: Betul. Nama penjadi tua deh. Tua melayinya, ante tua biasa duit. Kata ante nyat adai di bilu, nade perlu dua ke?
0: Nyat. Kita
1: nyulir prabuang.
0: Ngau.
1: Adai mana? Tinggal. Ya, ngau ngarap ke?
0: Nale, nade jalan darat betul.
1: Nah, ante ke.

0: Nggak, kita 4 jam pulangnya. Bisa 2 jam lebih ya. Banyak mansanya yang 4 jam. Musim kita tanya sobat, namanya jerbau sobat. Musimnya amat tak 4 jam mana ya. Wah dia berpuat amat tak.
1: Ayah, puan nyingit keburit. Kiyok penat.
0: Lelak duduk apa misi urut.
1: Ya, mana. Oh, nyame. Ngarap ke kita ke pulai yang mujur selamat datang apa ya na sama-sama kita bersampai acara japan sama engkanya bisik yang ketat ke abi kini iya mayu abi itu aku bakal aku tu nama abi tu ku sek jala luun piya kau aku ni ya bisik do nama meh
0: paham apa kita gawai
1: paham betul awalnya meh pengelinduk mayu macam program ke dia tu berbak ngegawai bakal bawa menua kami deh, tu akan tawa dia aktiviti program nang iranya ungkup anak biaya orang besar, orang tuai. Nah, kena aku tay ke merangsang kita ke dia di negeri dia di pasar atau ngambil ke pulai nape ya? Nanti kalau ada pengawal nasrono kita,
0: nunarami
1: tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah mercun deh. Semak ke pukul 1. Puji Tuhan ko kita laban bisik mengkat tasih apa menua kami dia deh. Api bisik nyarai mimit bawa tunggak ke dapur bawa rumah panjang punta rumah panjang di situ. Uliah di padam utai ke dekat dikunci kaku tu nah deh. Lebih mayanya balas penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh. Sedak ya sikal madam kapi nak lari nak takut ukan minat nyelamat terimpu pihak aku ne. Nyak meh pemanah ya. Kati nanti nadai orang. Belum nadai orang. Entah ya mena. Entah ke bekanya. Nyak meh puji Tuhan bisik berberita ATM kita. Pergi balak mana. Nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyari pihak antara deh ne. Mayu mah utai sebenarnya cerita gawai itu nah.
0: Nyak mata deh dalam kita beramai aneh ingat. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanya kutai kini. Baik kita kilap tadi nyuni ingat padam kini. Nada salah kita nyengok kini. Kurangnya nak berjaga.
1: Setiap kita lepas kita ke pengawal ke ketua, tahu ketua atau angil bertanah kalau mabuk ambil kembali nanti orang bergaul. Nama penyadi tua, tua mpu anak ke kerumpak barang. Mek dirimpu nama ko kita. Nyelamat dirimpu tua nak dapat.
0: Tahu ni oleh orang iri.
1: Nak ada hari, aku nak ada hari malam ke Malaysia. Aku mpu nak dapat. Mek dirimpu contoh hanya kan aku nak.
0: Contoh.
1: Kita nak nemu nama utai kereka nyadi. Nak ada ke, tahu ke, nak ngajih kerangkang acu mata. Babas nipah mua tang sama-sama berjimat. Berarti ko utai ke berkenyak deh. Kadang-kadang kita itu namanya terlebih telung-lung kita ini apa ya? Nu kalau berami kita kebekanya, nu nak berarti kita kebekanya. Okay, maka orang maka rembu kenal eh. Kapan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panjai semua sama-sama meh. Nyaga rembu. Anak ngumai rembu kapi itu baru rami nak agi tampung perami kami nguai. Aja pun dah kawai. Kenapa ke wah aku nyebut bakanya ni? Tu paju kerja berita tu.
0: Paju kerja ni.
1: Ni korang. Alaban bagi menua kita di kapit tu nak. Dia Sarawak ku sayangnya. Dini tau diau, ngano ka diau? Kawo.
0: Nah dai kita kami di sibu tu punya nu nyebutnya tadi Sarawak ku sayang mata bujurut pulan lah.
1: Nyak aku tu berengkeh betul. Di kapit kita dulu deh.
0: Tarik
1: kapit. Di kapit kena 26, 27, ngam enggak 28, 26, 2026 tu. Ujung bulan tu. Dan kemah bapalan nu pengawal tu dia tu hanya berdewan suara bisik tapi aku dah sungguh dia nanti kita menua kapit tempuh bisik. Kita ada kemahnya dia udah di namanya udah dia ada dulu kurang. Kadang-kadang nanya sudah ya nanya aku. Lama nya udah bisa 2 minggu tu bisa nya udah di diri ke dia ada nah. Nama utainya dia nama aku sedak tau ya peningan mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngam enggak 28 jadi utai ke dekat dikongsi kaku tu peningan mayu kalai

0: sudah upis resin bagi menua di kapit basic kato yang pekit atau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026. Keberamai kelekat jako kapit menanti anak datang terokai dan rasai pengalamannya kuya nyah.
1: Ancai.
0: Ancai deh. Lama aku buat kenyapu ancai lebih agena 8 perayis ya cukup mana. Lumur 1 1000 ringgit, lumur 2 700 ringgit, lumur 3 500 ringgit. Kalai kita dekat tahu kah video kita about Facebook sepengalama seminit ngagai 40. Seminit ngagai 4 minit. Ayo 40 minit.
1: Ayo kemanyainya.
0: Oh, lu ngai menon nu dokumentari kan ya nu kena.
1: Oh.
0: Seminit ngagai 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai tau ke produk menua kita di kapit utai ke digago sejarah udahnya pengalaman kita pengasati ke asai kita nyelai ari bukai ke kalau di asai kita bawa menua kapit ya. Ni lah. Tapi aku ya, kita bakal ngagak konten tapi ya.
1: Aman.
0: Mana kita ngau tak berketau ne? Jadi laban pemakaian dikira hari like Facebook. Laban tak tahu kan bawa Facebook. Udahnya 30% mereka final curi. Jadi tanya tahu kebenaran kesili lagi. Bakau ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batalai pawun ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564. 014-884-4564 atau ke ngagai Encik Andy Rajis 011-319-12664 011-319-12664. Nyak berkawa ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit keberamai kelega jakut sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasai hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu okey. Nada lagi yang ada di tu nah ya ke ngau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tak ngigau duit kok entah dia. Mau. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, banyak macam aktiviti tau ke program jangka kuna, lebih baik kita hati yang bisik ngau ni, ilok kita mada DJ Christina. Ya. ilok ku ngerai sedak ya. Kenyak kita.
1: Pama, panjang redai.
0: Aku kami hati yang pun bisa ngau napa ya na tahun aku.
1: Aku bisa kita ngau ke kapit kena ke 26 agai 27 hari bulan. Munyi kepada aku tadi kami di Sibu itu bisa ba nama tadi ngau nyertai program Sarawak ku sayang ba 4 itindo lapan kita di kawasan tengah kapit, tadi.
0: Ya.
1: Di kapit kena ke bulan 6 26 agai 28 hari bulan 6. Di Sibu bulan 7 10 agai 12 hari bulan 7 badataran Bandar Sibu lalu di Serikai 7 agak 9 hari bulan 8 nya kompleks sukan Serikai lalu di Mukah bulan 8 bulan 8 tu boleh berhenti ah dapat dua titik problem deh Mbak Mukah hanya ada 8 agak 30 hari bulan 8 Mbak dataran Pehen Setia Raja Mukah hanya tadi menyekuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh kita berpun dari kapit lalu kita habis di Mukah
0: jadi empat menua
1: tu kan. Ih, kena empat bagi. Empat bagi menua dua sida ya. Kapit, Sibu, Serikai, Muka. Lalu berkongsi dengan berita dari kami di Sibu Tonti. Lekat dulu, kami cerita gawai tu deh. Jadi, berita kedekat kunci ku berkawal dengan Pakan Agrofest Innovating Agriculture for Food Security. Okay, dia tu sedari upis pertanian di upis pertanian ianya Agrofest Pakan 2026. Jadi program tu dekat dia tu berangka hari 12 hari bulan 6 nyentuk kagai 14 hari bulan 6 bak laman pakan. Jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi dengan industri pertanian pihak mereka bisa pakan kitchen pengawak berjual ke hasil utak ketanam atau ke produk tempatan Pihak mereka besai pentas irama menjadi kurang pentas atau kepersembahan artis tempatan ngau pihak mereka besai talimat dari agensi ke dika ngau sudah ada rupiah sebetan nama tupai itu tadi deh. Jadi yang anda ingat Grofest pakan hanya kena ke 12 ngah ke 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM si butut kojakok kan ngau tu tadi te tandan yang tadi bisa penanggur kenalah dia seliah dia tadi deh. Nah jadi kita ngau sudah bawa program Grofest pakan te tahunnya kemarin bisa kita ngau semuanya sudah ke ngagak bas te yang pakan kita bisa muka mini studio dia deh. Antena bujurut kami ke si bonte jadi ngau tadi deh bujurut kami si bupakan ngau di kapit.
0: Ya, kuma. Ya, pin mayu programnya nih. Ya, dalam kandang bulan 6 atau ujung bulan, nadanya lama dah.
1: Tiga minggu dah ini. Oh, pujam ini lagi.
0: Dan dah cegi, nana apa kapit itu?
1: Kudai.
0: Udahnya nah habis itu mereka nama tu kita nemu bagi menua kita di kapit tu sikit ya program tu enggak ya hanya balik kapit Rastafari kursi mimi jo ini kita main oke iklan dulu deh jadi program balik kapit safari itu dekat dia tu kena 17 ngagai 19 hari bulan 7 2026 bapun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di kapit itu kiranya dalam 42 kilometer kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami itu ngai kak
1: enggak jadi tonton dah lepas udah ngau selangau dapatkan oleh ngau kapit
0: kan tu nya engko tahun tu nya edisi ke 29 jadi ko ya satu perjalanan 1000 kenangan ko ya ko de je media kata kepe aja nemu kan sai ya
1: tanya tadi rakyat kita si bosi kau injat dah.
0: Nah, kerintinya nah, dalam tangan.
1: Oh, dah dalam tangannya, setengah tengah keinjat nama, setengah buatan manusia.
0: Oke, nyagunya kemana sih nampi? Susah sangat tu, nai. Jadi nyame program balik kapit Ras Safari 2026 edisi ke-29 sekali lagi berpun bawa rumah Jonas ngagai pasal kapit kena 17 18 yang mengasih 19 97 2026 42 kilometer entiknya belanda maratonnya
1: maraton
0: aku deh maraton ia belanda 42 atau jangka aku dalam entik orang kesia belanda aku kan usia kau mali pula 4 jam makanya eh sedar ke belanda entik tu berkayu lah yang kau yang nak time 4 jam kuah aku nyana. Oh. Jadi price ke cukup mana mereka udah setia kabar tahun-tahun kau udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi. Kita tahu ngiga AO Jos Anak Candu Balumo 019-227-4428 tahu ke AAO Tony Anak Ringgi Balumo 017-807-0164 nyak orang ke tahu diga kita berkawo ngau Raf Safari ila kita berkunci baru nena agi ente uliah kita mai orang kengatu program tempu berkunci ngau kita berkawo ngau Raf Kapit Safari dot de kapit kreang-kreang
1: kada-kada ama kita ATM tu deh si dari saya mantau nurun si dari si atanya volunteer meh.
0: Ya, gumpul kita ini yang nungsing orang aja. Bakal aku tu nungsing orang aja. Orang ke tim safari tim tu. Kemaya lagi, ni nge ATM.
1: Bro ATM. Dah sudah kucing nurun. Alam kempai. Ya. Enggak kesemua ATM menurun magang ni ya. Ke uliah enggak berakhirnya deh.
0: Betul. Ya, ngibun sih. Ngibun kem dulu. Ke tahun Siti, ke Pia. Amam bisa. Nganyuang. Awam mah kami dah tahu. Nah, kumai dan ngerek ke orang balawa di ATM. So, nak kumai namanya kuat. Ya, nyamai nak. Setiap mereka program pauka aktiviti ke dekat dia tu bakanang bulan tujuhnya di sedau ku ngelekak ke Sada Tengah Sarawak bisa mereka pesan pemati ke baru diterima aku kalau pesan tu madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai Kudan Adai kena 7 hari bulan 6 2026 kemarin pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat dia tu satu Malaysia 11 hari bulan 6/2026 nyentuh angkai 12/6/2026 lalu kak dikubur kena 13/6/2026 bapenam SDNU bagi menua kita di kapit. Ngaunya nuju ke pesan ngagai kapal melayan kenala niang kadiau ba ai puro ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasal kapit. Semoga semua kapal melayan kenala niang umban anak cagai. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Uman anak jagai ke Udana Dai kena 7/6/2026 jadi ni yang tu dekat di itu bak rumah satu Malaysia kapit kena 11/6/2026 yang tu angkai 12/6/2026 tadi anjung ke kubur kena 13/6/2026 bak penam SDNU kapit jadi ngonya nuju ke pesan agai kapal melayan bak puro gad tapang balih bangkit pasal kapit ngau semua kam layan ke ngelala ni yang umban anak cakai. Okey. Jadi ngara ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke sekali tu. Nana ngau mega peningat mayu ngau pesan tadi ngujung ke sada tengah bagi menua kita di kapit area ku di kapit ke sekali tu ila kita bertemu baru. Ngau berita kebukai, ngau info kebukai, tajak poda kawai. Benar ngomong dalam info kawak tu nak macam.
1: Amat.
0: Lebih agak dia dia, nombor gaya kuasai.
1: Benar ngomong mata dari tu mu.
0: Tak leh, nyak mengaku. Kau penuh leh.
1: Nak.
0: Aku nemu kita sebuah sikit studio magang semua kita ke gawak sari tu. Nadai, nyane. Biasa lah. Ayun, tiun, ya, nang kurang.
1: Amat.
0: Okey, nah. Nggak boleh macam ayun, nyajak hari aku ke sekali tu. Mumpu aku. Bye-bye. So, jalan ke perawak, kan,
1: okey, bye-bye, nanti. Okey, nyata dia berita rekapit ke dikunci. Menti, sikit kelimpah hari pengawak. Pengalami, kabai. Ke dikunci ke ngobala peningkat kita PMG antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7 okey nyata ning ujung ke sada tengah Sarawak kita ungkup ke sare tu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 minit lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita dalam program peniau pengidap aku ke disedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya ada lo perinang kita setiap lagu hari Kas aja lemah, hantai uli aku aja, lalu ditangkan ke program pendiau penghidup aku.

0: Maya ako duduk kediri, ngingat kesika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai bertuhan di menua serka. Bukulah kita buat program Pendiau Hidup Aku, nanti hari Sabtu, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Okey, pendengar, mari selamat bertemu baru dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti yang minggu dia aku dekat bulan kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ngagai pendengar kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku bak YFM di tok ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku bak awak PPA kita. Jadi sebentar aku macam kenang hari peningat kita tu, dia aku mai kita mendiang ke dulu sitik lagu dikenak mungkau program Pendiau Hidup Aku.

Terima kasih pengelola program Nuan Udang Nyaum Aku Natai ke Sada Kenang Aku Ba program Peniau Penghidup Aku. Pemuas berundiang diak detku yang gane ati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu tai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direkto. Terubah aku nusun 10 jari nyangka lekai jako aku. Utai ke ditulis aku pengga bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih agi ba sepana penghidup direkto. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegau apa aku tik milih jalai nyeliah ke diri. Hari terus begulai ngau kami agi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Harinya tinggal me kami sida inai serta dua ikut menyadai aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekang bersekolah serta berguna ke belanja ke besaya mai. Nah ibu aku nusui ngau silia. Nama batang utai ke ngasu apai ngau inai aku nak ulis segulai sejalai. Cukup me aku mada apai aku milih hidup ngau orang bukai. Belabuh harinya me inai aku ngidup ke diri. Nupik kami tiga menyadik. Inai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawak buat sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis pihak megak turi inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang bilik orang kena ada utai. Sida akik ngu ini megak nak ulih nganjung ia bersekolah. Ukai inai aku ajak megak peninga. Menyadai inai aku kebukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sino gak antik ku betati ke kisah. Betati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh, saya umi naik ku peninga nak nemu nulis baka aku. Entik na pihak gila lagi nak nulis kenang diri empu. Jauh sino, baka utai ke ditusi yang agak kami menyadik ngelamak tu. Jalai cerita penghidup ya. Nyentuk kia bisik kami tiga ikut diri menyadik. Pihak meka nyentuk kia nada agak begulai ngapai kami. Mayuh mutai udah diasai ke inai aku. Baka durek meh, ni baik bertapak kaki. Bekenyak mah aku mendak peniau tu dah inai aku. Kadang aku mendak inai aku tu tak tergenung. Diau diri nak pejako. Nyak meh, aku nemu macam meutaibat dalam hati inai aku. Bisik megak dikunci. Bisik megaknya dicerita kia ngagai kami. Nyu pulai ngagai inai aku ke gawak tadi peningan buat kedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gaya dia suatu ke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisik. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya meh ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang ke datai buat kedai. Cara ia peninga kingat ke ajak meh nama utai kerepesan orang. Antik kopi. Kingat ke kopi. Antik milo. Bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga. Aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program Peniau Penghidup Aku. Kalau aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawa. Ganuk tu dah indai aku. Madah indai aku tu nak nemu gawa. Indai aku selekal jako pun tu dah indai ke nak memunyi. Nyak meh laban tu dah indai ke sikit ukai roh bermunyi. Danuk jamah amat minai aku. Di kemalu minai aku. Laban utai ke deoda ya nak sebakar ngutai ke datai. Salah indai aku megak tang. Nyak meh laban kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako. Ngempas ku hati ke pedis. Biar megak no orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak aku duduk. Bak bangku kesuhan doi nai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak aku pedak ingat aman aku. Jako orangnya pemega utai ke sebut orangnya ngakai nai aku. Nak berasa peninga terite al mata. Kasih amin nai. Aku tu agi ke sekolah. Nak kak kau tai uliah bantu aku. Bantu aku gak kuati aku mainyak sobat. Utai buka ingat ke nyadi. Laban aku tu agi makan bersekolah. Udah aku minta gawak ba kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukai nyak made ya. Ulih merek tiap gawak ni buah bersekolah ajak kita tiga. Aku jako tukai nyak ngau kami tiga made. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tukai nyak suah megak ngajar kami bersekolah mana ya du di hari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah.
pihak aku jako tukainya ingat mega aku nyentuk datai ke sarito jako tukainya ngajau kami tiga menyadai. Pemuda hari inai ku kedano orangnya tadi peninga dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gaku yang kak yang ngasai drempu saleh kini atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jako ya. Nyak meh antik ku meda inai aku ke dirai. Benau aku ngelimpang kati pihak megak benau aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam agak inai aku. Cerita bahas sekolahnya mah peningah. Mayu hage ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gagal. Ngamai inai aku tu uleh mansut ke tucum ya bakal ku sebedau tu peningah. Laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subak. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah ke ditapek kami sida inai. Nya alai maya ujung minggu aku ngau bala made aku uduh nyawam inai aku gawak bakedai. Kadang bisik ke tukai merek tip. Kadang berek yang makai aja ke kami tiga made. Pama menyak sari inai kena beli lauk kuatir aku dien. Nada yang hira duit ke berek tukai. Ya pun kak mana ya. Kedai yang dua kami boleh riskula. Duduk ke dia kadang makai tapau kami sebuat ke dia. Kadang inai aku mai bekal dia ke kami madek makai. Terima kasih yang mengagai tukai ni. Nya agai bedau kedai ya. Bapasal sibu dia. No inai aku berkulai. Nya bayap lama aku peningat. Antik aku masak kedai makai. Nya pulai ngagai pengawak kebukai mega. Ngenang kami sida inai. Dalam hati ku dia. Suwe aku munyi tau. Nada ngawak meh. Pengidup merinsak berketuk. Di perundiang ke pengai nyadi. Utai ke udah nyadi. Utai ke udah ditulis. Sebab dalam cerita penghidup kami sida inai aku yang megak ngau belam nyade aku. Nyu penglama aku netek ke kisah hidup kami sida inai. Hari bertukar ganti, masa pun bertukar, tahun pun nyu besilai. Dia makuto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peninga kita penemu laban kita itu orang atai ri ruang bilik kena ada utai. Orang kena ada belanja. Puji Tuhan aman aku. Laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jalek. Dia kena aku nerus ke pelajar aku. Tiga tahun aku di Kuching dien. Utai kenyadi berdalam penghidup aku. Ni buah megak ditusi pedias nyamain semua dia saik aku. Ngau air mata menembok ke pelajar. Kak nak ditembok kaki aku dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketu dah hinai asak. Kamedak aku ngamik tupi segi kuatir aku dien. Lebuh maya aku kena makai. Lebuh aku ke dia ubah sekolah. Nada kala aku bercerita dengan ke inai. Ngai ke inai aku irau. Ngai ke inai aku tusah hati. Lebuh inai aku bertelepon. Udah makai dek. Sahut aku udah belama. Bisik duit dek ku inai. Ku aku bisik belama. Nyak meh. Ngai ngusih kata inai aku. Nanti nganau ke duit gaji inai. Nyak ni sikit nak cukup peninga. Bayar sewa rumah kami. Api air kami megak. Pihak ngau belanja duit kau menyadik aku. Ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tukai. Ya melaban terkena ke tukai ke mana mengau kami. Ya meh. Merek kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji tu dah inai. Ambil ke dipinjau. Lebih maya kami menyadik ke berguna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tukainya. Ti kelalu mana ngau kami. Nulung kami. Mantuk kami empat ngelamak tu subak. Inai aku peningah. Nada kalak minyak hari kedai nuai gawak. Nyangkaknya mai kebuah atau kenya siro serta sinuk ke penghidup kami. Miat gaji tetap minai aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya nak jauh hari rumah sewa kami. Pian megak sekolah balam menyadik aku. Semayak kenya peningah nur kami berjalan kaki. Subak aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia pulai tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengalaman atau lima minit. Datai tikau kangau peningah. Adinga kangau peningah. Penyawah kedainya nur rumah sewa kami. Ngenyadik ke antik nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah. Gak dini belanja ke bisik.
Itu saya peninga pengidok kami sida inai. Sino akmat aku antek ku ingat ku tudah inai ti mayuh nyareh ke pengidop dire. Dikena ya merek penyenang agai kami tiga menyadai. Ukai inai aku to peninga nadai apa inai. Ukai mega inai aku to nadai menyadai. Teng laban inai aku to ukai bangsa ti mudah minta tulung ba urang. Nyak me semua utai yang nanggung ke dire. Pedias merinsa nyamai aku menda inai aku tak ke dire magang. Sampai apa yang aku kena merek belanja ngagai kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega tau umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apai kami bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami kalak merek kami belanja. Ukai berjaik apai kami sekumbang yang ningau ke kami subak. Sampai kena yang cerita penghidup kami sida inai aku tok ditulis aku buat program PPA. Nadai sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami. Sikit nak ditanya ya. Lalu nadai sesian megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tok disempama. Bakar batu dibuai ke lubuk. Tanya nak ngawak labanya antara yang Tuhan. Kami pun nadai kalak kat ngigak ya. Serta nadai kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tok. Kami seminak tu buat empat aja. Kami tiga menyadik ngau inai aku. Cukup menya. Dia tahu aku dah agak gawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. Sebuah aku ninga program kita DJ. Kira dua tahun meh aku dah ngelapur direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu harinya tadi ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah meh kaya. Lepas sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah, utai aku udah nyadi tu ngagai kemana lagi. Baik, baru dua tahun kak aku gawak. Disibu di tu. Dia maku tu, nadai ngasuh inai aku ngereja lagi. Ngai inai aku ke batang, majak matang kak ngereja. Teng maku madak inai cukup inai, umur dia udah cukup, penglelek dia ngelamak tu. Cukup menyak dia tok tua bertukar. Ku aku ngano inai aku megak peningal. Benar megak toke nyak ngetan kia. Teng bak aku cukup menai. Nyabung tulang ya ketegal kami tiga menyadik. Dia tok gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngakumpu subak. Aku ngai menda inai aku merinsak agi bakal kesebedau tok. Amat me kami, pemerinsak kami nak kalak nak makai. Teng me kami itu sah peningal. Bujik subak ke ya puas merinsak ngibun serta upik nyengulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai peningah ngumpul tin ngamik ke bisik dijual nyawam inai. Ngumpul kutek udah aku peningah nadai kena dua aku ngumpul kutek. Seninya kaku gawak lalu boleh kerja bak sibu dito. Hari rumah sewa kami nyak aku gawak peningah. Mbak lama nya udah diau dia ari ku sekolah kliat nyentuk ke aku nyu bekerja age baru men sewa dia tau jadi kreat tau empai tulih ke kaki ke aku turun dia yang kat meli anak rumah ke kami tubuh empat dan semua aku bersampai lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sida inai aku ngarap ke Tuhan merek rezeki ngagai kami inai dia tau minat dia asuh aku melau tai berumah gantai adik aku kelaki pulai ari sekolah. Ya kebiaknya kelaki agak bapum na matas. Tahun tu ngamik perasa elak peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benung praktika bamiri. Ngarap kesedua elak boleh pengawak kemeruan meh. Nak iwah kebesai gaji cukup meh dia kena ngidup ke diri. Kujaku aku selalu ngajau sedua ya. Sewe aku mesan lepas aku kanak tuai. Ku aku madah kesedua. Kita yang ada apai. Kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Nak kalah kita ngibun diri. Jako inai. Aneh sekali kita ningkai aku-aku. Ngarap ke kita tiga meruan. Bisik ngembuan ati sinu serta penyirau ngagai inai kita. Pedak seduai. Inai makin sari makin tuai aku-aku. Suai ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji aku peninga. Cukup ngasih memadai aku ke jako inai aku. Ana nak mendak pendiau direk gua ko gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke direk beranau. Lebuh kami tiga ke direk bawa WhatsApp. Nya belama pesan aku. Nada ngeluai arenya. Berek pengasih ngap penyayang ngai inai. Gua ko inai nya lama udah nada ngasai ke pengrino penyayang.
hari orang kelimpah hari ketiga kuah kong anu sedu ayah peninga ba pengidup tu peninga nadai ke aku minta lebih ya kerja ke bisik tau cukup menyebab aku anak gaji pun udah cukup ga dikenak kami sebuat nadai menyak mayu lah udah dipagi kia-kia bayau siwa rumah bayau tetok bayau tenya nyak meh dikenak kami berhidup puji Tuhan bisa anak gaji aku nyak dikenak kami nerus ke penghidup kami gagal gati lantai yang gati jenek gati aku tinduk dia tau laban aku udah nadai medai inai aku bekerja lagi dia aku medai inai aku kedua tahun tu udah habis itu cum terubah peningat nyak baik aku gaji ke terubah aku dia baik aku inai aku ngagai kedai emas dia beli kaku antin ukahnya besar rega 800 lebih pedak aku nyabai inai aku dipasuk kaku antin nak kalah dalam penghidup ya ngenak teh bekenya ya keselasa nak kalah dikena pihak aku ya ada yang getok emas ngai ga inai aku ngenak ditaruh labannya cukup di asi cukup di sagi kaya utai kuliah aku nya jahat maka dia tau utai kuliah beri aku kinai aku lebih harinya aku empat mampu kadang yang berundian aku berkening ke hidup aku nyemak inai aku to ilak nadai badunya ke dudi hari uliah kena aku nerus ke penghidup aku bakal ke sebelah tau laba aku ngasai ke semua utai ke kerja utai ke dekaga aku ngelamak tau dia aku boleh pengeriang lebu aku mendak muai inai aku si kau inho kenyimpan 1001 cerita abad dalam penghidup ya nyandima nanti teman ingat ke kena aku kena penghidup kita ke ditulis aku baradio ngali arito aku ma bersamping harap kenuhan meruan gerai serta pahnya humur ngame aku lama agi ulih nupe serta ngibun wani nai aku ke diasi aku piang maga Tuhan aku bersamping ke dirimpu pahnya humur bersamping ke dirimpu gerai bersamping ke kami menyadik boleh jereki kelebih ngamai kami oleh merek penglanteng ngagai penghidup inai aku pihak mereka penghidup kami tiga menyadai ngotok mupuat dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

kasay amat pengasih tiuna diberi kuat. Nada ka aku batu nyatu, lemai aku lana dunia. Wan ngajar aku memimpin, jatuh aku udah angkat besai. Aku lelengau ke pengasih, ngau pengeribu nuan. Terima kasih.

0: Okey, peningan yang nak aku mai temenin ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi boleh ngaku aku. Ngoto aku pengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpu dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiawa penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau Ina ya ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasar 31 minit lepas pukul 2 ngali hari. Ya terus bukulah kita dalam program Secangkir Kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sundainya tanya lelaki galik derwai ni puyo uji berat warnanya. Nyo bakal orang kena betul megait telepon bincang nyanya. Ih, berat dek, berat dek.
3: Aku tadi tak ada ya berarti ke pesunainya namanya. Apa pesunainya? Alit, hati ku gede. Bisa nau tengah su pesunainya rinda yang namanya. Uji tanya nuan deh, nama kebuah hele leki ketawa bekenya deh. Nah leh, kenapa sa utai?
2: Kenapa sa utainya? Hanya tu orang lawak ya. Nama tadi ketawa nuan apa sunai ya? Nyo irau ti kami 20 to merak nuan nyo bakanya nak leh kaban kami 20 nyo nyo berubat bapalan pengai untek ga narai ke kalian kami 2 bahana berwai to age nama nuan nyo tamak ken apa sunai
4: eh nyo rindang tawa mendotai sebelah tripuan to ku
3: nai nadai na
2: namanya kini
4: mayo mai teh ngasuh ti gele ti sai ke ti Nemu orang agak beria tengah suah kita kemedaknya berasai ketawa ke diri. Mayau, nemu kan tau. Uduak, nemu ketawa. Ni oh. Dia aku kena ketawa.
3: Eh, depa sunai. Nya, mata dek pemansian dunia internet, depa sunai.
4: Nya, nya,
3: nya. Nya, nanti suba. Sebut orang dunia IT, dan dia tu. Nya, udah. Mansian agak ke, nya dia dunia AI. Nya. Si kita AI mageng, mek kena orang ada kutai kebekanya ngasuh ya bakal keamai daripada mata deh. Nya, ba penglandia bansa ribai nyau jauh nang kileh remang mingkai. Begagak kutai. Ente saleh pada amai bakal betul-betul mau tai ke pa video kepada duanya tadi pesunai.
4: Betul amai nyau tanu mau tunda tanda pada aku.
2: Nya, kira bena kimut-kimut ku kutumbuang aku deh. Pada aja tahu utai ba berita media ramaiannya apa sunai teng. Ini sedang ya. Arab ke utai ba sebelahnya nyo 100% tau ne ngau. AI nya kena orang ngidit gambar ngau video suai hamai ngasuh orang terperasa. Lebuh mada.
3: Ukai kena de.
2: Kekada yang mulih kena orang agak peteneh megama kita didit kena AI nya leh teh nya.
4: Makin mansang dunyo, makin pandai ke orang agak tani teh kena tidak yo. Ne puyo noi.
2: Kumai dai.
4: Cuba mayo ke tahun 90-an cuba. Nadai mutai macam-macam pas belah telepon.
3: Tama.
4: Nang ke telepon culi. Bako ke dia tu. Dia telepon kaku, telepon manuaknya. Mana dai? Mayo ke telepon. Ngau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
3: Kena telepon manuak.
4: Mar mo nama sidania ini suat sebut telepon manuak. Kau tegak manuak. Ringtuannya ke munyi kuku.
2: Engka aman munyi ko dai pas sungai. Ama bisa munyi jelau bisa. Aku punya mayau bisa.
3: Kira aku gak sedua ya dia. Eh pemansang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikenal semakin canggih, makin pintar. Tanya enggak kita nyu. Apa kena ke telefonnya nyau nak pintar deh.
2: Telepon nama pintar tua nyu nak pintar ke saya pada ya saya
3: kesen. Ya apa kau? Nyau ngendak telepon mantai kutai kena patut bak sebelah media ramah deh.
4: Oh layo. Antai
2: ke yang amai ko nuanya puyo tang kemayare to ne pra ko ya pemelai penadaya besaya mai baya urang puyo
4: baya urang ba pemelai tadi to puyo noi
2: ku ko kena gay duit magayang
3: konten ku ha
2: ngagak konten ne ko dai ep pro kurang laban makin mayuh ge urang bio to ke urang te medak penadaya di pos kitanya makin mayuh ge mana belanja ulih kita harinya nya aleh rek nya beli dulu kita bau kita beli duit nya meh kebue tak mayu hamai mansia nyari ura beli dia tau setegang ulih kana duit ari kontennya kok menyekop pada puyonya tare kena ke mayuh orang meda amai tanda ibu kiruh gawa ku mana ada hari nyua pemeliknya me tahu ngasuh kaya bala orang hari menua luar nyak kata tu nak kita ibu menua kita tahu
3: kontennya kalau dah ada
4: dua pemelik
2: amat usai hati ku
4: kau tidak selia lagi subuh mau berdoa orang beli anak kau rakan nampil
2: takut ngah ketuyo anak kita puyang
4: main apa dah aku pagi-pagi itu tadi tanya nyalai sebelah titu deh apa ya sikit tahu main ngasal so lelaki lale arep ngejawab ngok nama udah nih ngok telepon bepedak aku tanya sebelah pis sebelah titu sebelah WhatsApp sebelah YouTube ngau ke bukai menyekan wanya tadi minawi nama kita indo udung agak kuntir nanggar tanya hinyo nak tanya indo ke dapur segal kau nguliah ke duit arep video gitu
3: oh main ngaskianya deh
2: uji tengah agak video bahapai Nutua baweng, melapakau
3: Mandua
2: lau
4: ini mulai laki lemai, mudah berdau ke periwak semai kasih
2: ngerti ngai, tungkok ahai-ahai
4: kaya
2: masyari periwak tabai
3: nak pihak pada aku, sekumnya ke bisik dibayar meta sebab sebelah mau bob dia pesunai rindu ke mana raban kami ke induk mantai ke respi respi nyumai
2: nyak tahu
3: tau, suai kata tengah wak deh, saya tak lapar direk ke mana utai ke panduak si dia buat mau bob deh
4: macam-macam
3: ya kan una
2: amai mau nyikot wanya puyo aku penyo bakanya media tau sikit ngagak kuntin bersumai ke lauk belama amai ke
4: puas hati lau orang kan wanya tu
2: nggak
4: ngurai, betul. Mau pes buat deh,
2: mau makin bagas, nguan dapuas, kumbaya meta tok kemesek maya, buat mau buat dia, mau suruai. Nak ke kumbaya mayuah pihak ya, teng ke belanja dapur, lanteng ngamai. Uliah kasih video sebulannya neng
3: seruai. Oh kaja kau deh nawi, kena ada ukunya nawi.
2: Kami tu sharenya, baru wahai tahu kita lagi.
4: Mau upahnya lagi.
3: Upah, nama ayu upah, stiannya lagi.
4: Aku sih harap amai kena nawi, sih nak juga amai nama tay ke uliah kena tay kasih. Bukai bakal ke berbayar kalau kita ngaku ngada ukunya deh.
2: Amai
4: lapor muka tahu ngai. Tapi ya, pan bisik kita ngepul tay bermobob dia.
3: Amat.
4: Mana kita ngepul tay kemerik belanja bakal ngenuannya.
2: Oh, biar meo.
4: Nang aja, kita ngepul layok dari sebili ya. Layok dari laki bini nyopo sebab kita nyok.
3: Nyak kelalau nya.
4: Aku dia tahu, Siti kita nanti rindu nak aku meda orang
3: ngepul tay. Namanya deh.
4: Mau kabam layan mati tak gambar mu kering kering berwai ngah kerok kerok kabam mu kai matar ban saya medok.
2: Nama mu kepada ke lo naulek
4: dua meh. Mulai sekarang mulai ke kuntian mana? Ega orang kemain wah bio.
2: Kekak gay live. Aleh adanya.
4: Eh, dah lah kenang kemarin yang tebuan buat tu bio naomi.
2: Mak pasunai.
4: Yang kau beradu gak kutu lagi kanurun tanah. Kau ke kebun kau jaga.
3: Oh, alai ya, pesunai.
4: Dia kalau kau dia mesti pelak kebun kan.
3: Oh, pesunai alai meh.
2: Jimat ke petani pesunai.
1: Akhirnya tadi secangkir kopi ngarandau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet bu ya. Tentu anda mengguna arus ICT yang mengenai ke penguntungan gaya tua dan itu asalnya gunanya tadi uliah mengenai ke penanggul ngagai tua jadi guna meh internet tu ngau cara ke betul cara kemana lapan yang tadi kaya seminar uliah mengenai ke penantai pemisah itu anda mengguna gaya dan bagai

Okeynya tadi lagu Arita Medina besara kayak kedekat aku ko ya. Ngujo ke jam kita kurangnya 14 minit lagi dekat pukul 3 lemai jadi bawa ke penudi kita gula dalam ngelateng hari Roy YFM. Ya kita ngujing natai ke sekedar pesan ke bisa terima kami ba Facebook hari Sapato Enli selamat tengah hari DJ selamat berkonti hujan ba menua kami di Sungai Liok Belengian DJ kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Hatiku kena merinam semua bala kaban FB kaban WhatsApp menuju DJ Megak ke harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari itu gerai belama terima kasih DJ ku ya. Okay, Boniface IP ya sama tengah hari DJ hari selepian bakal ke tengah hari tu hujan kami ditutup mutar ke lagu hari Rem Jana bisik maya berpuru semua ku ya. Okay, Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal terima kasih ya Sendian burinya lup ya mega sama tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawal hujan kami di miri ni kat selampur menua kita hujan ya. Ke ngurang ke saya ke hangat meneh waktu kita merasa terlalu hangat bisa hujan mimit sama menyak kena nyelap ke mimit ya. Okay, Mary Nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie kena merindang semua orang ke ngelala seberang lain dua dia bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai kaban FB WhatsApp nyajak DJ terima kasih aku ya. Serina Senai Janang sama ngelih hari DJ Nana salam hari seratu aku ya mambam mereka medito aku ya. Okay, Fredol Indio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah gawai sama berjalan pengawak celap hari kami di Sibu di Tok Kaya Hujan okay, minta tebah ke lagu Tebak Ansiban terima kasih Mayu-Mayu DJ Kaya Fredol Indio. Okay, Arif siapa tu? Nama FB ya Fan Rugula 9206 sama ngelih hari DJ ku ya sama jalan pengawak ngagenuan Bak Konti YFMC bo. Okay, terima kasih ya nyari terus pindah kita ngel lagu Arif siapa tu? Tadi Rem Jana habisik maya berpurus emuah.

Okey, hanya tadi lagu RRM Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi, kira-kira katua jamah kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Terima kasih agak bala pendengar keseluruhan dengan kepenindok kita bulan ngau kami ya. Jadi terus nan kepenindok kita semampai bulan ngau kami di YFM. Jadi terima kasih agak pengarik kami Lucia Thomas Kasau sudah nyedi kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang agak pengarik kami yang bergetar mang sudah nyedi kita program Squad Trio. Yang agak kita sudah bulan ngau kami dalam program Buah Dunia Rebak Baru ngau secangkir kopi ya untuk ke minggu tu. Kita tadi udah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program kudah di sedia ke kami ungkup kita ya. Ya mengga arep terperindang ngau lagu-lagu kudah di sedia kami kena merindang kita bakal ke tengah reto jadi yang gaya bala kita ke bisi minta putar ke lagu minta pun ya nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan ni rau. Hari kami di YFM lagi nyangka bisa mutar ke segala lagu ke dikerinduk ke kita. Terima kasih yang mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyambung kita. Kita uliah buku laibak curah ribut bakal ke tengah itu ya. Hanya kena aku ngelengkak ke bala peningkat kita bawa ke penduduk kita ke sekali tu aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen sanggup aku nganya sekali lagi terima kasih ke bola peningkat kita yang sama ngelih hari nganya aku pengarik kita Nana Sarito Nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu udah tu lagi kita terus boleh ngel pengarik kami di Kucing. Ya wapu aku bye bye.

Iya, mita mle mah anu nani tama peji tala melagu lagu nak loh tala mengklarah tala oleh biani man be tala kayana pemoda hok men arti emiri awi tama peji dahin dijerin mana buka la blu dua blu do atang buka la tala lebih ani de wana na mana buka la tala lebih atang buka enam lebih mutam dapat kedua tama oleh biani aku usunukong peji dahin tala wi nak men tala lang terhati tala majalah nu dengar kena dang perkataan dengar peji dina kami. Dan lagu apa nak peluang di mana nasan mutam dapat kedua telok lebih ani dan lagu lain kena Rosiana orang yang tujuh malam minta melengaran nami ini jangan hadu mentok lengaran anak lebih ani dengar mana telok lim piangin ada dengar saya tua minta melengte talam dalih 60 mentok lengte ha umaru depan kampung lagu lah kah halang tengaran tak jauh ini lagu lain kena Suzy Sania Oni Hop dalam kesudahan program.

0: Ya, saya nak men kelok lem Abin temu hapeji dihin kami Hamid FM tanah merah telok lebih ani dihin lagu apa ini alangkah nana Suzy Senya alangkah kita mah temu tanah merah taham lebih ani. Okay, selalu bi saya upah bong saya lara dihin saya puji dahyak anu nak tak lekak kelok hapeji dihin kami lebih ani. Kita ada ngapa kita tengah hapeji dihin kami Facebook Hamid FM kayaan. Dan pada tengah mana adalah awan telok. Okey, telah mengkesut no program tam lebih ini terbuka telok junang telah madahun surat dengah hui tampeji telah madahun surat dengah mihat tengok kelara tampeji dahiak dalam pukul 4 lebih ngeri yang dunda alang mayak. Hui tam pihak peji ngeri yang dunda alang ayak etam mihat tengok kelara tam peji dina kami rido kaya Mir FM dalam program tam te ado jiani. Macam tak kalang layu nak okey dalam dengar hadui luma. Wana dengar merido kaya Mir FM apa mau tepuk kalau pat tolak puluh minit lebih macam tak kalang layu nak apa yang tan peji tak lah mendengar husun tanah tepuk kalau pat pat puluh lima minit lebih dah hina sen hado tepuk kalau lima lebih hapi tampi apa peji ngerang dengar alang apa mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur apa yang tan peji tanah matu kita lebih ni tepuk kalau lima puluh lima minit lebih. Dan untuk kita melebihi ini teman hang untuk menghimpun tips daripada petua we nak untuk kita mau petrunga dahin do upu dia lasu kerani mana kami lang tak lama dalam miri itulah hanah do tak lama kuri-kuri doan ini nak mentok lang teh lima bahagian lang tak lama dalam tama Sarawak jana merita melang tak lama dalam Sarawak tua menok tua awan tam dang riang dahun kayaan hinok tua dalih awan tam tak hak usun tanah abin kerani hana urepa jinun yang tak hang nak dang nak abin kena teknologi tak ubang ikiang tam tua kalau dang online upi jidin kami halam RTM klik dahin kalau dang jenang kami ha Facebook Mir FM kayaan di Facebook Radio kayaan. Wanan talam mendengar kriah pukul 5 junang utam peji talam dengar kriah tama temu peji tak lama dengar hati jo hadi-hadi harinta malang kita win tak lama hadi dagang. Wanan pukul 6 lebih men beh telok kayan men RTM miri meka program payan ni tamseng pahabungwa atek pukul 12 belado jima. Jadi mitam lim nunan ni tama peji tak lama kesut ano program tak lama kelarah tam lebih dok jeni saya ada bulan 6. 2026. Ya, mana kalau lang maju su peji dah ke sayu ngelarah lebih.
1: Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin alama ok utung kahum. Yenanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani neman Redo Kayan Miri FM.
0: Kita kelarah kalau pergi dengan kami Mir FM lagu lengkenan Florenda Bulan lagu ma Ame Aku Kawah video kaya Mir FM ngap jitam.

kita telah melaku tuba ke mana alasan tak lama kelarah telah pergi di kami RTM Miri lebih ani ini lagu-lagu yang pertengaran para kenap anak libang hati taman lurepahinan ya selebih menama ini dengan main telah lengtek tak lama dari telangusan ya saya kena main telah lengtek tak lama dari belaga hanun hadwi alang an telah nak kerani hui nak mana nak telah alang masuk ke form 6 ya tak kah dia kuriak mendahak nak telah alang nahari sekolah dengan dua ni saya ada bulan 6 ya dah nak ke telok sekolah jadi nasa selap telok lengaran taman daripada penjaga pelahu di sekolah ngiyoh dah ya ti sayu hinawi tama tak lemuri tama kerani hana lebat tu kalang peluh nan tama pula mana tujuh daripada sekolah ada anak ke telok. Okay, main telok leng lebo peji dah yak ngua Facebook Radio Kayan. Hiti salubi man harian telok Fiana Mahyu salang teh ha dale mempawa Kalimantan Barat. Ni hendak dengar leng peji di hina dah harian telah hiti. Salubi kena di Jason kena salubi ceria kena melu mana bakai haleng teh ha Radio Kayan Media FM. Dahin ham ai sa kena abi nadang peji di telok lebeni dahin sa unyadui kena men aku ilangnya dua lebih ni. So kena mendaharin tolak lang teh hak mampawah kiri mantan barat. Hello, selavi mendaharin tolak mana cikgu hak belaga ya Andrew bang kajokah kena. So kena barat tengah mendaleh belaga. Mana keling yang tembawai saya lebih di Jason kena akhir lagu berkiki sebelum betis salam kena Ricky Anderson kena awan pahanik lim pakai Facebook dan dah alang nyadui kena saya nyadui dan saya lebih mana lim saya kena apa usun kena hari telok keling tembawai MJ lebih ane saya kena mana kelok lim kita menyenang wah Facebook Radio Kayan Mira FM te mendahrin telok lang ke lagu lekena Rosiana Rai DJ ke lagu lekena Rosiana Rai langkuma am hayukun ya saya kena mana telok lim kena dang barang menok dalih aban telok ala tem jam lim te jo layan do hak dalih aban telok ah kita ini kena dangap nu pengake telok lima tak lama kelarah peji dihina kami Radio Kayan Miri FM teman hang telok lengu jauh ya sen hadat mau peji dihina kami lebih aneh.

Iya, bagi kes boleh beti sadhin lagu dan kena Ricky Anderson dengan lain. Dahin lagu dan kena Rosena orang lagu mak libang kita hak dengar. Nah, kenapa sebab lae? Alang antama terunga aduk jina pedong ngai kamat la pelo apan lang sayur apan telok ngelara. Ya pedong main telok lang nyadui tugu tanpa terunga dahin aduk jina nyaman-nyaman ni kamasang ngetak melak hadi telok asen. Asen. Tunggu tam odang lebok lim leang nain tam stres lae nyaman-nyaman ni kam sang puih atau perizain man hadri kam sang lap elok malang sewan telok ngelara kelok energi kru nana lang makang talam warib ka apu boh kenap ka mantok lima tak lama dahun surat dengar lebih ni. Lama dahun ni surat dengar hal lebih ni hati tak jo hello ji apa nak na ngoyok atau maang alang tak hak long loyang anyo au talama duma na 2020 tusu ahli dewan undangan negeri adun talangusan Datuk Dennis Ngau tak bara proje kanan sedang mai to ke sayu men sang jalang 2000 long krunan alang tak hak kampung long loyang dahin long batan proje kalang tak ada program agensi pembangunan tanah tinggi SDA anan o ana mato hadui na nak talam duman alang u aride dalam tengayat alak dang mai nguyong atam ang alang dang anukronan pake putong do ha awananan. Hadui tekna jamatan mar yang lawas alang belajak nak jatuh pada pulupitan juta ringgit kerana atang pitan puluh tusu poin dak peratus hadui nana jamatan nanan angio au lim hadui nana dalam bulan pitan demana ni timbalan premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan tek bara sumak tek kuri-kuri hadui oka alang perlu anak pak u anna masuk na nabah tok-tok temai na nak kajung wak rui nak kat alang perlu anna na iate jemata nanan. Telah madahun surat dengar lebih ni alan ayah alang ngeteh pantai Paradise Trombol kerana o anak nama sayu dahin tu kanan lahu pejana sahut alam maduman alang sangatang Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri tek barang ukah hatulah atu RM50,000 uan ngakun awan nahadui tek da projek transformasi luar bandar dalam 7 hadui alat danga pulong na dahin na barang yaitu haji atu RM1,000 na pakai awan na jaban men kelunan bangu alang teh awananan nuna pelahu tilong awan du nuna na pelahu pelancongan Trombor Paradise. Selamat kerana ni alam teme hadui nak nyenang tak jauh atau kalangan tubuh melawin hal-hal tasa win kenangan tubuh tu sah tegan alang anak barah jadi kuasan mambung tak dua minggu alang o aride. Timbalan Menteri Pengangkutan Darat dan Udara Datuk Dr. Jerib Susil tak barah ini perlu adna ala lima ala naya alang tawin tak lama tu sah anak dang anak nemai dahin ipad ya dua nunan. Tunggu ya pagi dalam hadui te mega hari Putra Barat Kerjaya dan latihan Sarawak Skate Free ha Kuching. Tadi ni alahu peto klonana bangu alang data win dalam metu sahanan aladha jana tu sah kena pelamana te johal tu sah tanah tegen alang ana bara jadi alang megahana nak januno ayak tunggu halanan ne tubuh. Teh malam dua minggu aredeh teh tusah tanah tegen alang ayah nak 2.5 magnitud dalam 10 kilometer anbara jadi hak mambung tugu pukul 10:33 minit malam. Dan tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dak ana pemong rua te jaka alang piah nguak jima selebih mana kalau lim dahin sa kenap dahin san hado tama peji dina kami ridokayan Miria FM pakatang dina bara dengah men dalih awan telau.

Suita dalam lagu David Lahi ada menahang telok alang hipun aran lahi lebiani mana telok alang hipun aran lahi halam daleh umaru kampung kinah telok hani sayu mana telok alang hipun aran liwan ngapa pamo lagu alang hipun aran liwan alang pamo kreau ani dah na lagu alang hipun aran lahi ya. Okay, selami mana terlalim nona perlu mana terlalang kita akhir lagu sekarang payah awin kalau dengan PJD nak kami terlalu mengklarah.

Kekayaan Miriam FM kena hai telok alang susu dan ni atang jalan pejidin kami dalam tanah telok ni baru dengan mendalih apa ni telok mentolong lang maju su apaji dina kami ha Miriam FM di Facebook Radio Kayan Miriam FM so kena maya man kalau lem salobi man Sebastian Balan ros tarang lah sumelahang keling temawa MJ kita nuban payak ngau ya so kena mentolong lem jan ado man kalau lang mai pusu halaman kui lebih ni so kena maya man kalau lem ya, minta mereka tak nak mendengar, kita menyenang tak jauh dengar halang ana para jadi tak lama ada letam hui nak manitam alang pengar dapat elo apa nak tulok na program dapat lesen memandu kelas B2 kita menyenang ni hak nak mana P2 06 dah barah mana tulok lim. Ini hak nak mana dah alang umur 26 duman mati berhusun. Mana dah warga negara Malaysia along tek talam ada letam ni kalau lah pulun telok geri hana sen hadu mesti geri dua salinan rupa dua tok kentak nah dua tok kentak kayan dua tok kad tingki kalau dua salinan kad pengenalan wana nak jeli apa gabar lesen tengok gambar kelonan jenun jandang hipun te gambar bunga-bunga ke jandang pakai gambar AI ke mesti nak gambar original dahin laong nak mesti putih ya ana nama klo alang eka mapi lesen B manita malang te ada B hati P 206 P206 ni hanah man telo alang etek da parlimen Tanjung Manis ya kena man telo anak-anak tam daya alang usuk umur pi lesen motosikal alang jan payan hipun lesen motosikal kena kelo dang ngio program mane jadi ta menyenang membeh 2 bulan 2 bulan nak atek ana da sedia lah udhin kelo dang te ha pusat khidmat pi parlimen P206 Tanjung Manis ala kelo jam dalam tejo dahwa baranan.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: море Союз.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello. Miri

0: море царю.
1: Okey, temu dalam kelarah pejirin kami hari dua kaya na Miria FM kita mempeji dalam berengah di jora megawai alangana dalam derita menjemtuk na itama kaya temaki nak ledo ena jelasan apa nak na rame asal tam apa nak mau pubo adat asal nerpa warisan budaya alang entam hipun. Itama pelamana tejo rame alang ana tak lem daleh tam ni we nak tejo rame gawai daya ani ahli dewan undangan negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir Atek Bara tok ane petemo mihat lahu dena alang dang pejelang lahu panak sayu te hang kelunana bangu daripa masyarakat alang ni men lebat na ana bangsa tak lem daleh. Ya, donanan hatugu hak presiden hak dalam ramai do gawai daya 2026 peringkat do nakabung hak dewan masyarakat roban betong jandara u anide. Okey, man kelak lang maju su presiden kami hari do kaya na Miria FM lang ate bara hati ngredam ngredam be lasu kan hari tolak saya kena man kelak lang kita WhatsApp bara jadi tam nyenang tek jo layan do tak lama dari tam Sarawak lebih do jenis saya ada bulan 6 lebih ni nengi bahui melarik kuri-kuri awan alang te tala madalelerin dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalelerin dahin nagahan pesu do hena man 24 atang 35 darjah Celsius jadi kena tama hitok te jokyo layan do tala madaleta ma Sarawak ya nunan palahu manita alang te tala madaleh miri kena hitam u hipun nguyo atak lang sukup ampayan hari nome pai tala kira 36 jam madarana 10 do bulan namane

halang anantama tu ngak telamai jaga ala oh rame ledo rame gawai nah ji jaga ala ngesayu panah telok ngelarah apa ji ni dah kelunan telok nyalam nah bangu tejoh pemisi dah anak telok aleng darat guanan jadi ku ngiuk te apa men telok aleng dengan telok api apan telok peji din dah kelunan telok nyalam manahang telok aleng nabi languli pala umaru kampung pala dalih apan telok te telok mater dah anak telok te di sekolah pui nak mendah aleng sekolah ha IPTA tak lama dari tamni kena ta mau tengah dah selamat adhin han ni nang membe hadho peto ka dah lang kuasa apu bo halabat keselamatan ate usu dan naya suhang tam hadhin kereta aleng te hanan tam ya nah tak lem pulu meter nunat lawan te jok keselamatan na telo ah. Okey, minta beli, minta nama Clara. Puji di hari dokaya Namiria FM. Tejo rame do kenanak yang di Pertuan Agong Dalitam Malaysia. Ani hakna peringkat Dalitam Sarawak dalam maduman 2026 ni. Sang ana tak lama dalih betong. Itin hari mana puluh ji atang puluh pada do bulan 6. Jadi hanya nyenang aman beh batang ayak hadui nampak kli halang anna tak dah anna istiadat jamuan teh diraja alang sang anna teh perupat 26 hak kompleks sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ninkan dehen ramai ni ngiu lengdang mepeng men leban anna tebin kuna lebak tak lama dari Taman Sarawak ni tak lama semangat perpaduan ah. Dahin ada hang program maya alang anna Nah, sang tanah Dewan Sukan Tun Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ninkan Betong. Tak ada nah di Putulah Bara, daripah pameran raja kita dihin lahu hati kurin an hadui-hadui alang jarun program mani anna hati men puluk ji atang puluk pak 26 di dengah manita malang kek talam dalih betong aku ingin hati men hang telok ulang u hatawin talam hadui nami-nami ampayan program ani anna

0: kita sudah ada proposal. Proposal dah ada. Tetapi kita mesti ada mempunyai undang-undang transportation of carbon juga. Itu adalah carbon storage, CCUS. Kita mesti ada undang-undang bagaimana kita mengkonveikan bagi kita menghantarkan carbon ini. Yang undang-undang ini kita bergantung kepada Kuala Lumpur. We call it transboundary transport. Transboundary transport of carbon. Ya di bawah.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lebih aku nak kuih rumah dah ini walau oh bagi kuih mangsa meleh-leh para nak melu jenis usuh murid sayur.

0: pengen apa lah kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kurang tam sam muda mudi ha. Aku ingin nangan itam ja itam na ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya itam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together puji ini physical dan food intact nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
1: Iya, talang berapa kerana perulang kita hipun agi kena paling beli buat dia. Beli get, abin lebak menhadui kita kerana lang naik tam alia nur palebak jaga tam mamelok talam mamin. Okey, saya nak mana kalau lang lebo puji dahia ke maju suh Facebook Radio Kayan Miriam FM. Dahina selebih mana hari ini lang teh aku siang ya nudi kahman tolak lang teh ada ngalang yang serapi ya selebih mana hari ini tolak semelhang. Okey, lagu titip rindu buat ayah kena alang kenan ebiat GID kena ame alang noranak deh alang ote leka dua duman alang ulalo kena saya so, kena menikah di Jason kan dah hari ni telok alang teh ha kucing dah ini hak barang ledam matua do kami hak kusi yang hidang alang serapi ini DJ kena ya saya so, kena men hari ni telok alang teh kusi yang teh pun hawa jaka puji dihin Radio Kayan Media FM tak lama kelarah telok lebih ni ya aku ngiuk jan men hari ni telok semua tu aku ngiuk teman hang telok leng libang dah aku dan ayak telok hui naik tam udara pemisi teng larah jaki dan dah hak homaru ya selebih benar telok lem.

Di malam melengkana romanjo kalang gerita amat tak lama di minit 25 saat tak lama hadui lemak telur jaki lebih ani orang hitam pejingwa menjauh tak lama segmen PDK pejidhin telur ngeruang.

0: skala besar merangkumi keseluruhan subsektor terus menjadi tumpuan, termasuk penambahbaikan infrastruktur dan penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai wadah yang merapatkan hubungan antara kerajaan dengan pemain utama sektor agro makanan, para peladang, penternak dan nelayan dengan kudrat mereka yang bermula dari sawah hingga pinggan dan dari laut hingga ke meja makan. Tatkala kita melangkah ke dekad baru, marilah kita menyambut tekad bersama bahawa sektor pertanian bukan lagi sekadar pelengkap dalam pembangunan negara, tetapi merupakan teras utama kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan terus memperkukuh usaha agar sektor agro makanan kekal berdaya saing dan tidak terpinggir dalam arus pembangunan. Kita komited untuk memastikan peladang tidak ketinggalan, peternak terus dibela dan nelayan mendapat sokongan sewajarnya.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya, nunai tama peci ngarahai jaki ngariang dahun yang berhormat Datuk Sri Haji Muhammad Syabu, Hati Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Etam Malaysia. So, kena mengklok lem, saya pahabung, tak lama kelarah peci dengan kami. Jangan hadu mendahari telak lang tewas, saya pakai lagu, kena Rosiana orang yang update.

0: Ya, Hassan. Aduh, temu puji dina kami RTM kali ke mana pukul 2 bulan 2 tengah pukul 6 lebih kalau ada online radio menino tua dalih awan atau lok teh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
0: Ayah meta malang majusu puji dina kami tolong maklara hasu kena payak din kena kui ala telok dang pihan jakar yang amin tabu kol pat junang hab dengah an pamo men beh telok kayan men RTM miri ini din wati jure tama puji ngwa nyebung klara puji din kelo wi nak men kelo lang majusu puji dah yak lebi ini selebi men kelo le makinah do ji ini hana ji do alang awan telok nangat ngwa nangat mina puji do lang tu sah an telok petrung ah wina mana telok alang mana migo la ore deh pa an pukul lup tua kanan hade lang ana telok na ya nun la ana dalam makrada telok pejirin redo kaya Miri FM ya lebih ani teman hang telok lagi kem sangang larah hajaki kurek etama pihani ngeriang da ka sape bali yang lengkenan Rogers Chairman ni Vendalance Rogers Chairman ni ampai tang puji dalam dengah lebih kena tolak nang ayat ngua na ji dua kayang lebih ani

Na tlo anak anak Sarawak kuna perlu mana tlo alang teh ha teleh ja alang teh ha apa jadi nak kami di tengah mantra wi nak mantra alang teh ha kucing perlu tlo 2 bulan nak nama ni teh jin anak kelihal anak kuma kajana na bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak anna perlu tlo 2 bulan 6 mana negara teh 6 apa teh ha magalan batu kawah kucing nengok teh saya pululong dah kerana naya daripada warga emas ni api bagi tak lama ke jahanan bowling wanita warga emas ni yang selalu ni men telak dah kucing nunak teh menhang yang telak lang ngaran telak daya ni orang ulu ni kayaan ni ngiah program anan dia tak lang sayu alatam dengan musang wina men telak lang hipun wina tak lama keliah-keliah lang nuni teh awang awan telak musang pejoh pejadian kami 42 minit lalu pukul 4 lebih. Temuan hari kerana lagu lain kena Florena Bulan, lengkumak halam malang tapa. Miri FM, ngap jitam.

Ayan, so itatala mo lagi hala malang tapa. Alang ka na na Florian na bulan. Alang ka rita matama pa ji. Ta'ala madengah. Man awang dali. Habi ang panati. Yakin ay tama pa na lama tejo keselamatan. Ta usulan ya. Tama tihreti ta'ala madali. Dihin sa na higam pahadu higam telefon. Tugu itama driba moto tam. Pagi ta'ala madengah. Usun tanah lebih aneh. Dengah mandale Beijing alang te bara hati tu sah tanah tegan bagahan tusu penapitan skala Richter tema te kuasan alang te busang Filipin te pukul tusu telok pulu tusu minat jihma ngioh jam nerpe ngioh jam madah alang te talam mandale Beijing nunan adhau bara alang ne mana pusat rangkaian gempa bumi China. Hendang yo hadengah menbe tusah tanah tegananan kita dah jadi dalam 40 km dahin sunak 5.55 darjah utara dahin jatuh 25.5 darjah timur. Dengah halang ne mandale Bangkok kalang te bara Thailand sedia sang pemo isu tejo jan Majoh Jaki Ariang Tejo Hadui Melik lima anaan orang men dalehanan. Huina dalam Malaysia Jandara Uanide Utek Bara Pelamana Dah Tejo lima anaan orang Andah Ang Jaki Jan An Melik menalam dalehanan. Dahin tokanan alang sangan dale Thailand negeri talam tengaran alam forum pertubuhan perdagangan dunia WTO dan ASEAN Mawi tengaran te hang dua daleh dan dengan petmi isuanan. Wana nengwa telah mendengar alang ne men daleh United Kingdom. Iti jisrikat alang musang sin but daripada daging kebab ha United Kingdom an ukum 500,000 euro daripada 2.6 juta ringgit. Usrikat anak kita anda pebeli sin but daripada produk daging kadiang amoh tiruan alang lebak menak hena anda hakna pakai anit dahin adong-adong tularanan. Mahkamah Diraja Swansea menyuhu Kismet Kebabs Limited alang teh ezek anabara menyuhu bayar kos hukah ji pentelo pitan juta ringgit abin tula na hadui salah anan. Gua telah mendengar halang banyak loh telah mendengar usun tanah lebih ani dengan halang ni mandaleh Rio Janeiro alang ada bara puluh-puluh tua bot klonan alangnya di masih ke atas dahin dua long klonan ana bara awak telah metusah tutung alang ana bara jadi hak jelato ngaya hak baik banget Pacific Ecuador un tu satu tong alang ana bara jadi ha jelatong aya mantah wilayah menabianan alam dah siasat dah nak jan payan tulak lan nun pu un tu satu tong anan ana bara tubu ngiau dah hendak lang kuasa manusia siasatnya petula apa okna 35 bod ana bara tutong petap awan dah melo harok dah kunan alang nyadi masyak ha dalahanan. Alang hipun bot ani hak nadah kelunan alang nahadui nyadi masyak daripada bot nelayan kecil dan sederhana. Ngiyoh membeda dengah anabara tutong. Ya, nuna tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ani dengah usun tanah anak pemong ngeruak dek jaka alang piah ngeruak jimai suka nak mana tak lim tama peji dina kami radio kaya Amir FM tak lama sik mana PDK peji dina kalau aku usun ukung peji dina kalau atang pukul 6 lebih.

Iyan sayu hai dodo sayu do gawai mana trolem aku ya ngio itama pelahu o atang pala dale awan telok nyadui o atang pala dale awan dah anak telok sekolah. Okey selobi man kelok leng meju su pergi dina kami ngua love ni selobi man Ayomi hai di Josun kena ya selobi man dekat Ayomi ya selobi ndengar. Ai no te ramai depan ngabang gawai ledoh halang u ni deh. Man tak boleh masan hadu hui nak manita malang minat na hadui perang pekanyo lakit heti program balai kapit heti raf safari dumana 2026 mani hadna o lebo 20 pitan hangun na dahana program ani dihin hadu ana na sang ana hari te pulu tusu do bulan atang pulu pitan do bulan tusu lang sangatang dan pelekak hana men rumah Jonas dan ada na aban ha pak perang pakanya laki tani ada ha pasar kapit anu kurisu na ana 22 km ya ana na program malang ana general ana dalam bulan tusu alang sangat tengah ni jadi mantra olim hari dua kaya Amir FM saya kena sayu peji ngelarah mantra olim mantra olang te usu nana ya pada saya telah mano bina pedong dalam pasar-pasar ayak ni tulalan noh nak alan pujan kena mutu kelunan abin dah uli ni bilang pala lasan apan dah nyadui.

0: Nak selamat kita tahu tahu ini sio ayah tu bulan 6 2026 pekuak ngan tau ca ilu ke pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenya Miri FM pemungan ake di pemungan ake Pauline Lenik. Jambatan Mading ya idati kak lawas ngan kos ya lepak pakai dalam ca atau pet 40 pian juta ligit idakan lepak neti dalam pian 7.2%. Jembatan ina pekiok neti dalam bulan pian uman ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan kuma un kudak-kudak gayeng kuak tuak lah ya idati inana dalam elemen hiasan kak jembatan ina. Ia peti isu laa projek ina neca titai bagi metuk rangkaian kak dale lebuh raya persisir utara. Jambatan ina nak ca peniga kuma kelunan kadok kak dale ina. Jambatan ina pe idati apan leboh ketai pembangunan kak kawasan dipa sungai ngan nyukung puyan-puyan ngebiok bandar lawas bayak tau te. Dato' Amar Awang Tengah ti isu ini kuma media tegok ti calawatan kerja kak projek ina kak lawas. Projek ia ida laksanakan kendak lembaga pembangunan koridor wilayah RIKODA ina kena kadok-kadok peniga ngan manfaat kuma kelunan kadok kak dale ina. Ina na dale Kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan ngan Pengalih. Dalam pekinapa, Dato' Amar Awang Tengah menyeru apan perintah ngan sektor swasta sukat paget pekuak kimet dalam mengelau pembangunan ekonomi. Gayang pekuak bini atak penting pakai menat lebih kadok pelabur-pelabur cin dalam negara binapa pelabur cin awang negara. Ini pepenjo sukat buka awang pegayang kuma kelunan kadok kak dale ilu. Pelaburan cin sektor swasta ina ngebadak ca komitmen ngan kepercayaan kuma dasar pembangunan yak lepek sedia kuun perintah. Ia ti isu bina teguk ngerasmi ca majlis kak lawas. Ia penambah do isunya, puyan-puyan cin kadok projek infrastruktur strategik kak lawas ngan wilayah-wilayah utara Sarawak pe jadi ca pemangkin kuma pelabur-pelabur pakai ngebiok la pembangunan kak dale ina. Loji bekalan air bersih Long Loyang ke jangka lepek siok tading 2027 ini nak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan, Dato' Dennis Ngau Bada, projek ina ca projek ia tiga kuma kelunan kadok dalam pekiok 2,000 kelunan kak lepok Long Loyang ngan Long Batan. Projek ini kendak program Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA lepek ida nading neti cin uman yak lapa ini dai. Kelunan kadok kak kedua-dua lepok ina pakai sistem bekalan sungai graviti ngan sumber air sungai tua nekena ini dai. Tapi sistem bekalan air graviti ina pagat un gangguan terutamanya sio awang tetaga. Ini ti kelunan kadok kina untusa alak sungai yak buek. Ia ti siu ina ngan ida ya alak dengar ini o lepa ti calawatan tapak kak projek ina kak dale miri. Jalan utama tai kak Pantai Paradise aka ida naik taraf uman ini, uman ya ke naik ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Badak pengadok telu atau 50,000 ligit lepak lulus ke endak projek transformasi luar bandar pakai puyan ina. Dalam pekinapa, cato 1,000 ligit lepak peruntuk pakai uyan tandas awam ngan umak endok kuma pelancongan Trombol Paradise. fasiliti yang lengkap ini penting pakai menjamin keselesaan ngan jadi pemangkin kuma pertumbuhan ekonomi community cin puyan-puyan pelancongan domestik. Ia ti isu ina dalam ucapannya teguk puyan pengenalan program sahabat Pusat Sokongan Sosial Tempatan Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin ngan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita ke Paradise Beach Trombol Kuching. Dalam pekinapa, Datuk Sri Nancy Petawai kuma mung ida yak minat ngan sukan mukat budung, terutamanya kuma ida yak leto apan abet tai masa tengan ngan tai mukat budung tengan. Ini bagi mengecok risiko daru ngan inu-inu hal yang abek ilu kelok kenjadi kak dalam embak. Ia pebada apan pagat tenggin bake atau petuyang atau pekawan apan sukat pepepo dalam un inu-inu yang abek kelok kejadi. Ina pesukat mepo kalau un kecemasan jadi kak dalam embak ina. Ia ti isu ina olepak mengulas ca insiden pasantuk ca usah leto Jas Linda Saludin yak lepak reput daru ceng pengajuk 2 minggu dalam embak yak nakini ida lepak tegok ya ngan selamat ka Perak. Ina tuak dengar to ini dengar lepas sedia kuun Monica Gary cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka usai tali dio Kenyah Miri FM selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam Pemong Kejai, salam Tiga Tawai, salam Pemong Kejai ka usai tali dia Kenya. Tahun ini inanas ayah to bulan 6 2026, pekuak ngan tau ca. Ya ikam Pemong Kejai ngan akik Pauline Lenik, ya ikam boleh ngelinga kok pengali, ikam boleh ngelinga me ka Facebook Live tali dia Kenya cin pukul 3 pabe pukul 6 kata taup. Bin apa ikam boleh ngelinga me ka RTM Klik, ikam boleh download kidi ka tali paun gam, ya kenapa ikam boleh ngelingat cin siaran My TV 7.0, ya dalam kenapa ikam boleh ngelingat dalam siaran pengalai cin pian puluh lima poin ca FM, pian puluh lima poin tujuh FM ngan pian puluh ayah poin kosong FM, ya keknya lama ikam, ya Pemong Kejai ngan akik cin pukul telu pabek ke pukul 6 kata tahu ayah nanti kembi-kembi akik ke pasal ikam ngan belian-belian, ya ya mepengilumong ka usia tali dio kenya, ya okey kita nak ke pesaloi ke mengan belian, ya cinta dinglan ka jamek ke telu ini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Kumaikem yang ngelingai lu ka dalam kereta, kumaikem yang ngelingai lu kembi-kembi pe ke umak ke kembi ke dalam miri kini. Aku nak salam tiga tawai kumaikem ban pagat nyukung ilu ka usai tali dio kenya. Ya kina nak ke kusi lah aca dengar awang. Ke kusi dengar awang kumailu dengar awang kita tahu ini kumailu ka dalam miri. Inana dengan awang ini kenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, okay, ke baca dengan awang ka dalam miri ini tahu ini abe hujan ya naise dengan awang ka dalam miri tahu ini abe hujan ilu tenat dengan awang ka dale marudi. Ka dale marudi alam ini on hujan ka ca dua uko ka dale telangusan. Ya ni set nomor marudi ada on hujan kat cadokok taup ini kat dalai telangusan. Kat dalai telangusan taup ini on hujan lok pe kat cadokok. Ngan bina apa lu ngelinga dau dengar awang kat dalai belaga. Kat dalai belaga taup ini on hujan lok pe kat cadokok. Ya ni set dengar awang ya kat ngin kumailu cen Jabatan Meteorologi kat dalai miri. Marudi telangusan ngan belaga ya. On telu ukok ini. On hujan kak kuda-kuda ukok. Ya aku maikam. Ya kalau tenau kak ikam kak daya kina. Ya nanat ketai asat kem. Nanat ketai gayang kem ya. Nat isi awang tau awang hujan. Hujan muat ya. Nat ayan pa natan tenau. Ya nesek gaya awang ya kekusi kumailu kak. Usia tali dia kenyato ini. Ya nak kekusi lah kuda-kuda dengar buat kumailu. Kusi tips-tips kumailu ya ente kembi-kembi tetap pemong kejaya ke usai tali dia kenyang nganake pabek pukul 6 ketai taup ya ke pasaloi kem laangan belian ya all pai ni.

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Iya, hina nake ke kusi ca denga ca indenga pasen tuk doktor madang kumailu. Ya doktor madang ke masat dalam minggu ini nana cin ini pian tu bulan ya doktor madang ke masat nembam pian tu bulan 6 2026 tu dua datai ke doktor madang ini tai ke Ramudu, ya ini datai ke Ramudu. Tadi nembam nembam datai ke Ramudu. Ngan pulok tu bulan 6 2026 pekuak ngan tau telu. Doktor madang ini katai ke Long Lamai ngan ke Long Banga. Ya, kayak ngeluak ke dia lah. Pulok tu bulan 6 2026 tau telu ini dah doktor madam doktor madang ini tai ke Long Lamai ngan tai ke Long Banga. Nan teka puluk ca tu bulan 6 2026 doktor madang ini pekuat ngan topat doktor madang teka Long Said ya tadi ngbam topat ida teka Long Said ngan puluk dua tu bulan 6 2026 pekuat ngan tau lemah tau lemah ini ya ida kata teka Long Kelian ya tadi ngbam ida teka Long Kelian ya ini saya dengar pasal tuk doktor madang kumai ke mamai we uko-uko ya ke daya kina ya kem keluar tai petegok ngan doktor dini kem boleh sedia kena kena irabe kuak-kuak ngan tau ya ke pendengar ku mai luar ya ku mai ke manak anak su ya ngelinga dau dengar ini kem boleh petawai uko-uko we-we ya ke daya kina ida keluar nai cek ida keluar nai nabat kalau ida keluar tenabat ngan pekuak ngan tau doktor madang nai nai tapi ata lepok-lepok kak daya kina ya ikam boleh petawai dah telefon ni dah apa anda suka sedia ya takut ida tetapa pelana ada kepengak lah kena doktor madang ini majuk ke ada pengak kena ngeliwat kak ukok kena ukok-ukok ya ke pisau ni ada ya okey na ca belia aja belian ca dengar ya ke kusi ku mai lu pas sentuk doktor madang ya ku mai kem ya ke pemong kejaya ngan ake ke setali dia kenyai kem kulo nak meses-meses kanyi kem kulo nak meses-meses salam gam kem boleh nak meses semangat ke ku ino-ino meses kem boleh nak ka Facebook tali dia kenya Miri FM apa nak ke baca kidi ku mai kem apa nak ke pendengar dah salam gam cin meses-meses ikam nak makai ke rumah ke kat konti kini ya. Tiga tawai ya ke pesalai ikam lah ngembelian ya. Oh lepas ini.

Ya, rapi ke umsalau undena ngening dobelian ya kemetit kuma ilu abe majo ini ada ya kena ini ada ya. Kinana akek ke kusil aja dengar pas entuk program ada keti be majo ini lain nena program Sarawakku Sayang. Program Sarawakku Sayang ya oleh kena ini dai detika dale Limbang miri ngan Bintulu. Nah kini ada teka kapit ya untuk kapit 26 to bulat 26 pabek 20 ayat atau bulan 6 2026 ini ya ida ketika perkarangan Dewan Suara Kapit ya aku maikem ya klotai atau paikem ya kadale kapit ya nyang kadale kapit kina ikam boleh tai nua festival atau apa program Sarawakku Sayang ini ada ketika be majok lah kurang cin 2 minggu ya ya inana an program-program yang dati atau puyan-puyan yang dati tego ini nana un pameran un counter perkhidmatan cin agensi-agensi perintah bina apa un cabutan bertua atau apa cabutan luai ya koisek yang dati olepai ni dai hadiah atau apa pride-pride yang dati ida nak aku maya menang aku maya luai ini boleh tahan tese pride ja ya jadi ilu harap kena apa mungkin boleh tahan juga pe pride ya oh ilu harap benesek lah ha okey kenapa ilu ida on keti gerai jualan nana pengumuman-pengumuman asen ida peti on jualan craft tangan ke puyan ini nak bina apa on konsert rakyat on malam budaya Sarawak ngan kado-kado laa pertandingan ngan aktiviti ya edati sio program Sarawakku Sayang ini ya kobaan ya delapati kak miri bemajo ni dai ya ca puyan ya sukat mepeng kelunan kado nai nai masa tua tapi ada kado info kado tulung kado bantuan ini info ya sukat agensi-agensi kerajaan ini mepo kunan kado ya un tusa ya un masalah ko ise ida susah dalam aplikasi contohnya aplikasi Sarawak Pay Global Sarawak Pass ngan Sarawak Service ini kan boleh teka counter ida ada mutu ida cuk ida mepo ko ikam untuk akses kidi ya ini ca peluang ya tiga kumaikam tai aktiviti tai ngan puyan program ya kuat ini kumaikam ya lo on rancangan kuat tai kembi ikam boleh tai kina tegok tau ngan tebulannya kek badak bek maju tebulan ya kek badak adai ya kina nak kek ke pesalah ikam la ngan belian ya olepa ini kena kek ke baca mesej-mesej ake alak ka Facebook mesej-mesej ya ke mading pesek ka Facebook ketetawap ini ya kina nak antek kembi-kembi assalamualaikum ngan cablian ya olepa ini.

0: yang sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Ya, ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. Kumaikum ya. Nyambut tau kanak, nyambut tau lahir nuan dulu kide sambut. Tau musid tau ini, ayah tau bulan 6 2026 akhir nak selamat tau musid, selamat tau kanak, selamat hari jadi. Happy birthday kumaikum ya. Nyambut ya tau ini. Ya ini cakek kalau petawai kem ya pas entuk hari cek gigi tad kok ban ilu ngelinga ada ya kumaikum ya mungkin maju abek tai cek persak jipen ngem ya ikam boleh tai siyo tau tau musid kem siyo tau hari jadi ngem sekurang-kurangnya ikam te cek kecauman caliwai jadi pakai ngem menawai kidi pakai ngem paget menawai midan ikam suka tai cek jipen ikam na tai na tegok tau musid kem tena teguh hari jadi ngem ya penting pilu klo jaga isi agat jipen nilu ya ni ca pesanan ringkas pesanan jaga agat jipen lu kuma mung ilu ya ngelinga tali dio kenyato ini ingat hari jadi ingat gigi ya ina cat trademark nawa itu ini kalau hari jadi ngem nembam tai ke klinik gigi teh cek jipen gem ya ya tiga tawai kumaikum ya pemong kejaya ke usai tali dia kenyak nganake kak tak ka tali dia kenyak tau ini ya ke naca meses ya naik ke Facebook ini nana cah meses mading naik cincek gu Timothy Signori ya selamat tetaup miko DJ ya tiga tawai kumaiko cicu Cikgu brother Timothy ya, tiga tahu baru pernah nak message ku makik kak tali dia kenyata ini. Selamat pemong kejayi. Ayan te kembi-kembi tetap madung, tetap pesalau, tetap kejayi kak nganakik pabek pukul 6 kata tahu. Ya kurang cin setengah jam lah ilu ke pemong kena lu tepetat kak cin usia tali dia kenyata tahu ini. Yakinan nak ke pesalau kemelang cin cablian ya lepai ini.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ya, anak ini 43 minit lepas cin pukul lemah kata taup ya. Ilulah pemong kejaya kurang cin puluh lemah minit. Kurang cin puluh lemah minit lah pemong kejaya kena lepetat cin. Usai tali dia kenyah. Kata taup pekuangan tau ca ini ya. Okey, kena nading ke kekusi lah ca dengar buat pasal untuk ina Sarawak. Ti ca reput pasal untuk dalau inu-inu tasak o lepek. Lepak insiden tanah peko ke kawasan Mambong tahu 2008 ni dai. Menteri ngeliwat lah timbalan Menteri Pengangkutan Darat dengan Udara Dato' Dr. Jerip Susil bada ini pe apan mung janan alun yak lepak tasak kuun ke tanah peko ina sukatkan ripe lau apan kelunan kadok sukat pakai janan ya tasak ina ya lepak tasak kuun tanah peko ina kuat pengalai ya. Ya, lepak dari pe kunan pesukat pakai kidi singgat tau, pakai da tai gayang, pakai da terkembi-kembi dalam asat-asat da singgat tau ya. Ya pe badak dengar dengar kuat lah kelunan kado apa nabek tai bisau. Ya, ya petawai kelunan kado apa nabek tai bisau ngan panik. Pasen tanak peko ina, uban tanak peko ya jadi ina dalam masih dalam kadar bacaan bermagnitude liba ya ya pedawai kelunan kado kak dale abin kak dale Mambong kina apa nabe te bisau te panik lah ya uban tanak peko ya ida ras siok keinanan lo abe dalam tahap ya bahaya ya ina cedenga pasan tuk tanak peko ya jadi kak dale ilu kawasan Mambong kina. Okey, yang terkembi-kembi lo pemong kejaya dengan akik lenik ke usia tadi dia kenyah apa abis pukul 6 kata taup ini ya. Okey, kena nading ke pesaloi kemlaan dengan belian ya. Oh, lepas ini

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedap mari. Nukopong. Nukopong dia aja. Nukopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Saya

Ya, ini anak-anak kini 50 minit lapa cin pukul lemah kata tahu peluang pemung kejaya ke usia tali dia kenya kurang cin 10 minit lah pemung anakik di jalan ni kini. Ya, kena ilu kebetar akik ke kusi lah cah dengar buat atau pecah hebat info kumailu dengar kumailu pasal untuk ini ban lu kini Hari Sarawak ya. Oh, ni ilu isen kini kudak terbulan Hari Sarawak ilu ngeramai tau Sarawak. Isen ko dak tebulan kembi Hari Sarawak ilu ke ramai abe majok lain nana 22 tebulan 7 ya 22 tebulan 7 inana Hari Sarawak atau petau Sarawak isen kembi sambutan Hari Sarawak Oman ini ya. Okey, nana Hari Sarawak Oman ini ya ilu ketika dale bahagian Sibu ya. Hari Sarawak meni kat Dale Sibu cin 22 Julai ya dalam pengina apa kado-kado puyan yang akan dideti kado-kado pengisian yang akan dideti dalam pekio un lemai bus wek cin lemai busa lah ha? Lemai busa kelonan kado yang akan tai ke tai nat puyan ini yang dideti siok atau Hari Sarawak ini nah ya. Nah ini Hari Sarawak ini merupakan inanaca cuti rasmi atau apa hari kelepasan am kuma seluruh petipo negeri Sarawak ya inanaca dengar atau apa dengar awal lao ngik ngebadak ki di benu apa lutisen ya Hari Sarawak ini du anak Sarawak ini mahal patut luisen inu tau-tau ya ilu patut hormati ilu ya tau-tau ya ilu patut tisen tobio ilu lah ya tau Sarawak ini adalah tau Hari Sarawak ini adalah tobio kuma ilu anak-anak Sarawak ya ina aja dengar buat ya kikusi kuma ilu be majuknya ada ya. Okey, kumaikam. Ya, lo pemong kejaya ngakit ke usia tadi. Dua kenyap. Cin pukul telur, babi pukul jam ke telur ini. Ya, tiga tawai kumaikam. Mabuan pak agugat pemong kejaya ke usia tadi. Dua kenyap ngakit. Ya, setia dan nyukung ngakit. Abik pernah ya selalu nak semangat. Ya, kumaikam mong-mong lah. Ya, abik suka pisung adan ikam. Tapi ikam tisan Tuhan sejak yang memberkati. Inu-inu pemuyan ikam. Ya, kina nading ke kakit ke metit lah aca belian kumaikam pakai pasal lawikam kat jam-jam ya kalau metat ilu cinta lidia kenya ini ya. So, tiga harap ikam on salau ngening dawa belian ini.

Ya, ina na sengana ina na lagu yang ngapaya lan nak ku petit ku mai kem kena kena ke ilu petat cinta li dia kenya atau ini ya. Ku mai kem lepa na meses make ku muka Facebook ku mai kem lepa like na love make tika tawai. Ku mai kem pelepa pemong kejaya ngan nak ka terusnya kini kat TikTok kini tika tawai Tuhan memberkati lumong ban sokongan dan support cini kemong cinta ding pukul telu pabek ke pukul 6 kata tawap ini ya. Ku mai kemong ya kena nading ya kena tepat panak kuda minit lah tepat panak mong pemong kejai kau setelur kenya kena tepat panak ini ya kek nyet lesau inu dah salah nge ya ilu petenggok lah tau pat ya ilu ke kesalau ikam ngan DJ ini nembam DJ ini pesalau ikam nembam ya jaga agat udit kem jaga tiga kang ilu serpek pagat manyi kumai ilu mong ya pukul 6 na ilu kenglinga cin YFM imban kucing ya kina nading petenggok lah. Ya, bye-bye. Nato cenake. Bye-bye.

0: PC Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

Selamat lemai berdengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sehari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke dia di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Dur ke Bukai tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi YFM ke Semak Dur kita diau di, okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu, kita ke diau di Kapit, Miri, Limbang, pembagian di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita ke diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega. Boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tak ke awak Sada Lemai YFM. Kena sehari itu bunyi kepada kita tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulas jalan dengan kami dengan ke YFM 24 jam bergulai dengan kita. Pemaga meri terima kasih dengan guy Daniel Steven ke udah bergulai dengan kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh kaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih dengar. Terus kita jalan dengan kami dengan ke Sada Lemai YFM.

0: Oke, kapan sampai mati lagu ke Dibai Hesdia Heskia. Oke, mic jam kita ke dia tuh 6.18 minit lemai. Oke, jadi berikutnya udah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Gula Inggau pengelola program Hana Maria Lamat hari YFM Limbang. Okey, pukul 6.30 lemai, bakal selamat dua kami menatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bahawa YFM. Okey, pukul 7 lemai, kita dengar ke program Berancau Tikai Bergula Inggau Terabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7.30 lemai, bakal selamat dua kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Nangkan kenya pukul 7.45 minit lemai, kita dengar ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam, nur kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam, kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai itu. Ba awak sada lemai, lemai resatu. 8/6/2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengar ke Hello Y Limbang Bergula Inggau Hana Maria Lamat.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalamai sudah tapi basah, ngagai semua bala peningal. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu, ngau aku Hana Maria Lamat di dekat main bala peningal semua. Apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita tu ngau ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, ngau adi lawas. Perkara keterubah terdekat di kunci ke aku, jematan baru lawas tembu September. Pengawak ngagak jambatan baru lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilap. Nitiah Kosapi Primer Sarawak, Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, semina pengawak yang kawam elemen penghias ajak kepada tembok. Jambatan keberga lebih 149 juta ringgitnya sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilap, ia dekat ngemandak ke timpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuak, Enggau Sabah, limpah hari ngurang kage berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke uliah ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua adi seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih lawas ngemanah kage penyambung merangsang ekonomi narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak enggau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara ti kedua ti dekat dikunci kaku ianya 6 juta ringgit ungkup projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak udah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau 6 juta ringgit dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Nitiah ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dagas Ugah Embas, belanja ti udah dikemenar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benuang ngantik pemenar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial anggap ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap uliah merik pangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbaik ngonyok, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di Sitak Utara. Kelebih lagi, di Limbang Enggau Lawas. Nitiah ke Dato' Amar Douglas Ugah Hembas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai Enggau Rama, benuang serta dekat dipejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat lagi serta sebelah. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur bekal jalan alun, bekal air, kuasa karan, jematan, dan sistem perangkap pengangkut ke mana lagi nyadi pelasar ke berguna dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi, dan industri. Lalu engkau ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia medah bunyinya dengan teks jakob ke dia baca, sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngak Pemansang Kedah Menua, Dato' Abdul Rahman Ismail, bak malam main asal, bak hari kedua pengerami babulang, ngau Lumba Kerbau 2026, edisi ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi, bila peningkat semua, sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tirkanya di ada Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayu sama magi diri ngau pengawal merik darah hati diatur di Limbang kena 14 bulan 6 2026, hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak ringkat baruah Limbang Plaza ia kediatur SUPP Limbang. Lalu pemaga di Lawas kena 13 bulan 6 2026, yang kena hari 6 dekat Berengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak pasar tamu Lawas ia kediatur gerempung kebajikan kebudayaan dan ekspedisi kaum Cina Lawas. Lalu kena 20 bulan 6 2026, yang kena hari 6 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak pasar tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27 bulan 6 2026, yang kena hari 6 dekat Berengkeh jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari abak Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebedau ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam. Lalu pihak mega mesti kak makai dulu. Pihak mega anda nak ingat mai tinggi takut kat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister penudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tempuk. Bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi penerang tak silik tak ke penerang terang tak berlipun ngagai upis tabung darah Hospital Limbang mbak lumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas mbak lumur 085-283-781.
3: Dengar meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam.
4: Nengah Sarawak ngau lagu pemintaan antar stesen tiap minggu jam-jam selesai hari nyentuk ketika lemai minat YFM Limbang.
2: Ya, dan aku dulu perkara tidak dikunci kari Limbang. Berita kebukai, tahu ni ngak bawa sadar Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal ngak pengelurus hati. Pulai baru ngagai pengelur program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ini kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukan kau pengelar program dari YFM Limbang, Hannah Maria Lama. Terima kasih dengan kawan Hannah, sudah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lama itu, bukan kami dalam segmen kita kita ke awak Sada Lemai YFM. Okey, jadi sebenarnya munyi kuda daripada aku tadi pukul 6.30 lemai, nur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya natai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8 bulan 6 2006 berhingga hari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi benua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak ke hujan gau ribut kudik nyadi bak sekendur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri gau Limbang. Okey, lalu muak ke malam nyentuh ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang, lalu Gari Manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau Mukah, lalu tikas pengangat Gari antara 24 nyentuh ngagai 45 darjah Celsius. Jadi nyam tadi info ke diterima ari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar kami dalam segmen kita itu ke awak Sadalmai YFM.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Ini ngakai kami dalam segmen tau ke awak sada lemai, lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi ikut tadi semaya aku tadi, jam ke dia tu endur kami ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM, pesan ke BC dianjung bala peninga tu. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegak pesan ke BC dianjung. Ngagai lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi pesan ke terubah ke lemah itu pesan nyetas sulit. Okey, pesan nyetas sulit niang Catherine Umbau anak Atan. Madah ke pengawak nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5. Jadi pengawak ngetas sulit dekat diatur pagi hari 6, 13/6/2026 pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Ndur ngintu pengawak tu baru rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jih Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit Rumah Boni Nanga Geremai Kenawit Rantau Kemidiang Kenawit Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang Pakan Lipus Kenawit Kabar Melayan Kediau Bak Sungai Pakuh Oya Rantau Dilang Kenawit serta Kabar Melayan Kenglalan Yang Catherine Umbau Anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jih Kenawit. Okey, pengawak ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Atan. Okey, jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemah itu dengar, pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai. Madai ke pengawak ngetah sulit hingga muai yang terbalu niang Indai Sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 13/6/2026 pukul 9 malam mengena cara sembahyang ke diatur ba Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih Laduang Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai pemegang kemulayan kediau Baniah Rumah Digat Sebindang Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit Dap Teku Binyu Lambir serta semua kemulayan kedulai disebut ke di Tuk Magang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawak ngetah sulit ngga muain terbalu lemai hari 6 13/6/2026 kediatur bak Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey, jadi penerang ke si lihat kita atau bertelefon tak ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngena lumur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima hari Edwin Iju anak Igai madah ke penyawa ngeta sulit ngga muai terbalu niang Indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hingga bini Igai anak Andan. Okey, pesan ke sekali itu pedinya, pesan nyata sulit nyanyuan terbalu lalu berantu. Pesan tu diterima dari James anak Canggat, madah ke diri dari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin, ini terumah baru. Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerbai Lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Igai anak Tugak tau ke Apai Jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin ianya tu rumah baru nanya taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawak tembok pengawak kata sulit lalu disambung ngau pengawak main terbalu lalu berantu. Jadi pengawak tu dekat dintu ngau cara sembayang. Okey. Jadi nyap tadi pesan kata sulit nyuan terbalu lalu pengawak berantu. Okey, pesan ke sekali tu pendengar pesan pemati. Okey, pesan pemati itu diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okey, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, inya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjuang, kena 9 hari bulan 6, 2006 hari 2, pukul 10 pagi, bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju, ngagai semua kemulayan, kediau bak Sungai Liam, 3 buah rumah. Kemulayan kediau bak Seloi, 2 buah rumah. Satap, 3 buah rumah, Malang Bakung, Selepin, 3 buah rumah, Sungai Nipa. Pemegang kewilayahan kediau Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betung, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kengelalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ngagi rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi pesan pemati ke diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebil ya. Madai ke pemati apa ya? Ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang pentingnya pesan ke bisa diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Gal Phyllis.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dekat jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan nganjung pesan berat. Okey, tak anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngatai ke pesan berat ke sekali itu peningnya. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai ari bintang.

Ana Jemariang tau ke Indai Jimbau madai ke Indai ya banun Ana Buyo tau ke ini nanai tau ke ini Jimbau udah nadai kena pagi 8/6/2026 ba rumah sedaya okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke ngelala niang tu ke dia ba rumah Sangan, rumah Alin, rumah Cabo, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba, Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan, Salim Belalang Balengian, ngau bala anak niang Jimbau barumah Liba Bua Julau serta kebelayan kenulia di Rintai Kemagang kenglala niang Banun Anak Buyo tau ke ini nanai tau ke ini Jimbau jadi niang tu dekat disenggai barumah Membuas Kelamak Subak tau ke rumah Sangan ke baru dia tu ba Ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat Danjung kena 10/6/2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sil ya. Kita tau bertelefon nyagai Indai Jimbau ngelak lumut telepon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tau ke bertanya ngagai nanai ngelak lumur kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju ngagai kabar melayan ke dia ubah rumah ide pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari, Kampung Melayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai ti semakai ngau Kampung Melayan tinglala Niang Miah Ana Unggia atau ke Uma. Jadi pesan kita sulit Niang Miah Ana Unggia atau ke Uma atau ke Bini Matu Ana Ubam deka diatur pagi 13/6/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kemulayan kedusan dipinta datang ngagi rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan tu tadi datai hari Matu Anak Ubam hari rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Angkelili. Okey. Pesan ke sekali itu pendengar pesan ngetah sulit lalu ngelombong datai hari Budit Anak Jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya ianya Tani Anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12/6/2026 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena pagi 13/6/2026 lalu ditampung enggak pengawal nyuakkan terbalu lalu ngelombong bak rumah Sidaya bak Sibu Jalan Camar 1A1 Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Nanga Gat Kapit Nanga Ibau Kapit Nanga Lajan Iran Suang kabar belayan ke dia bak Balih Kapit Kampung Sentosa Sibu pemegak di Sibu Jaya serta semua kabar belayan keng lala di pinta datai maya tu ilah. Okey, jadi penerang ke silik kita tak bertanya ngagai Josh Anak Budit ngena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina Anak Budit ngena lumur 011-6386-6174 aku nyebut baru lumut telepon Josh Anak Budit 018-902-6877 tau ke
Kastina Anabudit melalui nomor 011-6386-6174. Okey, jadi yang benarnya pesan berat ke BC diterima kami bak YFM Iban ke lemah itu. Pesan ke BC diterima kami dengan acara email. Pembagian pesan ke BC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengan lebih lagi terus segera sejalan dengan kami. Ini ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda mindah ke Bukai. Tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami. Jadi pukul 7 lemai itu lagi indoor kami keluar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey. Jadi kita berperinan dalam dirinya ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umit, lagu kedebaik darah Helena. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

0: Sinali Hari sa Dalamay sa Marilang Malam.
1: Sigulay sa Jalay.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu punya jam kita pukul 7 lemai. Kita semua ninyak ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita. Mbak, senentang awak Berancau Tikai baka kelemah itu. Jadi bawa minggu ku dah aku bisa nyebut aku kak nyambung topik bak undang-undang ke bak PDPA 2010 lah ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke bak undang-undang PDPA 2010 lah. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach ke kak nyadi lalu cara ya madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer, manager, secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kod sama dengan company-nya empu kak, body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1, embarket E, body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di bak kod ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkat A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ianya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu tak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai dari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tahu ke nadai bisik sama now ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding tau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi seminat company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate nya. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010. Lalu company nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orang yang ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate yang tak sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agen company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara kak diperhati. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya itu ya, buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ia ke kedua bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat bodi ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tangti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen ngau corporate body-nya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya sidak ya sama-sama tahu salah reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja tau ke ejen company ngerja penyalah data breach company ngau pekerja tau ke ejennya sama bertanggungjawab sama salah. Company tak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya ajak. Jadi, nanti disebut in simple terms, section tu bila peningatnya, employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA, maya waktu saya tak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang, ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Disebut dalam jakor reputasinya libel has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dalam tiap city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningai kulit merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A, baka bank tu, data controller. Ia nak meri notice leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breach-nya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ia ajak. Reti yang ditok kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi, section 12B, subsection 1, sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak pegawainya ngobengnya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agency-nya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi company-nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A City Company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, tu mengurus ke data dalam company. Nanti utai tu jadi company pun salah hari segi naunang. Aban staff kegawak ngam marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 KBC berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu kudah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bela peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
4: Kami Merindang Kita Nintiang Ali.

0: Ronaldo, Messi, Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malam.
1: My FM, Sibulay, Sijalay.
2: Oke, jadi nyaman tadi kita baru dengar program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Oke, jadi jam kita ke detupinya pukul 7.15 minit lemai. Jadi pukul 7 setengah lemai lagi nur kami nabur ke berita lemai RIYFM. Oke, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Takut Awak Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 1/8/6/2026. Okey, kita berperinang gaul lagu ke sekali itu lagu Ari Igu Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu keberi nama Ukai Alai Diaw. Terus ingat ke kami Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nak buat ke berita lemai YFM, lemai RIS 1-8-6 tahun 2026. Jadi terobatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selinting, nyaga utai kediguna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita, lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawak berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke pun hari menua tu kengembuan ekonomi ngau fiskal ditegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tikap pejalai ke skimnya dipansut ke pengudah Perintah Kemujur negap ke pun penatai pemisi menua tu. Penatai pemisi menua tu kemajak nambah megak nentu ke penguntungnya ulih dipulai ke ngagai rakyat. Polisinya megak udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi ke atur dikena nyaga pengelantang rakyat ajak tak megak nyadi ke strategi timpuh panjai dikena ngada kemudahan mensia kemenyana serta ulih bersemekih. 7 hari projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembuk tahun tu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar hari 76 bengkah projek KBC di Prambu serta dijalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembu, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung diperambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngah projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkel hari projek itu, kerana dijalai ke Opis Kerja Raya Malaysia ditetap ke bungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30/12 tahun 2025 itu kemarin. Projeknya nyerangkum pengawal tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas, bengkel, makmal, palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan bakal kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemoden ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bak sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16/1 tu kemarin. Projeknya mungkur pengawak tinggagak siti blok akademik KBC 12 siti bilik kelas kelantang lagi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dijalai ke ngena teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kuliah nyadi menggeri transit ke Besai di Lawas ianya ngena pengawak tip jalai ke plan Besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri bandur ti semak benar nge Brunei ting ujung ke kanang menuanya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke jadi palan penyangkai ungkup lori kargo sebelah usidanya nerus ke pejalai ke Brunei hingga Sabah. Datama ruang tengah mansut kerja ketua lebuya kenemuai
ngagai palan dagang kedibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu benda-benda yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan kesukung ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah riting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketegak belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegap diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimno luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu suku ngap ngawak tingatur polisi kauli merimpas serta atur kenda ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Ia madah ke perintah ndang semampai bebenar pejalai ke atur tingerangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu, kelimpar riti nyaga penghidup rakyat serta nentu ke servis ke mensia mayuh li dibicalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK tip jalai ke pengawak sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara megai tanggung pengawak ngatur servis tidak kena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global kenyadi tegal penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah uli datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagi bantu ngagi raban orang ke lebih lagi di selinting. Atur bakanya uli nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngap pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngautai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah Raban Pengatur Pengawak ngau company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili bak randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur Bedau Lama Tekudah. Ia madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Saub ari komuni utility dikena ngadai ke polisi serta berjalan ke pengawak megah dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke pengawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN mega oleh nyawup madah ngada ke kuasa karan terlebih entap kelimpar di tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbang ngawari TVET Negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia Aris Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prais duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebut terbijaku ngagi RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan, Alexander Nyanga Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngau berlakon serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke bekaul, ngambil ke besaup ngelati ke ekosistem TVET di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, tu batang berita baru. Atur terlebih jalai ke skim pelajar tinggi penyuma, nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar, 7 agi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisik raban di selintiang, nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nyarakat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, dari bilik berita Artem Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak tabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari.

0: FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak ndur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke diatuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak itu. Kali kompleks sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenuh digagak diatuk dekat di Sadan Tembok tahun baru nyen ila. Pada yang bak kompleks sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti udah tembok ila dia mensia mayuh serta palan pelajar boleh ngatur mayuh bengkah program kebukawa ngau lomba ngau main udah tu ila. Berita kenangkan kenyak berita badminton, pemain tabur lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah budaya champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiatuk diatur bak Istora Senayan, kalai bak rengga final seduaya, udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tobat ranking ke-8 dunia. Dah ke menambah Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa, ke sekali tu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis accident bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebedak tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Berlomba tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke sekeletor berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebentar berpikir bak World Cup jadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1, Romania ngalah ke Wales 2-1 megak, Albania alah 0-1.

0: Ngelaban Luxembourg, Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman. Switzerland dan Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri dengan Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 ngelaban Scotland. England alah ke New Zealand 1-0. Qatar dengan El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 ngelaban Afrika Selatan. Brazil alah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 ngelaban Turki. Curaçao ngalah ke Aruba 4-0. Argentina ngalah ke Honduras 2-0. Afghanistan alah 0-2 ngelaban Pakistan. Lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Ini sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban buat World Cup dengan menggat tim ke nadai berlaban buat World Cup menggat BC ngatur friendly match buat dalam kandang minggu tu. Okey, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Okey, jadi yang baru dengar, kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari Y FM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7.49 lemai. Terima kasih banyak lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Karen Libau, lagu Bersrakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipak Nuan. Terus dengar ke kami sadar lemai YFM sekulai sejalai.

Okey, berikan jadi pukul 8 malam terlebih indoor kami keluar ke program Leman Budaya Iban. Okey, tentu ke kita terus segulai sejalan kami ninga ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan guys semua balap ningak ke Bisa Buku Lain Gau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan guys semua balap ningak tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih ulang lempang ke Dremu. Hangat datang ke diri ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai DJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs mengat meruan di sangguang petara lah nyalai uliah menatek direk di tu lemai tu.
0: Ya, yeah, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berarti ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari ambil ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi utai ba mik 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku mainnya maya bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong gerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat gerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orang nyoranda amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang. Jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena lalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh buka kena sempat disebut ambil kemana yang jaku geliga nak sempat tu agak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyat deh lalu ke keadaan lemahnya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mendo yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus nama rita nuan. Ukain tak tu berkenyak neh.
1: Nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ilak kita berandau kenyak neh.
1: Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka kau dah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasal pengawal miriang. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar dah de kerandau ke bala netizen ba social media bah media rama tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar nguji bisik madah katur tu nyelai mimit atur badah segi macam-macam ya hati kada da tanya daripada kesida deh bisik sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu tahu kena beketu tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tau aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke tentang perkaranya lah. Awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua-tua ke agi megai pengarap asal agi rin megai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tu alamai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amma bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke terpansak ke utai ke berkenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook deh. Namanya Mayuh benar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu. Lepas sudah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai. Aku terus nyerah
1: ke Nuan. Okey. Dah pelap aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk nama hotel kerekat. Tanya sida ya. Jadi bala peningan semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tahu. Ukai madah ke dalam punya. Lebih nemu hari orang bukai. Tang bakal munyuk aku selamat tahu. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya nak salah bakal jakut tuai bekas malau nampun lacau bekas tawak nampun begau ku jakut jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uleh bertanya bertemu uleh maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan kawasan miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru bak aku lepas mahu dah ada tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar bak IPT bak kolej dia tahu lah. Aku mai sudah berarti ke pedak bak bub serbarti jaku iban ke dia keluar ke Tun Juga Foundation. Pedak bak daun 886. Lagi inti semak kita sempat medak pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary dia keluar ke Tun Juga Foundation mega pedak bak daun 1234 tak betusun daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi hanya bisa salin ya ngagai jaku English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jaku ibannya ya madah kalau ke jaku piring ku ya nya dat jaku nama lalu jaku namanya de kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara satu keduanya de kena kita minta ampun lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita tengah medak piring ngana piring deh nanti sempat lagi mayuh atau utai te tau disebut kita bas tentang tau deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyalai nyadi ya kesalu de pedaknya ular belalang benung bekat belayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada utai bukai. Jadi kita bisa main asik. Kita buka bergaut muka bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih tau ke insap kita. Lalu dia selit ke kita. Lalu padah ke kita. Baduk sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring makanya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utak kada pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tu ya kada sebut tek tahu de kena ngagak piring ke adingna kita bala peningan deh. Anak nak ingat kata leban tu. Nanti timpang nanti siti ari Hutai tu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang dah.
0: Aho.
1: Ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buknya lah. Bala peningan enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di tu teh kena tahu nak yang kaum asyik amat. Asyik pulut. Teluk ku ya tak kena ku nak tentu datai lagi jakut teluk tu. Ngai ke kita ngambil telur nadi telur manu ambil telur tiat nak ya ngan nadi atau dia telur manu lah tahu kat telur burung ngan nadi telur ticak tentu ngan nadi
0: tahu
1: ketupat sungki renai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih kapuk ngau hai tua tu ke tak kena tahu nak de kena lebih maya kita ngangka piring lah penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah
0: ya utai utai kita gunanya sigi bisa dia magang
1: bisa dia magang lagi kita data dia ha jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang seminar penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangat nusun ngau lenak pasal atur miring tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu, tajak ia di kumai kita piring site, ia dalam menua Batang Air, di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya bisi ngundan semua utai ke disebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Nyerti itu ke piring siti. Jadi udahnya disebut dia ditau ya piring sekali tiga. Jadi dia ditau erti piring sekali tiga nya tadi. Semua perangkat kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang, dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daruku, penyampur daun siri ya. Ya kengenya di biar jeput gak ambil ke bagian rendai nanti ya tiga tiga jeput gak ti tumpe tiga ite gak puluh tiga jeput bete kenya kerti piring sekali tiga yang gak aku bala kabanku di menua betara jang di dulu dia tentu bisa ninga kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut dia
0: sidak diannya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: mereka jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayuh teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripiah di menua Batarajang ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring piring tanam, sekali tiga tahu ke bak kau besar deh. Bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lebang bak deh. Jadi nyak cara de menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping ngai tidur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kuarti itu ku ya dia. Tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang pada tiga ge tang nak mungkin nyu tiga pingai
0: ya ke
1: buah pinang
0: tiga rintainya ya ke pemadu baruahnya pengajaran eh
1: nak nak dalam menua Batarajang bisa piring si tek ya deh lalu nak sebab menua batang air piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal jadi piringnya piring dua jadi piring kak dapedak tara enyak piring tiga laban derti piring tiganya lebuk tara medak tusun piring kita tiga ia medak siu te dipinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: leban, ne. Leban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang ambil tara medana. Oh. Minta anu ore to ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat,
1: angat. Bisik mm-hmm. laki bisik
0: indo.
1: Indo.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Piring pun kur lebih kenyal.
0: Oh. Oh.
1: Dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata kita nak je aku Inggerisnya main nyebut kena aku main siaran universal hotel
0: mm-hmm.
1: berkenya tak bak pengarap bukai bangsa bukai main maka pegai bak penemu hotel berkenya deh. Ok kita mendak tujuh miri yang ditih kada bak bobnya tadi jadi dalam bobnya ia madah ke kita miri yang sitik dari tujuh miri yang lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke kak kermai kita nya dulu lah sitiknya udahnya piring sitiknya piring untuk papas
0: yeah.
1: Jadi nya pakai dulu de kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah de break kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Dunia piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring tas pintu jadi bak menua bak gawai asal keliak orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu menyuk ke ngidang ke piring dulu dah ngatur piring bak mua pintu
0: tiap biliknya
1: tiap pintu ke buka leban adat gawai ke nyelai dia menua ada gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuah orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliah, maka ketah ya, gak kulit pintu kulit kayu, di tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah ada engkah ketisi, lalu-lalu yang engkah kebak penyurai. Lalu pintu biliak, lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah bekenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi derwai lalu orang ke derwai nak tahu ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai
0: oh nyu dia tu nyu lain nar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu tu tadi laka jako ya ada kena tang pintu nah mega ada ketas
0: yeah.
1: Tang bisi orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya ada pintu bama pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sedak lo ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temuai datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisik piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemurtinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tu kena nomor T lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atu babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita ngage babinya tadi atia lebih udah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landia maca hati babi tu tadi dekat medak tuah nama utek kerekat nyadi dalam penghidup kita ba pemanah hati babi ke bisi dia an ya kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pen lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana
1: empat penyakit sakit dia deh empedu ya nada empedu kuru nada empedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok kok nyak ke depadah kat tiap babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timur
0: timur
1: tak nanti orang kepegi nak nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyu udah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngajai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyu cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai dengan pengendiri sanuk tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanau hari kalau maya sidak kan dulu
0: sehingga bisa cerita
1: nyat ke ke de tampung ke tau amat ngendak tak apa kita nama jadi dia menurut Pertama Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya kumai sidak piring buku lalu piring kena kita ngibun bilik ya, kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sintu engkah basukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti beka kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekat jaku miring tau datai dari lekat jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Bala peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberik ku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya yang lain namanya nama piria nadai bapak menurut kami dengar piria munyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miriam bapak menua semoga-semoga segi bisik nak tentu sebaka ya tak tuju orang miriam sama ambil ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bapak menua seratu seribas betung cara orang miring dia semua utai teluk dia de belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak mega dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awal lepas ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni, lepas nanti kita berhati nak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak aku amai punya kenuannya tadi bisik ke dicebik orang teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak aku bawa kami din pengajar sigi nak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey lagi aku nak dah medah ke cerita. Jadi kebuah ya pekenya 2-3 titik kebuah lah dia menua 100 ribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua bukai tersaat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah din ke dalam tanah kata din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di diperubat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landa tetade ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah sohora jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah tu tudah semerugah na tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh tu tadi deh gegaruah de dana dan go rumah jadi jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya ta menak muka-mukai maya sida ia nyoka melapinang induknya tadi udah detunang busur mawang ti bernama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya sepulgananya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Tu satilah semerugah kini ko jalan mutar kita.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi dia ada beri rop makai. Beri redenah ke makai balap ngabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap kini ko tu ngau nupai balap ngabang tu makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengah le ya makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Oh. Jadi ngeri ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah.
0: Mm-hmm.
1: Ku jaku nyadi laki jaku terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau masa piring ke kita pihak ku jaku mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama berbagi kenya nyale lebuh maya semerugah medak adat semerugana mana hama bekenya ya perlu ngambil semerugana nyadi kam nantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyadi berkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana baka ke ditulis yang berdiri sandin dalam bub sengala buruang atau bub raja duruang nya tadi sedak yang nak pilihan cebiak kenya. Okey, nyak
0: pasal cerita ya nyane.
1: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sidaknya datai rekor lebih datai dari menua ti sama dia ba ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngau arim peran.
0: Uh-huh.
1: Ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenamin ngendah ngage menua baliah ke taskin ke. Jadi orang tu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piring ti dajar. Ora pangau. Jadi lebuh maya abak piring ada jauh orang pangau. Teluk, nyala teluk segala.
0: Ya.
1: Yeah. Ada kena ya, daun sirih, daun sirih.
0: Nak dicebi ya.
1: Nak dicebi ya. Daun kelayet nak dicebi ya. Hanya jadi nyak ke buah ya piring nak sebakal lalu oh. Lebuh maya piring pun didang ke kadidar ke.
0: Oh, oh.
1: Piring pingai piring. Jadi malah peningat semua ya. Tok penemu tu ulih aku macam lu anang anang umai ya penemu aku.
0: Oh, ulih mansi ya.
1: Ulih mansi ya. Jadi nyak pasal lah piri yang. Kau oh, kaku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai ku harap kaya bersih dengan tiap bersih dengan ya. Lebah-lebuh maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melaya suba. Ya bersih jaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai. Kita nak patut berdarah, patut miri yang dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Diri dulu. Nyak merti kita miri yang.
0: Oh.
1: Nama kebuah kita miri yang tentu mah. Kebuah kita beri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang
0: yeah.
1: Utai kerja kita dekat nyadi makan-makan lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat bule pemedis kita iban percaya ke diri empu bisip tara nyalai berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: bala Bujang Rani,
1: Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriang ketungkah Bujang Rani ke Daso Ngagai Melaya Daso Nyengkubang Pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita di Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiring nak
1: nyalai utainya ngai nak berpiring
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi nembi arabak baru tu marmat ia kak merti kutanya deh jadi berkau engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalau mansiap perkara berkau engkau miri yang munyi kunduan tadi deh hari penelebak nuan utai kedi pansi utai kedi tanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya berkau engkau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisik pengamat Jako nanya tadi. Jadi ia kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiak kerkumai tiang laju bah SMK Semanggal. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Aku mansik pasal Miriam. Nemu kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapir yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak maya aku ke bisi peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka. Jadi berjalailah kami seluruh sekayu menua Sarawak. Mai wakil dari tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku ngenang pasal arti Rama Miriam. Bala peninggal. Jadi arti kajaku Miriam. Ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tu jangka aku menyuh bala peningat tu adin bersuju berkawal ngau pengawak selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de baptized deh sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagai petaranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring ditau kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngaso kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakai tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi berkaul ngop kara tu lemambang ke mayuah depan de, nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menor kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring 8 nak ya kita ngagak piring 4 piring 8 nya nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu ya, kedua piring 8 ya piring 8 jadi piring keduanya kena kita nyukul tau kan minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh. Nada tengah caw.
0: Awalnya ke sebut nya, kita piring nyukul.
1: Nyukul.
0: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
0: Iya.
1: Lepas nyukul kita minta. Kita minta di pukerai nyamainya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpa hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode nak bawa. Jadi nyak tadi satu tadi piring kita miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul lemah balai ban kak miring kak mang kak bungai deh dulu nyukul sudah ya
0: leban ya nih
1: piring sukul tu leban kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelur rumah nebang kara nu burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nya pak pengawal ke miring tu pengajar eh nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi apalah nanti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemaduk dulu disedia kita tentu dah duko tau kan lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayit daun ruku semakau dengkah kita dia dulu lah kelembarnya kita menyediakan mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasau deh nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kenau dah ada lalian kelalian kita.
0: Awak?
1: Ya diguna artinya tadi tentulah ndo kita engkah pir induk pir yang ke udah tembok degaga, udah tembok de biau kita deh. Lalu nangkan kenya kita mega patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lebih utanya lagi diguna ndo kena kita nyarayong
0: piring
1: dekat nak nyarayong panduan dekat nak nyarayong tersang kena kita engkah pir yang deh. Jadi di kan mau perengkat itu mesti digaga.
0: Utai ke digaga, nyutai ke
1: mesti ada. Nanti kita miriam baik ke de tanah tau ke miriam di tanah tau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digaga orang ke sebedau sidak miriam yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol munua kapit dia tahu negara.
0: Iya.
1: Tersang. Tahu bisa orang nyebutnya sergang. Nyak dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai induk piring lemah maya udah dah, bau ujung pengawak miring. Bisa mega orang agak otak kerja kumai kelingkang, jadi kelingkang tu lamar bulu, kena agak bakul jarang, kena kah piring meganya. Jadi berkaul ngap karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kabak, tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban. Tergantung ngena jagan plastiknya. Lalu di kamar, di viral kaba namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tadi. Betul kaba kenyak. Tidak kenanya aku.
0: Kata ikut tuan deh pengajar.
1: Nah, orang yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalau kaya jako urap putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena ngau benar mana pergi kak. Nah patut nak tertemu ke buluh. Kena ngagak kelingkan, kena ngagak tersang.
0: Laban nanti kita berarti ke ya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang ke. Mata tu medak ni ambil kemandian lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Mudahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngagai tersangnya. Ngai jadi ke mata tu mendaknya.
1: Nanti jaku orang ke berpegat gue bapak pengharap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal. Nya menanggul lebih petara nak nerima nya. Nya lay pengabian nak titih lah cerita sembula gana tadi. Dia lalu ngaso balai ban bergegak ke daun nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pandai tahu tuai gawai diberi orang makai.

0: ngaimnya di tang budaya ke banget kalur kungkung kita
1: nyenda ngermai
0: ke ngada tau ngermai ya budaya ke kaknya di kermai ke bakanya tadi di kermai ke kita ya penguntung ngaga pulai pulai ngaga kita mayu ke mana ya pulai ngaga kita mayu bakane ke jala ya mana mo dan
1: au
0: ketegal kita ke bisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi dia tau industri tau ke pengawak begagak ke ngepan udah nyadi jalan hidup ke diri jadi batang pengawak tendor dikena berdagang lawan kita bisik peluang
1: no kita mantai ngena mantai, aku tanya ngena utanya
0: ngena jaku baru ke dia tau ku sedak ya bisik platform kok no kita mantai jadi artinya bak penemu kita ke temanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi ti ya nyekat penghidup kita manjang bak dunia baru ya kena tak
1: ngai do jadi
0: yang ramai ya.
1: Ya, au ya, nasi gamat ke subak kita medak nai pengajar lebuah pengrami gawai munyi kenuan tadi de berumah panjai udah orang ke temu makai mai nya orang kada angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne ba ruai.
0: Ngai tanjo
1: au dia aja. Au jadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita ba ke sebut kita nya tadi berjalai bebala mayu.
0: Jalai bebala mayu.
1: Au.
0: Di jadi baku benar orang berandau gitu bala tu era ban saya ban berandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah berandau gitu jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
1: lama tahun tu bisa ya, mana
0: dia tu nyonya di budaya tiap tahun hanya di orang penyuh nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin dah jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: utai ketemu diri jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat dia mesti disediat tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkah tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuak, nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya, namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu, ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuku ngurus nuan. Udahnya, duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi siti enyap batang penemu tendur ku berpegai betul iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengerian ke besi. Ngerian ngetuk besi. Tadi awak kaku kering bakal besi. Biar aku jatuh. Bakal kita ke nanam mumban bakpun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung liat bakal bakal pun mumban. Aku jatuh yang tadi. Okey. Untai ke patut sedia terbukainya. Pokumbuk kena nuduan tubuh. Tau ke tin nadai pokumbuk. Biar kain depak. Pingai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngau berjalan. Niti akan pemisai pengawak ke? Jadi nanti piring nyak tadi, piring di rumah, lalu kita nak bunuh babi, nak piring piring lima, piring tujuh yang tadi, kita bebiau ngena manuk, udah bebiau, lalu kita berjalan ngena darah manuknya. Jadi berkawal dengan perkara itu, jadi aku itu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook, ba TikTok, ngutai madang ya, tidak ya. Padah ngagai bala mayuah lalau, baik kesedihan nitiah tau kena, tidak ya. Nanti berbiau, anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian kena beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mak bangsa kita nak berbasa keadaan asal bangsa diri

0: teuliah padang ke sidak ko ya. Ko sidak. Tadi teuliah gegak lah mano sabuang.
1: Mano sabuang mai. Nanti
0: ya ke badah bulu lebih lebih di kamar. Ya mandi yang jadi man sabuk kai bebasah ke kita. Kita ngerijap ngawa ngau ati ti benar bebasah ke adat ngau pengawa dari kerja dari empu.
1: Aku kira ke anang tak sengapa mano
0: amai anang. Anang sengapa mano lah. Ti ya mano selalu ajar balal mamang. Manuk patut ia sudah tumbuh tariang. Patut manuk sudah tumbuh tada. Babi patut sudah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Kau sedap. Namun dia kebuah. Laban bak manuk. Ia, ia dasar kita berpadang apa. Ngagi dunia petara. Jadi ia mesti bisik senyata. Nanti ia nada senyata. Nada maik senyata. Namun kena yang laban penguji dia. Laban mensuah. Kenyak gak babi patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu balar mama aku tu. Semina nambuang dia tu. Harap ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi. Lebih orang.
1: Berkerban dari ke Miriang. Berkeninya pengajaran.
0: Lebih ke Miriang. Utai tu mesti disedia ke tuai Miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia. Jadi ni aku dah tusun, aku berkata, utai nak tahu nak dulu dia sedia, nak perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapuk, daun kelayat, siti raban ya. Nak patut dia sedia. Laban, iban nentu ke orang kebira, nentu ke pemesai piriangnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena Miriang. Tak sengapa tabak. Nanti Miriangnya turun tiga atau sekali tiga. Tiga itik dia serap pinang dia. Tiga itik dah rukuk kuda di gulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asih puluan, tumpai, rendai. Luk manuak mata, luk manuak mansau. Air tuwek, ketupat, sungki, asih amat, garam. Minyak makai, lauk makai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa Piriang. Ini dia gaya bangsa Piriang. Nanti Miriang ke tuk maya pegawai tadi. Nanti kita Miriang maya bintu-intu. Ambil kemudian ke Miriang bubunuh buyuk. Ya, bahas entah tu orang manang yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopinah sirih tadi. Sidak megak kena bangsa tindih dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini sidak yang ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyelik teluk mata ke jadi ke perengkap pirian nambah ke asik ngopinya siri apakah ke data tadi
1: nyak baka orang ke mundur buyuk
0: pirian manang contohlah
1: Jadi baripiah pengawak Miriang begini deh.
0: Jadi baripiah pengawak Miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman dan ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, rintai kerja. Sebelum Miriang masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebuk ngurus mengat, dia nuduang tu buang upah kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana miang lebanan ansang, dia muai air tua ke tanah ngambil merik mereka bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita udinya kita ngambil pingai lama terjadi ke pingai piring udinya kita contoh itu nyak piring tujuh nanti piring sekali tujuh sebut wata rajang turun tujuh ke iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nak utai kena tahu nak pengawak Miriang atau bakal kita kenyambut temuai nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngancau tiga dulu lalu pengawak Miriang megak tu nitia kepada bala lemambang ke telebak ambil siti piri, siti tumpe engkah kita batas tengah pingai lamanya pingai kendo kita ngagak pingai induk Piriang nyak nyadi ke tikai Piriang udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang aku ngenang kepada
1: tujuh
0: Piriang turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam rendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hige. Lok mano dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh maga dengkah kita. Dia baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya ngena tumpe. Jadi tumpe nya kok sekedak lemah mayang madah ke nya baka kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pingai. Mesti bisi da sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dere.
1: Kira berkah jalai.
0: Nanti kita yang lari ke dere. Degagai muncul kita bisa cara nyelamat ke pendiau dere. Udah nyangka ke menggok cubit. Lalu dere kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Jadi kami temirian saat itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kok kita nabur kernai tadi ya. Tabur puang lah. Tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak anak manuk baja, anak tiulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pingai induk piring simpan pingai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: puak kumu tau ke kain merah. Perkara tidak tutup menurut guna nggak sampai lagi sudah sempat. Jadi orang rara baku tu gebaka api ke makai dolah lang. Balap ninggal semua. Bak dini dini alai menua selalu umat kita ninggal teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Jadi pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngena kain celum. Ya patut ngena kain bercorak. Kain merah laban nak. Bala pengabang, bala hantu lebih ke orang pengau tu tadi ngai benda kita ingin ngenak kain celum, lebih maya cerita berkaul ngonya lebih maya miria tanggung ke pinggai ngenak pinggai celum, lalu bisa mimpi orang yang tadi madah ke mana mak bini sanu kemeramat tak salah mimpi mua celum lebih nerima penatai kami ke
1: ya, bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran
0: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangis ke sedak luput lebih orang nanggung piringnya digemar bala sedak kumah sedak luluang meh ni tiap ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya udah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ningan dia nyak baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebih kita nyua kita nyambut utai badas hari petara nyambut berkat. Kita yang kena 2 itik jarinya. Tunjuknya 10 itik. Tunjuk kita ni. Jadi.
1: Gagak berkenyak.
0: Lamar tersangnya lagi. Patut 10 ke. Lalu peninggit tersang. Bergantung mbak pengawak. Bisa orang kena. Tinggit 7 buku bulu. Nyak ke wakil ke. Kosmologi. Iban. Jadi. Kan utai tahu kai utai bukai ke tahu ngena tahu niri karanyai ngena ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beke dia sekedap menua nak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu mas tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu berguna ke manusia nak kita ngena rengas kada jadi
1: kira-kira
0: maka rendah yang kau data itu ada tiba penyangkai gak tu atau
1: ya segi apa pengajar kebenda ya biasa utai tanya orang ba nama banduan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kia lagi deh lepas biasa tanya berkau engkau cara nama apa namanya ngintu bakal utai keribuan yang tarian utai deh begini kopi yang kena ngintu utai kenyak nyak kena tanya ada deh utai kejaya kenyak pihak kau ya deh
0: baku ane luji ya karena kaki sida ya sempat
1: bisini. Ya, agak semini.
0: Hanya maka kita ingin bertat kira lah. Pilih yang pilih berkat kena kita. Pilih nomor 8. Ada yang ibu minta ke.
1: Oh, kira sebut kita hanya tadi pilih. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kapan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberainya wakilnya, simbol. Simbol aja.
1: Iya.
0: Berkat dari petara.
1: Oh, jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian, terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Oke, pengajar terima kasih. Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Kita ke badas hari petara teke kurangnya pengarip pengurangan dirimpu.
1: Ya,
0: terima kasih sama gawainya
1: ya. Iya. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ne. Hanya aku mri sama gawai megang ngagai tuan ngagai
0: balap ninga tu adik.
1: Balap ninga Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: ne.
1: Ya jadi sekali lagi terima kasih ngagai tuan pengajar.

tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Selamat malam, ringan selamat kita bertemu baru dalam segmen Teka Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga pukul 9 malam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Bukulah hingga aku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelamat 3 jam kita ke bulai berhingga pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang ningat ke kami kena gelumangin 101.3 MHz. Okey, jadi nyat di Kuching. Nanti di Serian boleh ningat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selamat ningat ke kami dalam segmen kita Pemerindah Malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami kena frekuensi tak ke gelumangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Megak. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri boleh ningat ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur Dur Kebukai boleh ningat ke kami kena frekuensi Radio YFM ke semua Dur kita dia. Okey, kita Megak boleh ningat ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh Megak ningat ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi berdengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam atau 9.30 malam. Aku Mike kita sama dengar ke main asal renung ke malam tu, okey? Jadi tentu kita terus segulas jalan dengan kami nyentuh ke hujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi, okey? Jadi kita berperindang ngau lagu kita ke malam tu, Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati, okey? Terus dengar ke kami, Merindah Malam, YFM segulas sejalan.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, okey? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengan ke renung. Jadi renung ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, okey? Kita sama-sama dengan ke renung bergulai ngau kami YFM Iban RTM Puching.

ludawa panuwa bunga kusua ngupariwa batan nabarunai ai tegura gura bunga dedak munyi anak hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ijaun seluai ai.

lengok lengok kelo ngayuan daro ngantok ae ni mang rampang bunga betok mungi wa dindang lewat uyak ka gaga ka laki apulai nangok besai palok keba gelok nyadi tu ae au tak lalu dah tanak ye bunga dedak campur galabak minyak kerapu gai tedak tunggang minyak pamandang.

Kungkung pucuang minyak, wa pugai nyaleku bunga kapuk selaku kumu bali balulai nyale sayap bunga kerakap keda gemar ngelkawat penyai ngatigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tingkian bakawai nyale leka bunga prara keda tampal ngelka pelaga tuai.

salulut ribut angin raragangan sara kemanuar mang bagagai nyuman sok sepur lubang guntur sering mamungi kilat melebat ngelamai lemai mensok emperan medang ruan nyeguk bungkan.

Krusang lekat punggang baju panjai nu madu jaku semua kita bunsu pati yang ngawur menyelai kebab pucuk nyelnuak lenuak nyiku karayuak bulan mingkai ketanya lingot-lingot ndak nyawat tanyut di laut ngundan mutan barang mumai ngundan dawap petip tangkuap serang lempang baju bilai puan dibun siluan tukib kedai.

Rengen ngeri juhur tanah tro kutai terengkah bunga burah kedah tanah tengah tro jalai teba bali bunga ya bakti nyade nak miat kelala ciat apian ngang mangat absai oh terjengka jengka bunga dedak terbuka kena mia baru tahu berjalan telur titi bunga nangis.

La e tendok nyawat tenggo mulut da buang landai ukre la mu nyen murte jaku akitai.

suatirai. Wo malek kaki ba ke bunga betok nerita pedok sida jarwa aya nga gelai o tuju mua bedak bala Cina kebekal pejaluka duduk bari mai o malek ke kanan ke bunga tanam baru medak bisik lengan ruk muka lingam suat muka lingai ai lu dasar wak duduk ngimai nuan tu ayak ngawai teluta dadang duam jang o malik kebalaka.

Tai datta erittä ritta taratta aua sillä maanua kitta ei makutu ajo ngambi inuan. Ninjau sida langai wanduan darapanai tanuan na tau na apulai. Nti nuan na pulai ayo uai datta e bungenu yang saduai munti ngagrai. Awo nungu nuan ayo pangabias ngau tai dami ya nuan ayo.

Nya ayak kerawai dami sagi awut tajau rawai babentai melebat nyentang ti nuan dak ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru ayak ngau salah nyau jau manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai

ibu akdi niti santali rumah nga beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelana.

Dio telu nengkah ke bunga burah manah-manah dekal asah tikai tudung luang dia terlalu dah baik darah tinggi agi eniki ngegebak.

bungi dan baliba aya akan urang ke barumah dan perantapnya pan denjang dan perantapnya pan madang beman denjang sarunggung kap batu ngasobuluk sabubu balat celap kedapusat kandang ngabaraduang.

lebung rangkai tarangkah nangri gagilia tasia la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahaba tuguang.

dia ia telah madah ngigak sedap bujang bula ayah amat doang tang dupahnya nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu angi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni ti lumpar pasar ba lumpuang igak sida mawa ayak ngam duang nyumbedak gelair bekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak ngam duang sudai mai bunga rangkai dekari gairu suak ngari muang lebuah tina sebujam nisan nebah balulah.

cantuang ninganya tak jekuk daya, sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli, iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang, madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang. Ngadayari meko tau deka suli, adik ka sulai ngagaduang laban pangawa ngkutena naga ndak ngak.

nya panna uliah gaku de kasuli adi kasule gadung ila tinwanda uliah ila nuanada ukuam nga juga sadwe kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya abang pan gadung dia nuan talo pasua kia jengku.

Ya, kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka tak muda apa ya tak udah ada lima.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1/8/2006 tahun 2026. Palan pelajar di Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangku peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ya madah universitinya diaku jadi kedua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitiah kebenarang bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tanggung ngawak ngada korang gawak berpengalaman tinggi kelebagi bahawa bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenya Perintah Sarawak mega benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak trombol ke bungkus RM400 juta ti dekat dibjalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sarang deka berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap kelangkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Orang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri mada ke standardnya dia tu benung berengkat di Kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterangagi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ya madah penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tabi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tumega ngembuan julu dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis lebih mana lagi baru ngat rumah komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teragi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berungkia diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megak ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngereput sebarang pengawa ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh dibejalai keraban sidak berkuasa. Yang madah penyawa nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi ajak tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi uliah maya pekitnya ke diatur. Yang madah menyenyak bahawa mengharam berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke STEM khas berserimba ngotawan nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan daga temuai tikas dunia. STEM berambai ke jakut truly Asia-nya bisi manang ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal Chiu Chun Man mada ke STEM khasnya jadi medium kreatif di Merik Kelala ngelalu ke budaya ngelaku ke budaya pesaka ngau palan dagang temuai Malaysia serta megak mandang ke semangat penyerakup ngau mayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati nengah inisiatifnya oleh jadi ke tanda tinggal siagi dikena mata penatai temuan yang terbangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia mega udah meri kelala cop khas VM 2006 bak sida upis Pos Malaysia ke dipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar erti ngagai temuan ngau orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Monica Geri serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Terima kasih banyak. Lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1/8/2026. Aku Rajas Booking teka Arbi hagi bukulanya kita ke malam tu. Okay, kita kediau di Lawas. Uli ninya ke kami ngena gelombangin teka frekuensi 101.1 MHz. Okay, kita kediau di Sibu. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz. Semoga kita kediau di Kapit. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita ke benuang deriba kereta kini. Jam kereta itu baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur kereta tuju. Terima kasih mega lapan bilik kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke benuang kerja kini. Malam tu, yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngaki belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Rajes, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by masterpiece. Ada kita merindang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kaya, ngarap kenuan sama mana berita megak kaya. Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih DJ RB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ RB. Selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua pengawal DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. Bisi komen, semalam DJ Rajes, selamat jualan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey, udahnya bisi maka komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jualan ke penyawa. Mana ke diri hari Miri, minta main ke lagu Terlebak ke Diri. Hari Jonas McKean, dikenal Merina Terimpu, ngau semua. Belakaban ke Ngelala, belakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Agak-agak macam komen bah Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama miku ya. Terima kasih Cheng Suni. Merry Bo Martin mega. Hai Merry Bo Martin, selamat berjalan ke pengawal genuan. Bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujut Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayau, lagu kebaik Duna di kena merinang semua. Mami Aba, soalam DJ Rajes, selamat jualan ke pengawal genuan bagi kemalam tu. Minta main ke lagu PB Chloe, lagu Amat Sigat di kena merinang semua peningnya YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu Nuju Nuan Maga DJ, terima kasih kaya sama-sama. Okay, Edward Langkawarau, soalam DJ, selamat udah gawai ku ya. Okey, minta main ke lagu Badu Kiro di Baik Heli, dikenal merindang semua belakaban Kenglala. Bakal Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, Ini Lobo, Ayah Dundang. Nggak bala bak nangah sesawak suang, nggak bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu kok ya. Okey, Seri Enti, selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujukan semua peringat WFM Iban ke malam tu. Okey, terima kasih. Kita kudangan juang komen abang Facebook kami YFM Iban.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Ya, nas nyama 24 jam Wi-Fi begulai engkau kita berinya. Mike kita info berita. Okey, pemegah merindang kita ngau lagu-lagu. Sekaliknya tadi lagu-lagu berentak rancak kini lagu dangdut kini bisik lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisik begulai ngau kami Wi-Fi. Okey, 24 jam begulai ngau kita. Nyadi terima kasih megah. Okay, semua kita laban terus segulas jalai terus tinggal ke kami YFM Nangira Dini Indur terdiau di Serata Menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, Mega, di Brunei kini, di Indonesia, tak ke di Semenanjung, tak ke Menua Luar. Selamat tinggal ke kami YFM. Mayu macam cara dikena kita tinggal ke kami. Sekali kena tadi tinggal ke kami engkau cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, ninggal ke kami engkau secara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook YFM Iban tu merik semalam ngagai abak duam tak ke ibas leben. Mada ke diri Aris Muncan minta main ke suara lagu DJ adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP ya semalam RB. Mada ke diri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Achan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Di kita merindang semua orang kelalame. Nangiranya tuai biak ngarap ke sedap terberindang me bakal ke malam tu. Ya. Okay, Mary Nanta soalan DJ. Selamat jalan ke pengawangan Wan. Hujan malam tu dikapit ku ya opian eh. Salam rindu selalu serta salam sayau menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp gau semua keng lala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana gari kami di su malam tu kami di tu benun celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau mana berita kami tu DJ selamat berjalan ke pengawak ku ya. Sesilai kumir megah bisi komen. Selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawak Enwan. Terima kasih ya. Udah nyak komen. Rani Dana selamat malam DJ Rajes selamat berjalan ke pengawak Enwan. Mana berita tu DJ ku ya benun dengan Enwan. Minta main ke lagu Ari May Franklin lagu Kempang. Dikina merina semua mendengar ke bisik, mendengar ke radio YFM jam tu. Okay. Thank you DJ Raja sama-sama. Okay, Jesse Kaitan, soalam DJ. Semua negara kami di bau tu. Opian eh, minta main ke lagu Rarah Bulu Pala. Akhirnya baik Lucy M. Dikina merina semua peningat setia YFM di Serata Menua. Akhirnya berdau tinduk bakal ke malam tu. Okay. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Okay, lagi komen kita ke malam tu peningat. Henry Jia, mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kabar kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elise Spencer, semalam DJ Arbi, selamat jalan ke nyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana maka DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngagai you all. Okay, okay semua amin eh. Okay, Ram Lili, semalam DJ, selamat berkonti. Selamat udah gawai, apa kabar kita aku ya? Mana berita aku Ram Lili. Okay, terima kasih. Lama udah komen bak Facebook kami, YFM Iban. Okay, Aram kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita mega uli dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, hanya di berinya bakal selama pukul 11 malam kita ninga ke program tadi keluar ke Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam lagi. Lagi macam komen kewisi di Hanjung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kali yang tema YMJ. Wisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ Arbi, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap dunia sibu hari siang tadi ku ya. Apa ni? Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat teka peningan WFM Iban. Selamat ngilang bidai ngaga semua ko ya. Okey, Jimmy Lin, salam di JRB. Minta lagu Marina Jara, lagu diberi nama Bujang Ulu Sungai ko ya. Okey. Lengunai Nai benun dengan Wan tu di JRI Selangor, minta Wan main ke separa lagu meh di kena merindang semua peringat WFM keberau tindu bagi ke malam tu anak gua tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12 tengah malam lagi. Okey, berjimat pula gawal lagi DJ ku ya. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, mada ke diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Engkelili. Okey, semalam serta selamat udah ngelebus gawai DJ minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikena merindang semua orang ke ngelala. Okey. Bulan Pegari Hadi Jarbi, semalam selamat jalan ke ngawak minta main ke lagu Launa Sempaya Penyayau Tua dikena merindang terimpu. Dikena merindang pelakaman Facebook gau semua ke ngelala. Clarence Midan, mada ke diri dari Pakan. Nanti boleh ya, aku akan minta lagu gawai ku ya, lagu Jazz M Jalang Nerima Kad Gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni dikiran rindang hati diri kawan Facebook bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri, Diana Erin di Limbang, kau semua peningan WFM kemalam untuk DJ lalu menuju Nua Mega. Terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen siapa nama Baby F Sadung, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu minta nebah ke lagu teka main ke lagu Kempang hari May Franklin di kedai merindang belakaban Facebook ngau semua peninya kemudiannya teka peminat YFM Iban ngau semua peninya YFM selamat gini bidai semua. Terima kasih DJ ko ya. Ok, jadinya komen ke bisi dan jom bala peninya kita kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayu-mayu ngai semua kita ke bisi nganjung komen buat Facebook kami YFM Iban. Ok, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami tap ajak YFM Iban. Ok, jadi sebenarnya kita berperinang ngau lagu peninya. Aku mai kita berhati ke report Gayari. Ok, atau report tak ke info hari upis tinggi mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8.6.2006 atau berangkat hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Ok, jadi muat ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu Gari Amanah di Kuching Serian Semerhan Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngau Muka. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail pemesai rupis di mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi ngau kita info atau keriput Gari kita ke malam tu hari upis di mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita berperinang ngau lagu ke sekali itu lagu Renjan kira baik Florence Low. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM.

Okey, launa sembaya engkau lagu penyayat tua. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita. Kebisi komen tadi bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, benarnya bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Nyentuh ngakai pukul 12 tengah malam lagi dalam pengalaman sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Setiap hari program ti dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi tengoknya. Nak kata aku rajas booking belakang kita ke malam tu dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Ok, nanti kita ke petang baru ba awak ke bukai. Ok, salam semua tindu jenak ke malam tu. Ok, jadi sejam ke penudit lagi kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang gau Ken Michael. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingan. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Bendingan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapian Dindu malam tu. Terima kasih ya bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal ngena lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulang kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa yang dah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden dengan Julie Remy. Lagu hari tahun 97 dengan pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden dengan lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wong Kakui bebadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu dari Beyond Hoi Fat Tin Hong dari album The Journey.

Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejarah.

Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dauborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu pihak mega lagu Rizwilin Razia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapandang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenarnya kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna-guna adanya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 bak perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami, YFM Segulai Sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dan nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena mayar, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau,
5: wayatan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Statistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

troli dengkah bak sengah pandut bekal bak supermarket engau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

0: saat itu sama Bayan ya kenalah di hari saat itu klub bagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

amat badunya kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang tak patut madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nakmu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kan password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betul. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dinga ke cerita dinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke kat dulu ke 14 hari bulan ianya enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai bakar dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Anti ba penemuan untuk dia pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Betul.
1: Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngage orang. Inah telefon kita itu dokumai telefon pintal.
0: Yeah.
1: Tang tajak air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau. Ti ulah dikenak kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngenak ya nah ya. Lalu ngenak teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tanya ngena Facebook, mau tanya ngau ngena mayuh macam mau tanya ya. Tu,
0: ya macam-macam.
1: Ya, nama nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul, mereka tanya ngenung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikenak kita mansiak pemenal megak ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengkau ti oleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

Canada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: dia kenalah di hari ini. Kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mah perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, dia ingat tu nala mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bisa ditu si. Salung erot ditu dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap ditu Sam?
1: Eh, nadai, nangawa, nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nang ngisap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu ngisap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nisa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, pasti

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya hari tu, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah pagi YFM.

0: FM.
1: Ya. Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkah pengerak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Puteri Kristina Inku dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih bahari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransing, awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu Enyabat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air tidur. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bejaku ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bejaku. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Inya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kalah awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika, tang awas rohani, ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke, awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup, semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kita, datai ngaki aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Itu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Tang kita nyadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak masuk Jesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik roh kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sari tau Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awas datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap ikut kita pagi tau. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat gagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasu kita lalu nemu lalu rindu ke latala nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Nadiau segula ingo kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang ti seranta. Lepas kita merik sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita dengan orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anang kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari tu, uleh mai pangkok ke orang di diari lo. Harang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah yo kita mai berkat ke semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

David Akimeng gaun lagu yang berbuatkan nyadi itu air rumah hadeh kau kita. Lagu ke terbaik pada pagi itu pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ningga kami nyentuh pukul 9 pagi tu lagi. Ya mana gari lebuh ke negeri kawak tadi di Kota Semarahan nyentuh ke Bandar Kuching. Apabila kita benung ba rantau jalan jam ke dia tu yang kenya nurun gawa pulai gawa beranjung ke balana bala menjadi bala ucu nurun bersekolah, okey. Berjaji mat ba jalan alun, terima kasih laban ke milih kami nyadi ke stesen pemerintah hati kita ungke pihak pagi tu di Kapit 94.3 FM kaban kita di Miri ninga kami ngena 95.7 FM. Hello kaban kita di Limbang 104.9 Lawas 101.1 FM di Bintulu 97.5 Seriaman 89.5 Ngau di Serian nyaya ninga kami ngena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi, wai. Baru dekat nyikap diri, ya. Nurun gawak pagi tu. Lagu rancak original Reno Jeraki. Dan lagu ya Sulu, Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu bala kita ke gawat ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini kita ke jadi jaga ba sekolah, benung nyaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. So jalan ke pengawat tu lagu di sada heli pelakon. Udahnya aku maca pesan berat berengkat ke terubah ya. Ungkap pihak pagi tu pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selamat pagi. Kita ke Baru Muka Radio ni dengan kami pagi tu. Pengerat pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu. Pesan berat ke bisi diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Nadai kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi, jaga pesan tu. Dituju ke kabar belayan ke ngelala niang tu. Bak tu rumah Sangan, tu rumah Ali, tuan rumah Cabo, Baladi, tuan rumah Anthony, tuan rumah Gagat, tuan rumah Kayak di Salim Kibak, tuan rumah Kennedy, tuan rumah Christina sama bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi tuan rumah Birai, tuan rumah Philip di Sungai Salim, Balak Bablayan bak Batu 16 Jalan Oya Junako, Sepiring Baladi Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau semua bala anak niang Jimbau bak rumah Liba Buak Julau engkau kebelayan kena boleh diperintai ke ditu bala kita kenala niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai tau ke Ini Jimbau niang dekat di Sungai bak tuan rumah Membuas ke Lamak Subak tau ke tuan rumah Sangan ke Baru bak Ulu Sungai Salim Sibu di Anjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6 niang di Anjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 Pendam Jalai Cukan di Sibu penerang ke silik telefon ngagai Indai Jimbau kena lumur ya 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua datang dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati Apaya Sandai Anak Nyambek dan ada 8 hari bulan 6 pesan dituju. Ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kawung Ulu Ngau Ilik, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang, di Lunduk, di Mili-

ke pemati Kathy Desi. Tau ke kedua beli nama Ichi Anak Small udah nadai kena ke 8 dari bulan 6. Yang tu dekat di Sengai Balamanyuh kena ke malam hari 3, 10 hari bulan 6. Dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4, 11 hari bulan 6. Bak Pendam Christian Sungai Tanduk Pesan ditujung ngagai semua bala kita kenal niang Kathy Desi. Tau ke kedua beli nama ya Ichi Anak Small lebih lagi bala kita ke Diau Kayu Batang Lintang Unduk dipinta datai Ngesah Penusah Rabatu. Pesan keempat, pesan pemati megat datari Guang Anak Juman. Tau ke Liang, tau ke Apai Kasian, madah ke Endau Anak Panyu. Tau ke Indai Kasian, udah nadai 8 dari bulan 6. Niang dekat di Sengai Bak Rumah Jilan, Sungai Gerunggang, Sebatu Tinjar Barang Pesan dituju. Ngagai kabar belayan yang kejauh engkau semak, kita kenal Niang Endau Anak Panyu. Tau ke Indai Kasian, ngambil keulia sama datang Ngesah Penusah Rabat Sedak Sebilik tu penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Guang Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasian, ngena lumuri aku 013-456-4801, tau ke Norsari dengan lumur aku 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu datari Ensuna Anak Usan madah ke menyadi ia Li Min Anak Usan sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru rumah pengabang setengin baru dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6. Pesan ditujung ke bala di Bintung, di Nyato, di buah rumah di Lansing, Skim Rindun, bala di Lubuk Subuang, sebeliau di buah rumah San Semanjuk, bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang, bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke bisi diterima kami. Bala kita kagi ni dengan kami, ungkap ya pagi tu pengurang pagi baru muka radio. Terima kasih, wah semua pagi tu lagu di Sada Ramjana. Bisi Maya berpuluh semua. Pada lagi nginjau Jessica Ramaya, ngau lagu Rancaria Telan Tusah Luak Salah.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layar ke. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
6: Nadai duit ku tu.
5: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
6: Nadai.
5: Begitu ke medak dulu.
6: Nadai.
7: Nama ke sedua dia enam belayak. Cikgu.
5: Lari.
8: Buhli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi. Nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

0: ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang madah ke entuaya benya anak ijoi tau ke indah liang udah nadai 7 hari bulan 6. Lemai hari minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu dengan disengai balam manyu kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluar pesan dituju ngagai yang berhormat Friday beliak Senator pilih Peter Tinggum bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis Sungai Antu bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk rumah Ipoh Kerangu rumah Majik keluar baru rumah Entinggi Kerangan rumah Simon Tabau bala di rumah Tamak Nangam Lupa rumah Denol Kawit Bunsi rumah Minggu Kerangu baru balak berbelayan berempayang kabuang 2 buah rumah di Pelansu Roban, Ulu Sebetan 4 buah rumah di Beratuang 2 buah rumah Supuk 3 buah rumah bala di Sungai Nabau Lubuk Nibung kabuang 4 buah rumah Muton 2 buah rumah Sungai Anak Sebetan bala di Peligung 2 buah rumah Engkudu 2 buah rumah Kerupuk 2 buah rumah bala di Serudit 2 buah rumah Empeloi 2 buah rumah Bajau 2 buah rumah Kambing Bengang bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai, rumah Mergang Pusat, Lubuk Renit 5 buah rumah Kawang rumah Tabur, bala di rumah Anthony Melak, rumah Spencer Gon Mapar, Babang 4 buah rumah, rumah Gemang Sungai Karak, rumah Abiang Kulkap, Batu 8 Pusat, bala di rumah Rengan Selambung, rumah Anau Entebu, Maluang 2 buah rumah, rumah Jampiang Nangat Atoi, rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak, rumah August Kawit, rumah Simon Babu Deliat, bala di rumah Julius Wong Nansang, bala di Gara Belasau rumah Limetuang, rumah Ikom Senyawan, gabala bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang, semua kita minta data ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke indai liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih angkat pesan ngetang sulit datang hari matu anak uban hari rumah ring anak labang Sungai Keruh engkeli pesan dituju ngagih kebelayan di rumah ide pengansah rumah Grain San Munggur rumah Meludak Kampung Ibol Merbong Merio rumah tinggal Lubuk Pantu Engkari balabak rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari ngagih kebelayan Baen Suraya Baung Basik digeligau engkeliling ngagih semua rumah panjai sepemakai ngagih kebelayan kala niang miah anak unggi atau ke umak madah ke pengongetan sulit niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur kena ke pagi 13 hari bulan 6 hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu minta kita datang ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh engkelili. Pesan ngetah sulit kedua diterima data hari Kamis anak renang madah ke pengawal ngetah sulit niang indah isidaya niang pahit anak megung pengawal diatur 12 hari bulan 6 nguan wulit 13 hari bulan 6 temu pagi hari 6-nya ngetah sulit diketah sebab diatur bak rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak sekayu Aik Poi di Menalun nanga ensilai kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita akhiran dulu ya diruntai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan perang ke silik telefon ke kami serenang lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-14294. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawal nyuak ke entebalu lalu berantu datari James anak canggat Hari rumah ex atau rumah igun atau ketua rumah guru sien atau rumah baru di Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerabai, Lubuk Bemban Mukah. Madaka pengawal ngeta sulit igai anak tugak atau ke apa jena dekat diatur kena ke 13/6/6. Pengawal ngeta sulit itu diatur bak rumah ex atau rumah igun atau ketua rumah guru sien ianya tua rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerabai di muka. Tembu pengawal ngeta sulit ditampung ke pengamuan yang terbalu lalu berantu jadi penerang ke silik. Kita telefon dengan James ngena lumur aku 0143863438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngeta sulit ke sekali tu ianya pengawal ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12/6/5. Pengawal ngeta sulit kena ke 13/6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah empati tau ke tuan rumah tabur di Ulu Jiah Kenawit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai Kenawit Tuah Bawan, Sungai Majau, Kenawit, Bala Batu Rumah, Boni, Nanga Germai, Kenawit, Rantau Kemedian, Kenawit, Nanga Berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala Dipakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakuah Oya, di Rantau, Dilang, Kenawit. Gak semua kita kenalan ni yang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai Tuah Rumah Empati atau ke Tuah Rumah Tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju anak igai madaka pengawak ngeta sulit ngamu itu balu niang indah ya Roslin Simbut anak indang tau ke Roslin Simbut anak garan bini igai anak andan pengawak diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur ba Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai, di Putik, di Ladung, Penyarai, Selilai, Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, Bala di Teluk Batu Serupai Niah, Turmah Dingat Sebindang, di Sebangkoi Sekuau Tamin, Jih Kenawit, Bala di Dap, di Teku, di Binyo, Lambir Enggal semua kita kena oleh dirintai ke Ditu Magang, di Pintu tak datai ngagai pengok ngeta sulit ngapa muai en terbalu kena ke hari 6 13/6 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke silia tau telefon ngagai Edwin Ijo ngena lumur ya kusung 11 1991 5688. Pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi dari kami di YFM. Lagi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke garik kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustaz daninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mut-mut wai. Okey, ngarep ke mood kita badas lah sehari tu naik hungkap ya. Hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Hungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Lagi ngenang utai kenyadi bak rumah panjai, bak menua dedin keniwai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita menyaga wang itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken maca kenang pahit, kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tuai panjai kemisi ya. Nyak ya, ngarap ke terus dengan kami pengarap pagi kita nyentuk ngagai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindah bala kita sudah mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddie Line Leo Tebak En Sivan udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Renggit Perintah Sarawak, ICATS, sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ilah. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari, lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balan Pelajar Negeri Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangkup peminta titi tetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Pahang Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mada kenyak siti pemujur titi japai dan berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku nyadi dua buah universiti dimpu penuh perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi, kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke berungkus RM400 juta. Tidak dipejalai kengau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang dah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya diatur benombak renggat di kemansang serta berandau ngau pemekoh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ia balik ke penumbuh standardnya dekanya di instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga serta lentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti itu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima ti sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk nembiamit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebukai sudah diputar ke basuku keterubah tahun tu. Nakat 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua ya ke layak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari perintah Sarawak. Ia megak ngelalau mensia mayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah bangai 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ila. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000. Dibelanja dengan wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak terdip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikena nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggang tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit structure, mulai ke pemanah arus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Yang maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya di pejalai di tiah keatur ti udah diletak. Kita dia tu menemukan ke berita pagi ke ditabur terus. Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai keatur ke triat agi ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkah diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit keatur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia magak ngelalau bensi mayuh ngambil ke ngeriport sebarang pengawak tiba kawal ngau aktiviti judi online. Ngambil katurnya oleh dipejalai ke raban sidak ke berkuasa. Ia malah ke pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat lumpu ngagai aplikasi aja. Tak meganyeng kaum laman web judi tidak kan nguji bambil ulih maya pekitnya diatur. Ia malah munyinya
baawang pengarang berita di Kuala Lumpur. Berbangaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk yang kaum berkawal dengan penerang tibalat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nak berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuh, mansa ngau diri sebilik, kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalan ke pansia. Yang malah pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenya suah benar nyadi ketegal pengguna platform media rama nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini arinya Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC benung bekerjasama ngau Komiti Pengelikun Online kena berarti ke perkaranya berjalai ngau lancar. Ianya metak madah keatur undang-undangnya oleh dipejalai terit agi nanti semua platform nak mujur nyekat tau kemadam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah Aris Sarito nyentuh Arim Parto. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang madah ke Mensia Mayuh patut nikap diri ngau berjimat meliai nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemajai timpuh airnya ke terjanggal. Ia madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngagai sidak ngadu ke kerja tiudah diperambu serta dipejalai ke seminak sementara ajak. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindi arinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta ndak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf ndak patut seminak nyadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kaul ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke peket golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayung Bengkah Bansa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur peket golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke peket tu megak mandang ke semangat belaban pengeransian ngau kerjasama antara sida. Peket tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 iku orang tik dibagi ngagai 8 kategori. Prize kebergah lebih RM200,000 nganti bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Palan pelajar Enggik Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun siti tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo ore klate.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Jaku dalam sarito ianya tangkap ikan pelase. Tangkap ikan pelase. Reti jaku dalam tangkap ikan pelase ianya berumban nimbal jaku orang lalu ndak mendiang ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang. Anang kita tangkap ikan plastik. Ndaklah kita malu ke dirimpu. Nya nakak jakut alam sarito. Ianya tangkap ikan plastik.
1: Jakut dalam sarito tau dipendiang ke kita. Nintian hari dua, hari empat, gau hari enam. Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
7: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai, sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninggal kami ke pagi tu ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey, dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ya, ni nemu kanya agi bisi berdaulah move on, embek.
1: Ya, berdaulah move on. Baru berapa hari bulan sehari tu,
0: embek? Sehari tu 9. Ni nemu keduanya baru pulai kemari hari menua, ne.
1: Ya, semangat agi tinggal di menua, dia.
0: Agi tinggal di, agi ngenang ke utai kenya di menua.
1: Awah, tubuh aja udah retai ba, namanya menggeri benar gawai yang terhitung rumi yang segi, lagi dia nih lagi bapalah tangga dia.
0: Okay, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam, okay, ba jam ketiga penggerak pagi kita, jam kita baru pukul 7:51 minit pagi nampak.
1: So pagi ke semua bela kita pagi itu, terima kasih meniang ke kami ba 2 pagi, mulai ngaku Ken. Lalu kita berkabar si Tiu hari pagi tadi ni, Tiu.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi.
1: Pagi,
0: ya. Okay, lagu kebaru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu ya isi hatiku tu lagu dari Loudness Empire, penyayang tua. Pagi-pagi
1: YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Agai batuk baru gak?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.